gitu. Jadi berengkah harinya. Mah tadi ya lalu berkumpul ke cermin, mayung cerminnya dikumpul ya. De tusu mana-mana ya. De gagak ke langkar, langkar cermin ke nyokok segala apa ni ya. Tusu cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya. Di maya hari panas, de tengah ya, de jemui ya cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngage manuak. Di ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu. Ya ke ada kena tu kena cermin ya tahu. Jadi kok ya peningat siko manuak ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansau mana ada panggang kena cerminnya tadi. 10 ngage 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya. Dipancar kena utai ke degagaknya tadi. 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat. Anda anggit 300. Ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya. Anyak ya. Nanti ya 100. Nanti 300 dah. Anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit aja mansau. Cara ayo kita sila sutara tu manggang manu. Tu kai panggang manu tu manu tengau. Okay, manuak panggang, au manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Au okay manuak panggang. Nanti ngora bukai manuak panggang kita nair au. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buasap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyantai hari panas, benti hari kudik deh. Nada ime kita nak berjual manuak. Nyawa tadi elemen berita kita ikut terubah ya. Jadi ayak kita sutara tu tadi ngabini ya Pan Sri. Ya nya mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita ikut terubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita ikut terubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal, nyari di mana China. Tu ngenang senentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelebak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh meda, udah yang tarik kita bisik, ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah di gagak ke konten orang akan ngempu yang tadi nyadu ko itu bernama Chu Tao lelaki ke ngempu bernama Guo yang tadi peninga di menua China dan ko itu aja yang FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kena tiah angku nak data dia ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siko influencer ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peningau dalam konten seduai nah segi berjalan di serata menua China kiak kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kiak meseduai makai kiak bertundik kiak mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerinduk kati orang ya ngak meh konten kadagagak seduai tu peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelemak-lemaknya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah aku tu ngagak konten bak menua China aku tu dekat mansang lagi menua Georgia dan tengok ke menua putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten jadi hari siti yang madah tinggal medek Chu Tao ko ya ni buah ngau aku ni nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia ko laki bernama gua tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten anyang jauh igat ko apa ya padingau ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua nyuma ka sai kanya ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peringat. Madah ngage gua tu anak. Oh mansang, meh gua tu. Gin ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peringat nak buka-bukai 70 hari, 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang ba menua tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial, dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilia. Oh igat, jampat nyuan pulai, kue nyoncoknya cemau igat, Chu Tao tu.
nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang iga nyau kesah kesah gua peningal ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin basi tindur ya lalu pulai kesah kesah ke mana channel datai dia ni ke rumah yang lalu bapa dah ngagapai ni bedini no kue kunya dek kue nyak mejat debai kami joi nyai je makai semua nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyup semua alu suah je puyuh-puyuh sakau. Kau apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pai nyala mak aje. Kau apa ya? Benar saya nak pergi ke. Jadi nak jawab renyak bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah lelaki naban ke cutau. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu. Oh nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempul CCTV nya mansa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisik mendak gama sedua edek. Bisik indu siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Jauh kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejar ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ini dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, restoran dia dia ni kenur semua ikut tahu dah. Kian mansang saya dah. Bertanya orang ke ngempur restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisik kalak kena kita mendau kuih pun satu. So, saya gak mau kuihnya bernama cutaunya. Oh, dah tu ikan. Udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, nempuang udah buai kami. Nadai, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukwe glamour. 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali. Ya apa tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga ukwe mayau kita. Agak aku dah semenanjuang sobat. Ya, bisik sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang nak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak ada sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai bala. Leman nama aku buah. Agi kak ningal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal, aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawak jadi lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peningal dia dia nyadi terbilang nama ke buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peningal. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya kena buka asu kibak kanan. Bisik bangsa ken muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam aerobik ada titik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka bukai bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut beli barang menyata dengan enam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setor nungkah kereta. Bak menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kereta, pakaian dia kereta dalamnya. Bakal setor, tapi bisi pintu. No, kita ngengkah ke kereta. Nyak garasnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Aduh Pansut ke jalan luan lah banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekan kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah de payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam.
ya abad dalam garas orangnya. Okay, nama takut dia. Udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pula aerobik. Ya benuang awas mayanya peringat. Benuang pula aerobik lagi perlu nerusan. Masaknya lalu dipayuk get. Kengujuang kayaknya tadi mana muta sebelahnya rawa-rawa bakal ngau kurang. Nah lama ada nyak peninggal bisik di siku induk mansa nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawa tu. Ini tu ini kera rawa tu ku ya. Lebih ya ningari dalam garas urnya. Dia ada bakal ngau ke polis. Polis pada tai ngupak tu sebelahnya. Nah lama ada nyak orang kempu garasnya tadi pun dah tai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk get deh. Lalu dibuka orang. Ah, jadi kisah tu pendengar viral di Brazil Dedin. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu. Dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya, tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu. Kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambe orang berlakon iklan. Nya tadi peninggal leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Leman berita 2T Arimno India dekat Datu Sueko. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bahkan aku dah disemaya, bahkan aku dah dijanji. Aku main ke kita dua itik leman berita Hari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita Hari Menua India tu. Keturbah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nadai disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga induk tu kemuai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegang sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nyak laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ke 6 kali aja aku mandi. Tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu. Ia tu kai mandi. Nanti di kumai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi pian. Ia tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air. Pesik-pesik kena jak tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod. Tang kod madah uji sudai dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jakuk sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri, awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pan oleh diatur ada dia kak pendak sedua itu tadi bersarara manis. Aha. Laba nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Ha, ya, ya. Jadi lebuah ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam ka maku asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo de agi seminggu dua agi tan kun siom bau de ko ya. Lepas nanti aku sikit kak kedek kue. Lepas dia cukup mana dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan kue. Nyo saya kedek aku bangkai. Nyamai aku jadi aku bayak kue. Nyaman peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau menti nungai kaku kue. Nyamai hidup nyaman dah peningau sikit. Ngai mati ngai hidup. Sikit ngai jadi aku Rajes kue. Bekenyamai yang madah ngagai Tuan Magistrate jadi. Sigi nak uliah bergulai dengan Rajes kue. Labah ke bau bangkai, bau baniang. Nyak mencerita kena kirim ke siku orang tip mendiang keluman berita peminat hari Bintulu. Tidak salah kue ya. Gerimis Senja kue. Nama ya, okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama. Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita bansang lagi keluman berita kita ke penduduk sekali itu. Keluman berita sama megaknya di India. Nyak Karnataka di mana India dedin. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tua berik tua bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningah, seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningah pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama ke cerita. Sampai lama dah. Jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama M.L. Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama ku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Indo tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, mayan gamal, bisik. Nasi gi bisik budi, adat bahasa cukup mana. Nasi gi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat indo tu. Tang udah ngak tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Nya kita indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nana ke ai angan aja tahu ke ngerbuh teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya semina nemu nasak mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya. Munyi kaku repuan tadi, agi dua minggu, agi nakal. Mereka orang lelaki, dia baik tu nyirut kemi, agak bertungak mua deh. Agi benar manis, bergulai mayanya. Nyudah kelemah lama, nemu dia jauh, nemu kan kual. Kan mutah nyawa, makai mi tasak. Ngujung ke lakinya, si Teh Arimadah, berkata, oh, kau yang, oh, suluwati, kau yang. Uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngensuang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai. Ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kada keramat bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku tu musulu ku udah magang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tuduang penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali tu perisah sayur. Asai sayur tangnya tetap minta saya nya solo ting lama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningam sigi kumpum kena scam bini. Ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod dadu ke kod sudai pun sarak manis mega sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningam tu menaka luman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngai kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program luman berita kita ke minggu tu. Nanti kita bertemu baru buat Allah ku hari studio sekali itu. Bye. Bertemu buat maya kebukai. Bye-bye.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia, bengal, agu na uleh bejaku, tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ba kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Tanah Bernyamben, lagu Arisa Siti, lagu tak ke finalis ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 kedekat diatur kena 3/10/2026 berengkah hari pukul 6 lemai red carpet Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betul. Jadi sampal datai berbelah mayuh mayanya ilak hari 6 mayanya kena 3/10/2026 kurang seminggu gini peninggal kalau dia dekat ngatur malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke renggat ke penudi. Okey, jadi tu ngenatai ke Nampung baru pesan ke BC dikenatai ke ngagai YFM BC salah hari bulan ke BC dikirim peningat tadi kalau pesan ke sekali tu diterima dari Jonathan Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu tuju pakan nunggang sida sida atas bilik cikgu berangin jingan di Kemidan Seratu sudu anak Landa di Skembi jelemi anak Landa di Senyawan Seratu usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awiak Seratu baki anak Anyan di Serudik Betuang pemegat nuju Kabar Melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa Kup Ibus kedua rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan serta semua Kabar Melayan kebukai ke Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat diintu belah mayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Belaso Nyabur Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 ba pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik agi telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur 011 28 299 85718 tahu ke ngagai tuya anak Jonathan Nair balumur 019-4839-564 hanya pesan ke ABC di kedatai ke peninga bak awak ke sekali tu. Jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu hari siku hari finalis SSJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya Singkang bak pengerap pagi YFM.

0: Sapa kedekat Maipulai trofi pemadat bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

lagu ni Ricky Anderson Pin Bungai Pinang, lagu kedua penuh di Pergerak Pagi saat itu kena 26 bulan 9 2026. Terima kasih agak kita ke udah boleh ngaku kenyari tumbuh pagi tadi. Udah tu lagi dia kita akan mendengar ke berita cerita berterus di Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur, lalu nangkan kenyak lagi Bawai 9.12 dia kita akan boleh ngau Gaby nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari itu lagi. Nggak tu tinggal ke kita ngau sitik lagu ke udah dipilih bawa Pergerak Pagi ngau tu mega ngujung ke Pergerak Pagi YFM saat itu. Selamat hujung minggu, selamat berlelak.

Kira nama pengawak diri kerja kita, Nangira berantau kelempung, Tina Dayati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggua badunya tu dah uliah diputarkah. Sagi-agi, dalam mati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilam. Pesan tu hari aku, Gracia Kicua, bergulai dengan YFM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Info cuaca di Minit
2: FM. Okey, kita awalkan info cuaca kepada 9.23 minit pagi. Kita bersama dengan Syahmi di talian daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri untuk ramalan kerja cuaca bagi kawasan Miri hari Tok Sok. Pagi, Syahmi.
3: Selamat pagi.
2: Sihat kita?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Okey, kalau macam ni boleh teruskan dengan laporan kita. Silakan, Syahmi.
3: Okey, terima kasih, DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, sedikit berjerebu. Pada sebelah petang, dinyakakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter dan angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian itu saja info cuaca pada pagi ini.
2: Oh, ada jerbu sikit lah. So, kami nanggah, Tek. Kacak sikit, ada awan dah kita.
3: Betul. Ha. Tapi ini ada masih.
2: Oh, ada sikit lagi. Okey. Terima kasih, Syahmi. Selamat bertugas.
3: Sama-sama.
2: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, 9.36 minit pagi. Untuk pagi tu, dalam cerita Arito, kita masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu, dan ditemani oleh Minion. Okay, Minion duduk renah dulu sebab kita beri laluan untuk rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada Amy. Hello, selamat pagi Amy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bab dan juga rakan-rakan kita yang lain ya.
2: Agi nunggu rakan kita Nun jauh
3: di
2: Limbang. Okey, kita nak dengar suara Din. Assalamualaikum Din.
4: Waalaikumsalam Bab. Yalah. Dapat dengar Bab?
2: Dapat. Okey, sekian saja.
4: Bingung saya.
2: Okey, kita nak bersama dengan Tok. Tokey kunyit kita. Mul, assalamualaikum Mul.
5: Waalaikumsalam. Mau beli kunyit? Asal ada duit. Yang jat ceritanya teh.
2: Tu kau dia. Okey, dan kita bersama dengan Syah juga di Bintulu. Assalamualaikum Syah.
6: Waalaikumsalam Bat. Hai semua.
2: Okey. Nak dengar suara Dimas untuk begitu. Assalamualaikum Dimas.
7: Waalaikumsalam Bab.
2: Sorangnya ada.
7: Mas ada situ.
2: Okey. Jadi main tapok di belakang ya. Okey, kami ada sikit perkongsian dulu. Kita nak mulakan kereta talk boleh?
7: Boleh.
4: Silakan Bab.
2: Jadi untuk perkongsian kita pada hari itu, kita ada program larian fun run TTDI, bukan di KL Nun, tapi Taman Tasik Desa Ilmu. Sebenarnya sebutan 40 tahun bahagian Semarahan. Jadi ianya akan berlangsung pada hari itu di Taman Tasik Desa Ilmu, Kota Semarahan. Dan seterusnya kita ada Majlis Pelepasan Serian Rafting Challenge 2026 di Kampung Temak Mawang Serian, dan ianya berlangsung hari itu sehingga jam 3 pagi, di mana ada penyampaian hadiah di Kampung Tebekang Bidayu. Baik, ya, yang sempat kami kongsikan untuk pagi itu ada dua item, dan kita beri laluan kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu. Kita dah terus bersama dengan Din.
4: Silakan. Saya dulu. Okey. Terima kasih Bab untuk perkongsian dari Sibu. Ada banyak juga yang nak saya kongsikan, tapi saya ringkaskan pendekkannya. Untuk majlis perasmian Sibu Esport Championship 2026 yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sibu pada sebelah pagi tu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak, pada pukul 9 pagi. Dan seterusnya ialah pada 26 September juga pada hari itu, program pemimpin bersama rakyat dan perasmian projek RTP tahun 2025 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, Adun N49 Ngemah, di Rumah Kijam Anak Sampo SPS Nangangungun, Sungai Ngemah Kanawit, pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu juga ialah majlis perasmian bagi pertandingan Ratu Kebaya sempena Pesta Kanawit 2026, juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, Adun N49 Ngemah, di pentas utama Pesta Kanawit 2026 Jalan Kubu Kanawit. Dan seterusnya juga ialah majlis penyampaian hadiah Kanawit Powerboat Race 2026 di Kanawit Waterfront di sebelah petang tu. Dan sikit-sikit perkongsian yang saya bawakan ialah majlis perasmian sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh Mid Autumn Festival yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ek, Adun N51 Bukit Asik, di kawasan parkir depan Pusat Khidmat N51 Bukit Asik di sebelah petang tu kelak pada pukul 6.45 minit petang. Dan seterusnya ialah yang akan berlangsung pada esok hari 27 September 2026, Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Nago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara Menangkap Ahli Parlimen di P210 Kenawit, di Kenawit Water berperan. Dan juga pada esok hari ialah majlis penangguhan Sibu Esports Championship 2026 oleh Yang Berusaha Tuan Supri bin Awang Said, residen bahagian Sibu, di salah sebuah hotel di Sibu pada esok hari. Jadi ya, antara pengisian yang saya kongsikan bersama dari Sibu untuk minggu tu, Bab, dan juga rakan-rakan yang lain.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Din di Sibu untuk pagi tu. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Amy. Nyamuk dia lagu Amy. Okey,
3: untuk ada.
2: Kau siap ada aku tu tudah kelak.
3: Ha, tulahnya kelak.
4: Ada.
2: Okey, Amy. Siapa? Di Siaman. Silakan.
3: Okey. Terima kasih Bab Adudu. Siada Adada.
2: Okey. Yeah, baik.
3: Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita dari Semanggang tu, bahagian Siaman. Baik, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 untuk zon tengah ya, bahagian Betong, yang berlangsung selama 3 hari bermula hari Tok 25 September sampailah hari Ahad 27 September 2026. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan keusahawanan, sukan dan hiburan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Jadi antara pengisian yang disediakan termasuk aktiviti komuniti, pameran agensi, jualan serta pelbagai program untuk seisi keluarga ya. Walaupun bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekod dan Engkohet Sikai Abubu Adudu Abubu lagi yang dijadualkan berlangsung pada Ahad tu dibatalkan tok susulan daripada apa keadaan jerebu lah ya. Yang masih lagi berterusan, kadang-kadang bacaan indeks pencemar udaranya sekejap turun sekejap naik nak, jadi kita akurlah dengan apa yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk aktiviti yang lain, acara program yang selain daripada ya akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan untuk kemuncak program pada hari Ahad tu kelak, turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pengunjung ya. Dan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong untuk zon tengah tu dijangka menjadi platform untuk memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Sehubungan dengan itu, orang ramai, kita-kita tu masyarakat setempat yang berdekatan ya dari luar bahagian Betong, khususnya dijemput hadirlah untuk memeriahkan program tersebut yang berlangsung sampai hari Ahad 27 September. Jadi, studio mini RTM turut disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Ada rakan-rakan kita di Siabab dan juga rakan-rakan kita yang lain. Amy si turun sebab Amy bertugas lagi tu di Konti. Jadi ia peluang dengan rakan-rakan kita dari Kuching lah untuk bersama dengan para penduduk setempat di bahagian Betong. Beramah mesra lah setidaknya Bab ya. Okey, itu berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong, berlangsung 3 hari 25 sampai 27 September untuk edisi yang ke-7. Baik, kembali bersama dengan Bab di Strike FM. Silakan Bab. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, saya. Terima kasih. Okay. Adudu yang di Abubu.
3: Abubu nama baru. Siapa nyuruh ni ya, Teh? Ah, nak ketulah nak. Ya, sweet ketulahan dengan tu.
2: Baru saya tahu ada sweet ketulahan. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Syah di Konti Bintulu FM. Syah, apa perkongsian kita untuk bagi tok Syah?
6: Okey, baiklah. Adudu.
2: Dia kok.
6: Adudu. Ada tertasau je. Okay, untuk perkongsian kita di Bintulu kita dalam cerita kita di mana telah berlangsungnya Sarawak Ego Fest di lapangan terbang Lama Bintulu, iaitu semalam telah berlangsungnya 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan paling bestnya, penyertaan bagi pertandingan adalah semuanya percuma. Dan semalam telah berlangsungnya pertandingan kroke kategori dewasa yang mana Johan mendapat RM1,000, Naib Johan mendapat RM700 dan naik tempat ketiga RM500. Manakala untuk esoknya 26 September hari Sabtu, kita ada pula pertandingan pakaian beragam, so yang tampil dengan kreativiti dan gaya masing-masing. Dan pada 27 September pula, iaitu hari Ahad, giliran anak-anak pula yang bertanding karaoke kategori kanak-kanak. So bagi kita orang yang mempunyai anak-anak, ya, bolehlah menyertai pertandingan karaoke bagi kategori kanak-kanak pada 27 September iaitu hari Ahad. Dan manakala untuk malam 28 September hari Isnin, pastikan anda datang beramai-ramai ke konsert pembukaan Sarawak Ego Fest yang bermula daripada 8 malam hinggalah 11 malam. Antara artis kumpulan yang bakal membuat persembahan, Master Space, Peter Nina, Baby Shima, Hobi dan Haley Ripson. Dan pada 29 September hari Selasa, Ego Fest Got Talent, manakala untuk 30 September Battle of the Band. So ia adalah program Sarawak Agro Fest 2026. So bagi kita orang yang berada di kawasan Bintulu ataupun sekitarnya, minggu tu jangan lupa kita orang boleh sama-sama tampil untuk mendemah darah. Untuk minggu ini, unit tabung darah hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan mendemah darah. Antaranya hari itu, hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk mendemah darah di Kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kudurong bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahadnya, iaitu esok 27 September, kita orang boleh pergi ke Kemena Life Care Boulevard dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ia adalah perkongsian untuk unit tabung darah hospital Bintulu. Dan untuk jualan ramah madani, kita orang hari itu bertempat di Imat Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Manakala untuk kawasan di Kuala Tatau pula, jualan ramah madani bergerak di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang pada hari Sabtu 26 September. Dan untuk Kampung Asyikirin hari itu 26 September di Pusat Komuniti Asyikirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenangan dalam pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan satu lagi lokasi jualan ramah madani bergerak yang akan singgah di Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada 27 September 2026 9 pagi hingga 2 petang. Ya, ajak bab untuk perkongsian di Bintulu.
2: Alright, terima kasih banyak Syah dari Bintulu FM. Dan seterusnya, Tok, banyak perkongsiannya Tok yang cari downline ya. Jadi kita nak terus bersama dengan Mul.
5: Memang banyak Tok, no? Al-maklum lah, Miri sana sini kami, ujung tepi atas sampai indah, dan semua kami di Miri time tu.
2: Kita orang kami di Miri, jadi saya
5: kok. Kita orang pun apa kurangnya nak. Jadi di Miri, terima kasih bab untuk di Sarawak FM. Jadi cerita kita di Miri, Mul bawakan lah. Oh, si lah banyak gila yang Mul bawakan. So, kalau Mul bawakan banyak lagi bahannya, jadi Mul ringkaskan tu yang milih. Okey, tiga yang terbaik. Ah, daripada banyak-banyak kan, tiga yang terbaik yang Mul pilih untuk kita orang semua, antaranya itulah mengenai program vaksinasi renti rabies microchip dan juga pelesenan anjing. Tok secara percuma lah, anjuran daripada Majlis Bandaraya Miri yang mana bermula hari tok dan juga esok 26 dan 27 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Miri di College Fajar. Dan seterusnya adalah vaksinasi anti-rabies tok jua adalah pelesenan wajib. Jadi pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing dan jua pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Dan kalau boleh, kalau nak ketuai lebih lanjut lagi maklumatnya, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Selainnya juga kami nak kongsikan untuk Regata Sibuti ataupun Niah, Regata Niah yang mana berlangsung selama 3 hari dan juga hari itu merupakan hari keduanya. Marik dah mula Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu itu hari kedua, di mana untuk hari kedua itu kita ada longboard pekayuh lelaki, pekayuh lelaki dan juga wanita. Kemudian mengikut tunnel board pun ada juga. Dan untuk hari itu, bermula acara itu bermula jam 8 pagi tadi sehingga ke 5 petang. Mula-mula saringan pertama, kedua, lepas itu barulah pergi ke peringkat akhir pada petang kelak. Jadi, orang yang berada di sekitar Bandar Raya Miri, saya tahu nak ke sini, almaklumlah Rami Miri nak on, saya mau pergi tempat Rami ke apakah? Boleh pergi ke Regata Subis Niah tu. Sebab di Sia juga kita ada DJ Fast kita, DJ Leo kita juga ada di Sia untuk mengulang lah sempenangan Regata Niah tu. Berlangsung selama 3 hari, hari Marik, hari Tok dan juga hari esok. Jadi pelbagai aktiviti lah yang disediakan dan juga ada juga but-but makanan juga disediakan di Sia. Jadi antara yang menarik ya juga di Miri, dan yang terakhir yang Mul nak kongsikan, juga Tok di Miri sedang berlangsung Tok daripada 23 September ya Tek, sehinggalah ke 27 September sehingga esok lah. Jadi selama 5 hari berlangsung benda tu Tek. Dan telah pun dirasmikan juga. Dan juga untuk hari keempat, iaitu hari itu 26 September 2026 itu berlangsung di Pustaka Miri, di mana itu merupakan SLF, iaitu Sarawak Literature Festival yang berlangsung selama 5 hari. Dan Miri kali itu dipilih menjadi tuan rumahnya. Dan juga untuk hari itu, apa yang menariknya, ada bengkel Sarawak Kiana, kemudian bengkel penulisan pun ada juga. Dan juga tarian tradisional Wang Ulu pun turut ada di Sia. Kemudian pada sebelah petangnya ada demonstrasi permainan tradisional Bidayuh. Dan selainnya juga pameran Jati Merik pun ada. Kemudian sesi cerita rakyat dan sebagainya aktiviti berada di Sia. Apa yang menariknya di SLF tu yang viral dalam media sosial kami nanggah, yang ada seawal umur kosong hingga 36 bulan boleh membaca. Ada buku diberi sedaknya percuma. Ya, yang sebenar yang menariknya untuk yang pergi ke pustaka ya Teh, ada buku secara percuma diberikan daripada umur kosong hingga 36. Jadi kepada mak-mak mana yang masih lagi ada anak kecil belum sampai umur ya Teh, boleh pergi ke pustaka untuk dapatkan buku secara percuma ya Teh. Jadi ya, ajak dulu info daripada Miri, kembali lagi kepada Bab. Silakan Bab.
2: Okey, terima kasih Mul. Mul, di Marina saya ada orang Rami.
5: belum. Belum ada. Nyonya semua ke sebelah Nun.
2: Dia tahu ada orang Rami. Petang tu dah turun ke Sia.
5: Malas ke?
2: Okey lah. Terima kasih banyak Mul. Alright. Jadi seterusnya kita nak terbang ke Limbang untuk pagi tu. Jadi kita nak nanggar apa perkongsian daripada Limbang. Jadi Limbang, silakan Limbang untuk pagi tu. Dimas.
8: Okey. Baik, terima kasih Bab. Aduh.
2: Itu kau dia.
8: Aduh dulu. Sebab apa aduhnya? Si ada visual mula-mula tek kan?
2: Yalah tek.
8: Okey, baiklah. Dimas teruskan untuk perkongsian info kita pagi tu. Kita pergi yang tarikh yang jauh dulu lah.
2: Ya.
8: Okey, yang mana ini Dimas kongsikan secara ringkas juga lah. Kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang 2026. bakal diadakan di gelanggang futsal Pekan Medamin pada 3 Oktober 2026 ya, anjuran Serakup Indodayak Sarawak CIDS Cawangan Limbang. Okey, itu bakal diadakan pada 3 Oktober nanti. Dan seterusnya juga ini anjuran jawatan kuasa Tamu Medamin Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang akan diadakan juga pada 3 Oktober juga Agro Tamu Medamit 2026. Ini bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamit seawal jam 7 pagi lah ya, pada 3 Oktober nanti. Ini program yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Okey, dan seterusnya kalau itu di Limbang, ini pula di Lawas. Okey, pada 10 Oktober kita war-warkan awal untuk awal ya untuk program ini berkenaan dengan program yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang, iaitu program STU Pendaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun run ya, sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan di Stadium Lawas ya, Stadium Lawas pada 10 Oktober nanti hari Sabtu. Okey, itu program yang yang bakal diadakanlah dalam masa yang terdekat ni juga. Okey, dan seterusnya untuk hari ini Dimas nak kongsikan, ini hari ini sebenarnya malam nanti ada akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Limbang ya, Sekolah Rendah Kebangsaan Limbang, yang mana malam Tambakan Cinta Rasul sebenarnya diadakan pada hari ini, malam nantilah ya. Tapi pada sebelah pagi ini juga telah diadakan seawal jam 8.30 minit pagi tadi, Gembara Cinta Rasul sehinggalah dijadualkan sehinggalah jam 12.30 minit tengah hari nantilah di Anjung Ujana Ilmu Sekolah Kebangsaan Limbang, yang mana pelbagai aktiviti menarik diadakan. Ada antaranya pertandingan nyanyian family duo, pertandingan mewarna keluarga Sakinah, kuis jelajah sirah Rasulullah selain daripada pameran dan juga gerai jualan. Dan sebelah malam nanti, okay, bermula jam 6 petang antara pengisiannya. Okey, untuk mengisi program tersebut, Malam Cinta Rasul diisi dengan solat fardu maghrib dan ceramah serta solat fardu isyak dan persembahan qasidah serta persembahan khaslah ya. Itu yang diadakan pada hari ini dari pagi ini sehinggalah ke malam nanti di Sekolah Kebangsaan Limbang ya. Itu dia bab aduh duduk aduh
2: aduh okay, duduk
3: okay. Abu bu aduh
8: okey abu bu
2: itu dia.
8: Terima kasih, itu sahaja dari Limbang.
2: Okey, Dimas, terima kasih banyak atas perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan penyampai kita untuk pagi tu, baitnya dari Sri Aman dengan Amy.
3: Kita terima kasih ada juga.
2: Siapa lagi? Syah. Di Bintulu. Yes. Kita ada Dimas Limbang. Mul topnya mother. Mul Dimitri.
5: PM ke P kelang.
2: Budin untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kita on semua.
5: Okey bang. Okay, thank you bang.
2: InsyaAllah hari bila kejap. Mikir-mikir lho. Hari Sabtu minggu depan
5: jumpa lagi
2: terus bersama dengan kita orang lagi kelak okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
2: Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tok dalam cerita hari tok. So guys, sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tok.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kepada operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Uvianos, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh suruhanjaya bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom layan Media FM.

0: semuanya hanya di Miri FM.
1: Ya, semuanya hanya di Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam seru aku sayang untuk anda yang baru bersama dengan Mul. Dah pun masuk di jam yang kedua, kita ke udara bersama pastinya di geng pagi Miri FM. Anda bertemankan Mul sehinggalah ke jam 12 tengah hari nanti. Dan juga setiap hari Sabtu kita akan ada Carta Hits. Jadi jom kita nak bersama dengan DJ Fast kita untuk Carta Hits Miri FM. Teruskan bersama dengan kami Geng Pagi Miri FM.
2: Carta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
1: Carta Hits Miri FM.
0: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM Geng Pagi Hujung Minggu. Bertemankan DJ Mul dalam Geng Pagi. Untuk segmen Carta Hits Miri FM ini, saya Fast menemani anda sehinggalah pukul 11 pagi ini untuk anda semua. 11 buah lagu kita akan dengarkan untuk edisi yang ke-29 ini, semuanya atas undian anda di www.mirifm.art.gov.my. Okey, kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas untuk edisi yang ke-28. Jom
2: recap minggu lepas. 10
3: Ayu pulang dari rasa bingung dan sedih ini.
2: 9

0: Hits FM, revolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas untuk edisi yang ke-28. Jadi untuk edisi yang ke-29 ini semuanya atas undian anda jugalah kan. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di sini. Juga kita orang pergi, tahulah miri banyak event kan hujung minggu tu. Aduh jam jalankan. Sabar, siapa eventnya untuk kita orang jual. Bawalah anak-anak sekali jalan bersama kan. Okey, jom kita nak dengarkan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Lagu Nolela, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik orang yang sama juga jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10. 10 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu ini. Hanya di carta Hits Mira FM.

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Cinta Ini, artis Noval Azrin. Okey. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda dan juga kepada anda yang berada di rumah. Selamat menikmati serapan pagi anda bersama dengan ahli keluarga semua, anak-anak semua. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia pencalonan minggu lepas. Satu minggu dalam carta, lagu Kau Bersama Dia, artis Kelangit Fit Dina Reju, komposer Kelangit, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya hanya di carta Hits Muda FM. 8.

studio nombor 7 untuk minggu ini. Lagu Patah Seribu, artis Chirpan Fit Chubby. Ha, dan juga naik 2 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 7. 2 minggu dalam carta. Saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hits Mirror FM ini sehinggalah pukul 11 pagi ini. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu masih artis Sakura Band, komposer Luck dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga, jatuh satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 6, 8 minggu dalam carta dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta HitsMeFM. 6.

0: girls. Jumpa nanti.
1: Ya, itu dia nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Busy Ke, artis Sarah Suhairi, komposer Minggaling Mas Dewangga dan juga Dova Jervito. Manakala lirik Mas Dewangga, Dova Jervito dan juga Sarah Suhairi naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini. Ini adalah lagu Gila Bayar, artis Amar Haikal, komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Lirik pun orang yang sama juga, jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 6 minggu dalam carta. Dan juga kita akan dengarkan nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mirror.

Yang nombor tiga untuk minggu ini, lagu Mungkir, artis Usop, komposer Zimi dan juga Usop, lirik Zimi dan juga Ismi Syam, naik empat anak tangga. Minggu lepas berada di nombor tujuh, jadi minggu ini berada di nombor tiga, tiga minggu dalam carta. Okey, terima kasih mendengarkan kami, anda di Suai 95.1 FM Taipas, masih lagi menemani anda. Dan juga kepada anda tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Sikit salah kita orang dalam perjalanan, nak ke Sepupuk Miah kah kan, nak negara gata di sini kan, nak ke Bandar Raya Amerika, nak pergi Indo Stadium, ada event besar di sini kan, di area Bolivar pun ada event besar juga kan, sampai lah hari Ahad ke laut. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini, lagu Alala Syayat, artis Kai Bahar, komposer Kai Bahar dan juga lirik Kai Bahar juga, jatuh satu anak tangga minggu lepas juara carta FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan yang kedua, 5 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dan nombor 2 yang terkini ini ada di carta FM.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu Alala Sayang artis Kai Bahar. Jika anda suka dengar lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.com.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta hits Mir FM untuk minggu ini. Ini dia lagu Lembayung Tari artis Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hak. Lirik pun orang yang sama juga naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 2, jadi minggu ini berada di juara carta hits Mir FM untuk edisi yang ke-29. Tahniah diucapkan 4 minggu dalam carta. Ini dia juara carta hits Mir FM untuk edisi

Yang tanya diucapkan lagu Lembayung Tari artis Wani Hasanita juara carta Hits Mir FM untuk minggu ini. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey. Kita nak dengarkan pula. Sebelum tu, lagu yang terkeluar pula untuk minggu ini adalah lagu Ayuh Pulang Aina Abdul dan juga Amir Jahari, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula untuk pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Cuba Jadi Aku, artis Nadira, komposer Hel Husaini Iki Hak dan juga Nadira Zaini. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia untuk pencalonan baru kita untuk minggu ini.

0: Iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, Cuba Jadi Aku Artis Nadira. Jika anda suka lagu ini, janganlah perbuat undian anda di www.mirafm.com.gov.my. Okey, 11 buah lagu telah pun kita dengarkan untuk segmen Carta Hits Mirafm FM ini untuk edisi yang ke-29 minggu depan. Bagaimana pula kedudukannya? Semuanya atas undian anda. Okey, okey. Dan juga 11 pagi nanti kita kembali bersama dengan DJ Mul menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari dalam Game Pagi di hujung minggu untuk siaran hari ini, 26 September 2026. Saya Fas mengundur diri. Itu, assalamualaikum. Salam jumpa lagi semuanya dan juga berhati-hati di jalan raya dan juga selamat berhujung minggu kepada anda semua. Bye-bye.
1: Recap Carta Minggu Ini 10.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: 9.

0: τμήματα Hits Mirror FM. Evolution Music Terkini.
1: Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM 95.7, 98.0 setiap bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Okay, hai, kembali lagi bersama dengan Moon untuk pertemuan kita di jam yang ketiga. Ha, tapi kita tukar rentak. Di jam yang ketiga, Moon akan mainkan lagu-lagu retro yang mengimbau kenangan kita dahulu. Lagu-lagu retro yang selalu kita dengarkan. Si kisahlah nak, kita orang koke kah makin lagu ya? Ataupun dalam kereta mesti buka lagu ya, sebab best. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Awi dulu. Tragedi Oktober untuk anda hanya di BFM.

Inilah lagu Tragedy Oktober ini menjadi kegilaan dan siulan ramai serta menjadi soundtrack kepada filem Tragedy Oktober pada tahun 1996. Tapi untuk album solo Awi ini adalah pada terbitan 1994. Jadi dah pun terjual 220,000 unit dan menjadi pemegang rekod jualan album solo lelaki paling laris di Malaysia pada masa itu. Tahniah Awi. Baiklah, seterusnya ke lagu Ekspedisi pula ya. Di mana lagu Ekspedisi ini, Hentian ini ialah merupakan sebuah lagu dendangan kumpulan rock legenda pada masa dulu Ekspedisi yang diterbitkan pada tahun 1997 dengan album Brutal dan ditulis serta dicipta oleh J.S. Kevin. Lirik lagu ini menggambarkan perasaan kesunyian dan bayangan masa lalu yang menghantui seseorang yang sedang mencari arah hidup sambil tetap mengingati cinta dan kehadiran orang tersayang di dalam hatinya. Jom kita layan lagu ini dahulu sebelum kita ke lagu lain pula untuk anda hanya di Miria FM.

Lagu Di Alam Fana Cintamu ini diterbitkan pada tahun 1992. Yang menariknya, di mana lagu ini berjaya ke peringkat pentas akhir anugerah juara lagu ke-7 bagi kategori rock dan juga berjaya menjadi juara pada malam anugerah tersebut. Jom kita layan lagu Di Alam Fana Cinta, Fotograf untuk anda.

0: sistem aplikasi MA999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MERS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Baiklah, jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan May pula. Cintamu Mekar di Hati. Ya, tipu kalau si tahu lagu Tok Naoh. Di mana lagu Cintamu Mekar di Hati ini daripada album Hakikat pada tahun 1989. Lirik oleh Jui, manakala lagu ciptaan oleh kumpulan May sendiri. Jom kita berhibur dengan lagu

0: berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang,
1: sekarang
0: Price Catcher.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.18 minit tengah hari, manakala asar pada jam 3.26 minit petang, maghrib pula pada jam 6.20 minit petang, solat fardu isyak pula pada jam 7.29 minit malam dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.05 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okay, hai. Kembali lagi Mul menemani anda pastinya di Geng Pagi pertemuan kita hari Sabtu. Hari ini 26 September 2026. Macam mana dengan anda semua? Okay ke tu? Macam ni, magi gilik-gilik santai kah kedong hujung minggu tak nak? Dan juga terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Mul di hujung minggu tu sambil dengar Miri FM. Di sini juga si kisah lah RTM klik kah, frekuensi kami on 95.7-98.0 kah, di si butik kah, sambil nangga regata si butik dia. Oh, ada DJ Fast dengan DJ Leo si ya. Jadi kita orang terima kasih banyak-banyak kerana Miri FM sentiasa di hati anda semua. Jadi Mul akhiri tugasan Mul hari ini untuk anda semua, dan juga akhir kata daripada Mul, selamat berhujung minggu, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.

Jam kita ada tu pukul 12 tengah hari. Sebab tengah hari peringat kami nak berke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari itu 26/9/2026. Perintah Sarawak dah mengeluarkan belanja 1.35 juta ringgit dikenaan nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Indu Anamia Mingit Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah pada katunya

Enam Bengkak, Penusah, Ketegal, Kemarau. Bantu ke diberitunya rangkum barang pemakai garik sekolah gau garik ke dikena nintiang hari, barang kena tinduk, bantu kena berjalan ke pengawat dagang miet, serta barang kena berumah di berpanggai berpenusah ke nyadi, serta bantu ke diguna sidak ke tasah. Projek Nanam Kopi Jaya Tani AFF dekat Nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawat berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak Kaunsel Negeri Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada ke projeknya dipasuk 31 ekor orang ti berkebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia masuk ke jagu tu udah ia ke nguluk kos pengawat ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF bak upi Salkra Setenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah di mana. Ia megapisi mansut ke pengingin nati diri ke dekat medak sitak Kaunsel Negeri Opar yang disebengkah hari palan pengeluar kopi kelimpah hari di numbuh ke rantaian industri tidak disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik ba endur bukai jemahila. Regata Batang Kayan 2026 endak seminang hidup ke baru budaya ngatur pengerami baai tang megat nyadi ke pelasar ndur mantai ke identiti pesakan gau peluang pemansang dagang temuai bak pelilih menua lunduk. Kaban Kunsin Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu regatan megat diasai ke oleh ndur mantai ke pemanah budaya gau penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia mansut ke perkara terlebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawat ndur berjadi ke regatanya di lunduk. Penatai bala temuai megak udah meri peluang ndur orang dagang miet ngau orang ti dagang kraft menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat tentu ke atur dikena mutar ke tedah minyak hari kedai makan di perunding ke. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke atur tu diperjalan ke kena nagang tedah minyak makainya hari ti lilih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang ti bempu kedai makan megak patut nentu ke penyarap minyak sedaya diintu ngau manah serta nentu ke tedah minyak makai diputar ke engau manah. Yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembuk program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak jalan pedungan di Kuching sari tu tadi. Menjung-menjung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari hari 6 sari tu 26 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis di O Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung keyau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Gambuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besar baka Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami Bisik Berinda Kita.
1: Penggerak Pagi
0: Y 9-12
1: Ngelah Tengah Hari
0: Rentak Galih Hari
1: Sadar Lemai
0: Pemerindang Malam
1: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita Ning Tiang Hari
0: YFM Segulai Sejalai. Nung

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Sebun nyamajak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawal ngau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Namakah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelah tengah hari.
4: Ya, segera mengelah tengah hari untuk biasa hari itu, hari 6, bakal selama 4 jam ke terubah yang kau program kita Rondau minggu tu ya. Okey, ditangkan kau carta nyalang 4 jam kedua terus lagi menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat dua kita ipan selamat megak ne.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey, gari di Limbang dem.
5: Gari bakal selama lagi sebuan tajak pun munyi ke kita yang lama tu sebuannya sekejap ini kejap nurun ya pu IPO nya
4: yeah.
5: Kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau pukas sudah tu ilap.
4: Iya, tersah di pelabak kan ya, Dom?
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kuci.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebuan nadai.
4: Nadai sebuan pihak?
6: Saya sebuan tanda banget nak bakal selama.
4: Aw ah, mesti kurang minit lah.
6: Yang gaduang dia tu.
4: Aw ah, banyak minyak.
6: Ya, yang okay. Kong pengawak di betuang. Ya, rami dia betuang.
4: Betul, benar berami sedap ni.
6: Aw.
4: Okey, kita terus dengan gaya menua Sibu. Hello Sibu.
7: Ya, Nana di Sibu.
4: Ya, Nana. Nama berita?
7: Badas.
4: Okey, ketawa dulu.
7: Ngai.
4: Ni ialah kelarinya.
7: Sengaja.
4: Okey, di Sibu lagi bersebuan, Nana?
7: Udah kurang.
4: Kurang mimin, eh?
7: Udah kurang. Kenapa terus kurang? Menyalaban di Sibu bapak itu hujan.
4: Oh, mana minyak, eh? Laban kita udah bak Limbang, Sereman udah, Bintulu udah tentu. Kaban kita di Bintulu udah bersedia. Tangan gue ngari Bintulu, kita ngari Miri dulu. Hello, Miri.
8: Halo yo.
4: Oi, nama berita yo.
8: Selamat hari, mana berita?
4: Awa.
8: Sebuan pan bisik kurang gak di Bandara yang Miri tu yo.
4: Mm-mm. Baik menyana yo.
8: Nama aku tu bisik nama tak macam bisik di kacau tekaran tu bunyi. Tapi sini ngana yo?
4: Nada yo, okay dito dah.
8: Kawan yo phone aku tu aja, kabisa penanggu aku ni.
4: Awak tempat long kat sini yo, ganti engkau tempat kai.
8: Aw, ya okay lah, sudah mana game. Aw, okay, jadi selamat hari pengetua Dom engkau IBN.
6: Selamat hari bos.
8: Ya,
4: aku nemu orang betul tu, sih kangen dah tu lagi. Kadang aja lah. Abang aku medak ya nganjung randau minggu tu kemarin deh. Segi ame gawak kaku. Hello, Pak.
7: Nemu kediri kami gawak sana tu. Tak ama aku gak gawak sana tu. Okey. Saat tengah hari semua.
8: Abah tengah hari pulau.
6: Tengah hari.
4: Nama berita. Nama berita.
7: Berita tau mana? Gihari sebun bisik kurang gak di Bintulu di tok?
4: Tiga tahun dah bertemu dengan Wan Flo, baru lebar ribut dengar tadi lo out sekejap. Okay, bertampung baru pengerinduk Wan Flo, baru lebar ribut.
7: Sorry lah, narikkan ampungnya.
4: Okay. Kira ke randau minggu tu kita pulang agak Bintulu nih. Jadi pemata randau kita tu pulang ke untuk Flo di Bintulu.
7: Okay, jadi sebedau nama berkongsi ke nama tai ke dekat di Keranau ke kita tengah hari tu nih, kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali tau.

0: Ayahnya Siti lagu hari Karen Libau Meruandi ke Sayau. Laban kita hidup buat dunia tu ne. Sikit patut kita itu Sayau tau ke di ke Sayau ke orang ke ngelingik kita ya. Nak pihak setuju kita berapa ikut ne? Kita lima?
1: Orang ke bintu lu ni ke bejakunya dah bisa orang Sayau ke ne?
2: Abak kau berdau yo laban.
0: Dia res bilia dah.
2: Laban nyonya ke kacu cundung.
1: Oh. Larah diri daun nyur pada daun minyak yo si rasa saya
2: buah nyua lalu nadai bayo
1: nadai
0: nadai kau ngau nyuanya ni Chris nak nulung aku bersama hidup 3 jam tadi ngebakar topik ke dekat dia baik kau tu lagi nyau bisik kat kia rundi yang tu lagi
1: No.
0: Okay.
1: Nada boring gede berindu flow. Nada orang mendah good morning sayang.
0: Dah makan dia. Mayu orang. Uli ngetiak kena. Mayu ada kemadai.
2: Milih nama.
0: Uli milih. Berangat mua ke Thomas.
1: Harap kenyangkut meh flow.
0: Tahu nak ada yang nyangkut kutai. Nak ada meli penyangkut aku tahu.
1: Okay, pulang ke Galuan di Bintu Lunggau. Randau minggu tu.
0: Okay, bisa kau genyak ngau lagu kita ke tadi nah. Laban tu kita nyebut berkau ngau pengerai rundi yang tu. Laban bulan 9 lebih lagi berbulan 10 tadi dekat data itu ialah ianya 10 hari bulan 10 hari kesihatan mental sedunia nah. Kira ngameh topik ke sekali tu ataupun bisa kau ngau pengerai rundi yang megak ianya nanti kita berarti ke kita itu lagi bak bulan 9 bulan ti sinonim tau ke disebut di kelai ngau pengawak ngangkat ke pemberhati tau ke merik penyedar ya berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban inting tahun 10 hari bulan 9 hari tau ke hari bulan ya ku dah dipilih kena belemati ke hari nagang munuh diri dunia ya. Jadi hari itu peningah jadi ke pelasar dikena muka runding ngau megak ngirik pemberhati ti madah ke pengawak munuh dirinya Siti hari isu pengerai mensia mayuah ya ke uliah ditagang ya serta merangsang mensia mayuah ngambil ke terbuka agi ati beranau ke perkaranya. Lalu berserimai ngau bulan nagang munuh diri tu aku mai kita semua sama bersahup ngemujur ke 7 bulan atau ke hari nagang munuh diri tu ditumbuh ke. Jadi berkeni kita uliah ngemujur ke ya. Utai keterubah ya kuliah digagak kita, nyangka kita itu tau belajar ngelala tanda-tanda tumu ya berkawa ngau perkara tau. Ngonya bak randau minggu tau kena 26 hari bulan 9 kami dekat nyebut berkawa ngau topik hari nagang munuh diri dunia tau. Okay. Kita ke Limbang udah bisik 2 masa iku.
3: Baru datang.
0: Baru tamak. Okay, baru datang. Okay. Jadi minta Noan berkongsi ke Rambai Jakok atau ke tema hari nagang munuh diri dunia atau Dom. Okay. Terus dengan Noan.
3: Okay, terima kasih Flora di Bintulu. Ti sudah nama tu nyedia ke topik kita ke Sarito. Jadi topik ke cukup mana ya. Jadi berkawan dengan tema atau ke Rambai Jakok hari nagang munuh diri dunia. Jadi tema ya hanya ubah tanggapan bina harapan. Jadi ungkup tahun 2024 hingga 2026 tema atau Rambai Jaku dikena di serata dunia global ianya changing the narrative on suicide kenyak sebut ya. Jadi ianya ngubah cara kita medak serta berjaku berkawan dengan munuh diri. Jadi hari berdaya kita itu suah lagi dekat diau diri ndak berbunyi serta stigma atau menganggap ia patut diubah kita sebagai cara ti lebih terbuka atau ke merti atau ke faham serta nyukung. Ini tadi tema atau ke Rambai Jako ini ubah tanggapan bina harapan. Oh, jadi berkenyak ya. Lalu pulai baru genuan di Bintulu tu flow.
0: Oh, terima kasih Dom dah berkongsi ke Rambai Jakok ya. Hari nagang munuh diri dunia tu. Pemuda Kelimbang tentu ya kita ke Miri. Lepas Miri tu dekat nyebut berkawa ngau sejarah ya penumbuh hari nagang munuh diri dunia tu. Terus ngenuan tu Mr. Bana.
2: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh hari naga bunuh diri dunia atau ngembuan sejarah ti buguna ti berengkah ngau penyedar Glover ti madah ke isu bunuh diri ukai semina penanggu diri puaja daya nyadi krisis pengerai Malaysia mayu ti oleh ditagang. Jadi pelancaran ke terubah dalam tahun 2003 hari naga bunuh diri sedunia ditumbuh ke kena 10 September 2003. Tu siti hari inisiatif begulai ngau persatuan antarabangsa untuk pencegahan bunuh diri dan pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga bunuh diri sedunia ke terubah ya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama belanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah menegap ke serta ngirik pemerhati-hati berkawal ngau nagang ulah munuh diri tu. Jadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu merangsang perintah atau ke kerajaan di serata dunia mengengkah ke pengawal naga bunuh diri ba agenda pengerai Malaysia mayu nasional atau ke agenda kesihatan awam negara. Jadi nya sejarah ngong lansak bekawa ngawari naga bunuh diri atau flow boleh baru ke tuan.
0: Okey, ha, boleh minta masang lagu dulu kini sebelum pulai ngagai bintulo tu.
2: Masang lagu.
0: Lepas tu ada lagu dia.
2: Mayu agak lagu di tu flow.
0: Lepas mayu, macam kami ngaso.
2: Sengaja nak deh tengah dah.
3: Kamu bunuh diri nak jadi meninggal nyawa nyawa flow yo.
2: Kamu bunuh diri nak jadi
0: mana? Ya kita sih okay. Nagang pengawal bunuh diri.
2: Lagu nama kadingan okay. The flow.
0: Nai penekak mana ya?
2: Penekak ni bala tim-tim yo lagu nama kayu.
3: Lagu penyerindu nadai datai mana yo? Giga lagu kebakanya.
2: Okey lah nadai kebakanya yo sabar. Aku tu nadai nadai tu ngada yang kedaso orang giga lagu tu tak ada.
0: Iya. Kau orang sengaja kami.
2: Kau orang hai ngaso kita nubah lagunya nai buk kira. Okey mah nanti tahu.
0: Dia suasa. Ngamai. Dia suasa lah.
2: Okey mah terima kasih. Laban percaya ke Miri tu nubah lagu bapak. Kita ingat ke lagu tu lebih lagi tujuh ngegainya kenya cundurnya
0: mata. Okey. Udah tebang gua.

0: lagu hari ni yang Jeffrey Molly entik pengerindu dah berserangannya flow ah. Jadi bisa mega kau ngau topik ada pilih kita Bintulu FM tengah hari tu. Jadi next sekali mah ngambil pemutus munoh dari ini yo.
1: Betul.
0: Lawan kami lima tu nang tajak penuduh nunai dah ter meruan saya oh tadi yo.
1: Iya betul.
2: Eh, nak percaya aku ni ngajak aku saya.
0: Kami tu meruan.
2: Aku bayar aku bayar.
1: Aku yo enggak kira temu region dari hari pun punjurnya yo.
0: Kami tu meruan di TC tu meri suku ni yo.
1: Amai.
2: Nen. Nanti aku kau muji kita tengah hari.
0: Labang semua ada cita-cita sebabnya di pakar counseling dan jadi counselor dan yo. Nyama rezeki tanya gawa di tau bayo.
2: Lu nyari bayar dia tau nah.
1: Nanti nanti flow kan region dari hari palan ketinggiannya. Ini buah sudah bombang nanti lam flow aku ngali dari pupa dia nanti
2: non. Nasu aku nanya di terjun apa medak nuan apa baru hanya deh.
0: Kira kamu jual mah plan ya ni yo.
1: Oh sebaya sebaya rendah tu lah rusuk aku dengan demi flora.
0: Okay bah.
2: Tanuan dejok kau nanti bisa bergulai aku dia.
1: Okay, tampung baru,
0: tampung malu.
2: Oh, okay, awak tampung baru matok nah. Kita ngagai sibo, tok kira kena di penyokong ko matok ngarap kena di penyokong mana. Oh, nah dai gora nyokong ko tena orang sibo tu nah. Oh, jadi sibo tu diberi tanggung pengawak. Madah ngai kita ini siapa orang ke ngembuan risiko, lebih ngembuan risiko ke dekat mono diri tok. Terus ngai nuan tok Chris.
3: Terima kasih Flo, jadi sibuk tu tadi mutar ke isu apa orang ke ngembuan risiko dekat munuh direk ni.
1: Tidak nak agak terjun, tak ibu. Kapok dah. Tidak orang begonya nak. Ingat dia nana.
2: Kelalu, kelalu.
1: Tidak nana agak terjun, saya dah kapok dah terjun aku. Nembuk kemi dulu lagi baru
2: nyelamat. Ya nak, mau minta tolong dek.
3: Entah ke terjun, nanti darup, kemelantuan baru.
1: Ya, aku ingat dulu, saya temu selamat. Segi dia temu selamat.
3: Okay, cai dah.
1: Tampung baru.
3: Oh, sanggup ya nampak kemih ya dong. Okay lah, ingat, ingat ko, ingat ko.
2: Tulis satu bulan, 26/2009.
3: 26/2009, pukul berapa itu pukul 12.44.
1: Sigi temu ada pedih ya. Terjun dari tingkat 16 melantun barunya terengkah bak tingkat 6 dininya si petis.
3: Okay, jadi terus agak sibuk. Jadi kebenar ya, habis faktor atau ke faktor risiko ya. Tiap rancang individu tadi ngerjap ngawak ngawak cara ke dekat bunuh diri. Lalu kita tadi nak uliah seminar berarti ke situ faktor aja. Laban bisa yang punya kurang kebuah ya. Yang kaum tadi orang ke empu atau ke individu. Ambil ke contoh individu tu tadi kalak ngasai ke di kalak ngasai ke penanggung pengerai rundiang. Maka keselalu di baca kita hanya depresi irau tau ke kena kenyebut tau flow
2: skizofrenia
3: bahasa by flow saya tak pedih amai
1: nyamai dari juan dari impu hari nyebut tak pedih-pedih kena
3: gaya you can itu. Jadi ini video ke bisa sejarah nguji munuh diri atau ke bisa sejarah diri sebilik ke bisa ulah ke dekat munuh diri maka patut dia beri tahu ke patut diperhati ke kita yang enggak usili age lalu bahas tentang penerbak atau ke pengalaman pengelanyau ti besar atau ke ubah cara penghidup ambil ke contoh pemati orang te di kesayau ke ya sare besar lenyau kerja atau ke ngasai ke krisis penghidup ti besar jadi kelimpah rinya mega salah guna dadah bakal makan dadah atau ke ngirup ai bisa bakal area sakit tiraya lenyau kerja atau ke pun penata pemisai mega tau jadi siti area factor ya ti nambah ke stres ngagai siko-siko orang lalu kedua yang tadi ba senentang kaul jadi orang ke ngasai diri di kelawang nadai sukun sosial ngasa ke konflik kawal tak kelenyau kawal tu tadi berguna dalam penghidup sida mega sitik dari risiko kebesar ya sida tu tadi tau ka munuh diri. Lalu ketiga tadi komuniti ngau mensia mayoh nya diambil ke contoh penelebak trauma tau ka dipejal penusah ngenyet konflik ngau diskriminasi. Jadi kita patut merhati ke ukai seminat sitik faktor ja kebuah atau kekebuah orang tengah suah ngemuan ulah ke dekat munuh diri. Lalu sedak tadi selalu perkara yang tadi nyadi dari gabungan ya dari beberapa perkara bakal stres penerbak ngau faktor resiko. Jadi hanya tadi kebuah hanya jampat yang nyangka atau kenduduh sengapa kita yang kena beda orang ke kita yang ke beda orang tadi bisa kerja ke mana ruang bilik di meruan atau ke penghidup di mana di peda hari luar dan kita yang nak nemu nama utai ke di rundi yang sidak ya nama utai ke di tapik sidak ya dalam penghidup sidak jadi menyiko kita tadi kita nulis beda hari cara luaran aja deh lepas kita yang nemu hati siko-sikonya tadi berkenai nama penanggung ke di tapik ya nama penusah ke di tapik ya nya tadi antara faktor tak ke ngujung sudah tadi tak nguji dekat munuh diri okey yeah. Boleh baru again one Flo.
2: Oh, terima kasih Chris. Ya ke pemadu berguna aneng jampat nyangka tak ke nuduh sengapa ni maka sidak MA sidak mana ni. Oh okey
1: ya ngasih aku kat terjun dari berguna nanti ya.
2: Sini asuh ke nyanyi.
1: Oh Ben
2: dia ke tunik je nah.
1: Oh ni dia Ben. Oi dia nak tawa kena nak Ben ada berujungnya berbeliat nadilah nyebut lagi Ben. Aku dah masih ya.
2: Nada, ya udah pretty saya nyebutnya tadi kan Bian.
4: Cikgu cantik udah ngajar tadi hari yeah. Bintulunya.
2: Nak aku tu gagal ni ngan nyebutnya. Okey. Ngai guys Riaman tu ni. Nama tanggung pengawal kelebih gig diri sebilik ngau komuniti tu. Laban nuan kemadah dirimpu orang kementas ni. Au. Okey, minta nuan berkunci kenyak meh. Okey. Terus ngan nuan tu Bian.
4: Terima kasih. Terima kasih cikgu cantik Flora di Bintulu. Jadi Riaman ke sekali itu senentang topik kita itu hari nagang munuh diri sedunia. Nama tanggung pengawal diri sebilik pihak megak community. Jadi didik sebiliak nya orang yang kepaduk semak lalu suah nyadi orang keterubah. Berarti ka nanti bisa utai kena manah nyadi pihak megak nyelai nyadi ba didik sebiliak. Lalu ngau nya nyalai didik sebiliak keterubah ya. Tentu ke rumah kita nya tadinya di Palan ia kelikun nur mantai ka sai atinuan. Jadi seliah ke pengawak ndak tati ke penanggol bala anak pihak mega diri sebilik lalu anang nyebut jako ya ke tau ngasuh ngelusah kati semak ke bandiang nanti ya dekat madah ke penanggol ke kita lalu nyebut igak banget nak nakal orang putih saya nyak meh koya apu koya sensitif mai nyak utai kena tau sebut sekedari jako ya ke tau ngelusah kati kita diri sebilik kelebih lagi bala anak. Nangkan kenyak kita diri sebilik mega diri sebilik patut ia sensitif mengagai ubah ia ke ngenyet nyadi. Bala diri sebilik patut semampai berjaga nanti semak bisik diri sebilik ngenyet nguruang diri bak bilik. Pihak mega ngenyet ngai makai suah tindu wak tau kena oleh tindu wak berjaga semalam-malam okay, kita gak main game tang berai tu sehati tau keberengkah meri utai ti di kerinduk ke sidang agak orang bukai. Yang kaum suluh tu Flo. Tak nah.
2: Tak nah, mama merik suluh ke orang. Kan nyamai ngi kaknya.
4: Okey. Cun. Nya. Sekedak hari kelaik. Sidak yang kenapa penanggol bak penghidup. Lalu tu nangkan kenya tanggung pengawak komuniti tu. Jadi komuniti mega patut nyadi kesukung lebuh individu yang tadi. Individu yang ke berpenanggol ruang bilik atau ke penanggul ruang rundiang nyak ba luar rumah ba nur gawa pihak megak baskula sekali kenya ba nur diri serumah atau ke gunturong pendiau ya ke tusuk rundiang nyak tadi ngajar atau ke ngawam ngau cara ya ke betul lalu punas kemeh atau ke munas ke budaya membawang take note you all dan menghakimi tau kengakiam lebuah orang bisi napi penanggol pengerai rundiang mensia mayuh ndak patut malebel sidak ya lemek semangat tau kenadai pengarap stigma tau ya ke patut tau ke tok meh ya ke ngasuh mayuh orang miliah diau direk lalu ngujung ke sidak enggai berkunci ke penanggol sidak laban enggai di akim lalu ke penudi ya community patut numbuh ke sistem sukung bak nur gawak ngos sekolah kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelandi asas psychological first aid bantuan awal psikologi semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusut rundiang ya mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia nak uliah hagi ngintu diri bakal selama lalu kena lalu bantu temega uliah kena nyaga pengerai rundiang kelimpah batang tubuh lalu ngasuh pendiau diri likuan serta ndak ngasai ke diri sunyi hidup bak dunia ukai semua orang bisik rundiang negatif ngagai kita. Okay, terima kasih ya.
2: Ya, ya sama-sama mega.
0: Maka jago kakak tadi yang ngamit tadi ini Ben.
4: Betul betul.
1: Tanduk baru yo.
2: Kok kengam.
0: Tanduk baru yo.
1: Iya.
0: Atau nanti tujuan flow tanda yo.
1: Iya.
0: Ini tu sate flow kami tu bisik ngonuan semampai beti sinuan kok kita ini yo.
1: Semampai standby.
2: Nak percaya amat ko.
1: Pukul 10 masalah kedatangan bapak penghidup yo.
0: Tadi hari yo. Yo. Yang membuat stigma kena mana. Tanya memilih topik munah derek tu.
1: Iya.
0: Tahu jaga-jaga. Nih root ba. Abah tanya dari Sharon, Abah Bintulo dia.
1: Lain dah hidupnya yo.
0: Lain dah tanda-tanda.
2: Aku patut nyaga sih dah ya.
0: Abah
1: Nanti masalahnya kada tiba flow pukul 10-nya. Lepas tengah kita dah batisi yo.
0: Iya aman yo.
2: Ngaso masalah kau nya bertambah ye. Antinya satu ni jadi 10 nanti kita. Medak mua kita kau kau. Okey, terima kasih mentah dengan Gigi Bin atau dengan Gigi Kucing.
4: Boleh mentah flow tu. Medak mua.
2: Oh, nak topi yang pun nak ngai ya. Asa aku dengan nyawa kita pun aku ngai. Dengan nama pun bulat punya kau.
1: Aku nemu kini mantu yo. Laban aku kuzi ke talian kau lagi dah. Ungkap orang ke nyam. Bakal flow nya
2: sebuah
0: dari aku irau ke bapa tak tinggal 2 jam lebih dah kita tu lagi kada ada tai badan flow tu lagi ninga jako suara kita ni yo
2: kurang kege kita berjako deh okey terus ngagai nuan tu MA laban nama nuan pendukun cinta tentu nuan nemu di ni ngulih ke bantau nanti semua bisi penanggung bab pengerai rundiang ya terima kasih Chris ada nyukung ke
1: ninga ketawa nananya nama mereka munuh diri nih munuh diri kena pengerindu tahu. Okey, bala manyu angka kita nyapsi kabar belayan bala yang kini tak ke orang ke dikelala bala kita nyangka nyapsi tapi enggak penanggul pengerai rundi yang ngujung ke sidak yang nyau kusut rundi yang ngujung ke sidak yang nyau ke ngambil pemutus ke ndak ayat patut di ambil kita bakal bunuh diri jadi itu bisi bantuan krisis di Malaysia atau telefon yang lumur tu nya hil kena lumur 15555 bantu krisis pengerai rundi tu nya talian rasmi baru jaga hari upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dibuka ni tiang hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam Siti Agi ianya Befrienders Malaysia Siti Mega ianya servis dan nyukung meri sukung emosi 24 jam secara percuma kita ke talian lau ngagai lumur temega dekat di Rusia ke data kita nada di pengunci ke kita tahu berendau ngasih datu operator Befrienders Malaysia kena lumur 03 7627299 nanti kita nya kira ke agi kering bak fizikal kita rundiang kita agi uliah di baik berundiang kita tahu datang ngagai klinik berandau engkau bala-bala sepital atau ke klinik kesemak untuk kitanya nguliah ke bantu psikologi counseling nanti asal saya nak boleh berandau engkau mensia kita enggak boleh berandau engkau manyau dikena kita ngelepa minta deh
2: kita takut kumayau
0: aman kayaknya bisa korang pulai kerja dan yo jakong yo jelu tupai semua deh
1: betul
0: nanya kue ke sebelah tanya nanya ikan dalam akuarium ni yo
2: ada mensia mengawai beranawan
0: ya murah kaki solonya deh
1: laban flow takut kumayau yo Nya agak nanggul ya.
2: Nya kami ingin kami siang ngobrandau ngicakin munyawan mayau nih munyawan.
1: Nanti nuan dating lah flow tanya nuan boyfriend nuan dan bisa mayau kan dak nanti mada ada mayau tahu on
4: rija terus
1: nanti mada bisa mayau ya
2: rija terus ko ibian. Oke, terima kasih ibian ke tanya.
1: Okay, sikit mai lah kita tahu berendau engkau bala kabar nurang ke dipercaya ke kita nur kita meluahkan tekanan perasaan kita dah hari kita ke mendam ujung-ujung yang meletupnya di volcano nyak ke ujung kita yang ambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah saya penyawa kita pula.
2: Yeah. Betul, sebenarnya kita sayau kurang bukai nih. Patut sayau ke dirimpu dulu. Aku kiranya meh topik kita atau kerandau kita minggu tu. Tentu yang harap kau ngirik pemerhati hati mengakai semua kebisik mendiang ke radio nih. Aku nari penangguh ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar kena. Tiga aja orang ke dipercaya ke kita nih nih kebisik.
1: Penangguh nanti duit lah.
2: Naik kerja sama kita. Benar kita gawa.
0: Sampai boleh kerja dah ni.
1: Di ni ke boleh duit dah.
3: Sekejap kawinan tu.
1: Ya.
2: Nenek dah.
0: Ini wakon lagi ya.
1: Sudah minta kerja. Nenek gak boleh kerjanya. Dan orang. Mana boleh kerja sini kurang anaknya. Kata dah.
2: Minta. Ana putus asa aja. Ana putus pengharap. Nyak sekali minta. Nak boleh halu tanya. Lepas tu lu kan bunuh diri. Nenek seliah kenya. Ana ni ngajak kok sidak ya ke berpikok tu sidak empat ya.
1: Sudah dua tu randau minggu tu flow agi bisi 1 2 3 4 5 baris seginya tai berujung baca habis hari penutup sampai RTM bin dulu. Saya aku dah saya.
2: No dai no patutnya perlu dibaca.
1: Saya aku dah retire dah baca. Agi bisi 5 baris sudah baca habis.
2: No dai. Nadai ke dah
0: siapanya dia kata topik tu kaunselor Erika ke
1: Allah
2: ukai udah nadai ge ya udah tanya ya udah jadi udah jadi pengajar dia tu kira nadai ge mendingan Erika nah kami aja menemu
4: selah
1: Allah anak kalau belalai.
2: Nah, ini ada terkelalai kena pemudah dengar radio tu. Aku suka pegawai psikologi subaknya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah terbakul lu namu putus-putus kita tu jeku.
0: Betul dia ni yo.
1: Okay. Kita sebuah aku sekali yo. Ya, standby engkau cerita kenyalang. Jurim engkau dah di konti di tu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu. Lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindu nyayah.

0: Чарта.
1: Княлан.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 39. Sehari tu ya, lelaki kirim petara udah bak konti ditu jadi juri jemputan kita. Okey, Ricky, ribut berantau kau juri kita dulu nih.
3: Ya, selamat tengah hari, terima kasih.
4: Selamat tengah hari, Made. Nama berita.
3: Mana, Made? Oh. Kucing tu nengah salah pintu baru lagi. Makasih dan anak.
4: Kumai ku agak demiri ditu. Cuma mere location agak kaban ni yo.
2: Iya.
3: Setahun tu, setahun lebih dah di
4: tempat. Setahun lebih dah. Selamat berjalan ke pengawal bandua baru ga made yo.
2: Pia nyu kesal meda na ayan yo.
4: No, kesal ati meda na data datai juri dah.
2: Nemu nyu udah ba kuciang.
4: Nemu di kuciang dah. Terima kasih maga made laban sanggup limpang mere awak direk ngau cata kenyalang minggu tu. Ya. Ni orang bukain nak bunyi dia ni yo.
2: Ya.
5: Aja.
6: Nanti bertemu baru ni, Made. Made.
3: Made. Limbang ha.
6: Ya.
3: Nama berita Made.
6: Mayok. Berita. Bagaimana menya mana? Hari kita nya.
3: Agi sebuan lah, Den.
6: Agi sebuan tajak pen. Ya. Dan Limbang tit. Tenitia ke IPO sehari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak.
3: Dah kurang nama deh. Buah lagi mayoh lah.
6: Buah lagi mayoh buah lian lagi bisa di to Limbang to.
3: Lagi menang kita. Kamir kucing to nadai to.
2: Ya.
6: Benda musim ya.
2: Buah mayoh.
6: Semanggang juri.
2: Ya buah mayoh ba Limbang.
3: Oh ya gila. Kuala semanggang bisa na Ibian.
6: Bisa.
7: Bungai baru rian. Anje.
2: Nebian. Oh. Di Limbang banyak buah semanggang, seriaman, berbungai, baru buah. Ia kena berbuahnya, saya tak bintu lu aja lah.
5: Memayu, buah apa ni tau?
2: Buah ti kaku.
5: Bisa makan?
2: Ui, buah ti.
5: Si kau ni?
2: Bungai pun rindu pada berbungai. Ini pun juar, nah, nyulu larah diri daun.
4: Kelapa jana nemu buah, yo. Kelapanya jana nemu buah.
2: Nada etasal.
4: Nada ayan kelapa sari tau.
6: Lelaik ya.
4: Daunnya aja ayan.
2: Iya. Terima kasih ngagai juri jemputan kita hari keribut oleh ngau kita sehari itu ngerami ke cacang nyalam ke sehari itu minggu 39. Kita sebuat kira ke ninga pemutus minggu yang kemarin dulu nih, boleh
6: ya? Boleh ya.
2: Okey, nyaya 1, 2, 3
6: lagi berenang sedua ya.
5: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mah laban sari tu kejap si 2 kejutan.
7: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak.
8: Tu kene yo. Minta undur empau.
4: Bisa bala tu minta. Tu kene yo.
8: Sama pagi meh.
9: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pomeh.
5: Kita. Sirap nora.
10: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
0: Carta
1: Kenyalang.
11: Sembilan.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari 38. Okey, nyak ya. Sama. Nana.
3: Nana nemu dere pengawal dere macam sore kabar ni
2: ya.
4: Nada ya.
2: Ngaga dirin gau tai ba PC tadi yo nombor 9.
5: Beri ya sore kabarnya ba awai macam. Nah, sore kabar beri ambeknya.
4: Papa,
6: ketunau sore kabar. Papa, sore
4: kabar ku tu ditau.
5: Aku bisa sore kabar dah ya.
4: Sambut. Oh, ngai. Oh, school.
3: Ngai.
4: Nah, barah. Okey, kita yang macam pemutus meh. Okey, kau aja pergi macam mana flow?
6: Iya. Ni cak lancar ge macam ana.
5: Dia bingung baru flow.
4: Okey. Nombor 9 ni kau pengarah minggu kemarin ya. Okey, nombor 9 Kristi hari sibuk hari kesibuk. Ngau lagu ya sanggup aku. Nomor 8 Elias hari sibuk ngari kelimbang ya nak sinau. Tu ada temu ke petara. Nomor 7 Felicia hari bintulu ngari ke binturu begedik tang sayau. Nomor 6 Roy hari betua ngari ke Suriaman dan di Sungai Lemana. Nomor 5 Belina hari bau ngari ke kucing bagi apa kikia sebulu betis. Nomor 4 Christopher ngari ke hari kucing ngari ke kucing berbara api denam. Nomor 3 Mili hari sibuk ngari ke sibuk. Okey lah nantu tanya ikan macam surah kabar saya tahu eh. Bapak si Tenmo tiga eh. Nombor 2 Lola hari bawa ngari ke kucing peminat nuan. Nombor 1 Grayson hari Suriaman ngari ke Miri abi ajak meh. Koncek ya, apa pemutus saya tahu deh.
3: Taniah ngagai orang Miri ngagai Grayson ya.
2: Orang Suriaman yo.
3: Ya.
4: Nah, bade.
5: Grayson nak kawan ni mirinya bos.
2: Okey. Yo, yo me.
5: Tengah ni nak saya tersebut.
3: Ya, udah limbang lagi miri ke. Miri bisa siko pengari ke tengah itu.
2: Okey, limbang apa iko, Dom?
5: Limbang siko.
2: Siko ni. Okey, Suriaman bian.
5: Ya.
2: Tiga. Ui.
5: Ui. Mayu mah mai tiga.
2: Mayu betul tu.
5: Kasar mah ni kan. Biasa.
2: Nana, yang nombor 9 tu apa berapa Nana?
6: Dua.
2: Amboi.
5: Oh.
2: Bintulu.
5: Kasar lompat.
2: Bintulu pokok kelapa tu tak tumbuh-tumbuh lagi.
6: Saya punya mungkin janji.
2: Mungkin janji.
6: Apa? Janji. Tak nak datang sana tau.
3: Bakal ke kelapanya mana yo?
6: Mana jatuhnya.
2: Puntan belah mana yo?
7: Dari Ben lagi ya.
2: Kucing mesti siku on the way. Ngarap ke Mujo datang lagi. Hari menua sama Rahandin. Student lagi ne.
3: Hari jauh mengaku tu. Hari pedawan yo.
2: Oh, hari pedawan ne? Apa? Jaku berdaya baru betul lagi ne. Ni dia Ben. Bisa bisa utai kena diniri ke empon bak kunti aku ngelah padanya ngelah ngeflow
5: nadai engko dah lenyau lebak flow
2: enggak kekumbai aja bisa aku bisa sengaja ngeso
5: tinggi kage
6: MM
2: uliah tu uliah itu ya kata ba
5: padung deh
2: kata ba padung dia
6: aku kena mau pekit
5: ya ada ngeso ke aja namanya ngai mat ke bodoh
2: ya enggak tiba paduang dia pad ni kan
4: enggak mesti saya mata nak pandai ala bodoh no kamera deh kamera aku belat.
2: Okey, juri megak sudah bersedia. Malam manyu kita akan mendapatkan live di FB enggak by YouTube channel kita tahu meri markah. Okey. Secara pukul rata ya 20 bab media rama 40 hari juri 40 hari kita penyampai radio. Okay. Minggu ni lah aku mai ketinggi ke 2 meter aja. Sadia betul si bangku.
6: Ada yang kami muji.
3: Okey,
2: limbang. Dia sudah minta dulu. Diam.
5: Okey.
4: Sudah limbang miri dah miri sibuk. Sri Amang kalau main.
5: Okey. Okey, terima kasih MA.
4: Punya nak buat sebuah
3: dua. Nah, ingat.
2: Dia benda baju. Dia benda baju.
4: Bisa ke buah.
5: Nama klien dah.
4: Rau pada depan hari ini nak kesal.
2: Patut sore baju. Maka kuda belang. Sari tu. Nanti jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, siapa nanya, Dom?
5: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu.
2: Oh,
5: Madah ke diri?
2: Nada benda, nada benda, nada benda, nada benda pernah kau pendiam.
4: Pendiam yang sama tangku.
3: Nada benda dia
4: pun masih tangku.
2: Bantuan alat pendengaran ya beri dulu.
5: Sabar.
4: Wajib.
2: Siapa nama nama angka?
0: Okay, hello. Nama saya Mabel Tizi.
5: Hai, Mabel Tizi.
0: Mabel Tizi.
2: Mabel.
4: Mabel Kutai.
2: Kini ejaan M
0: M A Y L L T I Z Z Y.
2: Apa panjang minyak lagi? Nampak ngaji aku dom. Mabel Tizi. Oh, M A Y ya temu kau itu.
4: M A Y. Sini makau retuai.
5: Dengan legal tengok apa terdahulu.
2: Okay, lagu nama me.
0: Bujang Bereminani.
3: Okay. Oh, nama bangsa.
5: Jadi itu ME. Bangsa nama.
3: Bangsa
5: saya.
3: Bangsa saya. Oh, bangsa saya.
2: Okay. Nemu jaku Iban lah, meneh.
0: Paham sikit lah.
2: Paham sikit lah. Okay.
3: Patut dom nek saat ada.
2: Ya.
5: Dengan jadi kesal tu, utai orang tahu. Bisa budegat dengan
2: yang baju. Biri yang baju.
4: Lawan apa teh ayas dan nyedek.
5: Dekap diri kan.
2: Manyo-manyo.
5: Ini apa teh ama? Teh ayas apa sih?
2: Manyo-manyo konti
4: bahasa. Teh dalamnya dom.
2: Tidak dom macam seperti ayah.
4: Ya, kok.
5: Anci dek.
4: Kamu ada sinar
2: komisi
4: lah.
2: Ya ya.
7: Hari mau kalau percaya saya
2: menyusul. Orang limbang hef. Pada ada kamera. Kamu ni tiap orang berjalan ke TV.
4: Trian dah siti. Kamera ya 360 ini mau ni tiap.
5: Steady bos. Betul.
2: Okay dong. Aduh dia lagu dong.
5: Okay. Okey, kita terus ningak ke pengari-ari Limbang.
3: Kata tinggi kameranya dom. Okey, ko mikrofonnya dom.
2: Oh.
4: Itu.
2: Nyu. Kesuah nyawa hari dom kita tangkap lagi dom. Kita start out.

0: Aroh, nasa dua mat konsep kalau kerja kau tak ada.
1: Iya.
2: Ni dia dom, okay dom.
1: Okay,
2: okay. Kita
1: terus ke juri itu begini.
2: Iya, bos aku ni. Komen dari juri kita, Ricky Ribot.
3: Okay, hello me.
4: Hello.
3: Jadi aku mendak nuan bisa cara ngalun ke lagu ke mana? Bisa belinggu, vibrato pun cun enggak, picing pun okay, tang. Bisa sebutan, bisa ku dengar kebisayaan tadi engkau bisa baka nyuan nyebut ti baka mano tiak dengan bunyi dah tiak baka mano dengan orang pulai bitiang pun nyebunuan nyebut orang ta orang bisa tegak bisa bekenya lah bisa masalah ba sebutan mimik tapi ndak ngawaknya mimik tadi halmetnya oleh hatur baru lah leban ukai leban kau kai ban ndak biasa aja kau iban kene. Tapi tapi overall mana ngam
2: Nina dom
1: Roy
3: kan ndak puas ki
0: mun ki kelas
1: ya kok gak bisa itu deh.
3: Oke bahasa ndak tahu panjai
5: tania kai pengari-ari tinggal.
2: Ya, muka gelanggang kita. Terima kasih, Mei.
4: Ya. Terima kasih sama-sama.
2: Ya, steady nyawa ya, Pak Kumpul dari Mantah Minahnya. Hari-hari sukut sebutannya leban dia ke Bisaya. Okey lah, leban dia. Uleh mic lagu Iban. Nyawa ya pun steady, orang ya pun steady. Saya suka.
5: Hashtag saya suka.
1: Jadi nak tahu anak-anak.
5: Okey. Nanti kita main lagu saya kada boleh ni yo.
2: Betul.
0: Kenapa sekali kau saya suka
5: sana. Hanya tenyanya trademark NK yo.
2: Ya, ini yo.
5: Ini ngam ada itu nama bisa trademark di rempong ada nada.
2: Lagi yang iga yo.
5: Oh, lagi yang iga ni yo.
2: Kita ke Miri. Lagi bisa limbang nada siko ya.
5: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ke engkau orangnya minat catak rindu ke catak nyalang yo engkau sudah bisa ninga ba radio ni ke dia lagi lak ke adu dia ge mengante dah nyedia ke dire dah. Tang dia tu dah bisa
2: siko
5: siko pengari. Halo selamat ngari. Nego. Halo, siapa uji pada ke siapa nama?
6: Nama aku Jimilia. Aku dari Padawan.
5: Oh, dari Padawan. Kira Dayong Sangon dari Padawan.
6: Dayong Sangon.
5: Gawak di ni Jimilia.
6: Aku gawak ba hospital bagian pentadbiran lah.
5: Okay, gemisi nah.
6: Okay, itu aku gemisi. Manyo lah ke ngante ko saiko.
2: Nanti ya gawak bawa tadi yuk, kan nyo patung tempat dia yuk. Kata bang bawa
6: patung kejai.
5: Lama dah kerja
6: deh. Aku start buat gawak bermiri tu hari bulan 2 sebenarnya.
5: Bulan 2 tahun. Baru habis school.
6: Aku habis school, aku alumna Unimas bulan 11 graduate. Dan ya boleh kerja bermiri tu lah.
5: Nama bidang dia ambil nanti.
6: Bayu sebab aku komunikasi strategik bagi Unimas lah. 4 tahun kembali ya.
5: Bagian komunikasi nyogawa ba hospital.
6: Gawa ba hospital. Medalaki ba hospital. Tak me.
5: Jodoh medal datai ba tanya. Laban bidang ya majornya ba communication di onten nak gawa ba RTM ba station private kabukai mana oh tang rezeki tau din sebarang nur mana jekyo.
2: Mesti campur Iban Jamil ya.
6: Sigi pure bedayo. Apa ikut bedayo bau. Indah ikut bedayo hari Puncak Borneo Padawan lah. Tapi aku mayo kaban ko mayo Iban. So hari ya lah aku belajar.
5: Pandai je ko Iban.
6: Slow eh.
2: Baga kami itulah ni.
6: Uni abar.
5: Betulnya.
2: Uni abar bau yo.
6: Pagu.
2: Ani haga.
5: Ani haga. Baru Padawan.
2: Padawan tapi kupemu.
6: Padawan Kampung Karu.
2: Kampung Karu.
6: Jalan Puncak Borneo.
5: Jalan Puncak Borneo.
0: Ni bisa he belajar aja ke Bedayu.
5: Belajar aja ke Bedayu.
6: Biasa. Sayang
1: bagi Chan lah.
5: Nama lagu.
2: Nama lagu
5: BJ.
6: Lagu ku baik saya tu penyanyi atau belaka ketegal pemula Ari Istana Lala.
5: Okey. Namo nak tanya ngaga aise tadi yo.
2: Jemalia tangkap ku tadi betul.
5: Kini ke spellnya.
6: G E E M I L I A.
5: G E E M I L I A. Boleh tangkap yo?
2: Oh, boleh.
5: Boleh yo. Stay di ya berdiri lah, Jemalia.
6: Ana ngawak lah aku duduk.
5: Ah, duduk aja. Mesti di spotting ga Jemalia tangkap beranau ni yo.
2: Zoom gaya yo. Okay. Ngecak ke patung gua tanda pedih ke yo.
5: Okay, itu yo. Okay, 3, 2, 1.

0: Sebenarnya bala rabu jam mere tempat jari tu Cimelia.
1: Ha, bisik ke mana? Sigat-sigat pujang mere.
0: Ya, sigat-sigat mereka.
2: Nanti pedih batuang goyo.
0: Penyayau terbelakak kedega pemula. Sama kebuah Rino. Suah mai lah. Eh, nama tu Rino mai lagu tu. Bisa orang dan dah nama tu bisa kau ngah penghidup direct tu ya Melia.
1: Nadaiga. Tapi memang sige isna nala tu sige ko rindu lah macam memang memang peminat lah.
0: Peminat setia isna nala tu. Okay, kita ninga ke komen juri kita ada dulu Jemilia.
1: Alright.
0: Lagi nama dek.
3: Hello Jemilia.
1: Hello.
3: Tania. Boleh datai belagu ngau cata kenyalang. Ndak sempat bertemu suwana.
1: Ah, ndak sempat.
3: Tapi bisi ni ngah medak bekau dia lah.
1: Bisi, ayo.
0: Oh, ndak sempat tanya begulai dia sebenarnya yo. Nama dia. Oh.
3: Ndak sempat bertemu buat tanya ke
0: dia. Sama KKM. Lama ya, baru bulan dua tahun. Ndak setahun lebih ada pindah ni.
1: Belas tahun.
3: Kek lagi dia suka sama Mbak Upias dia kami.
1: Ya, me.
3: Okay, ngagai.
0: Oh, jarak.
1: Ya, me.
3: Terus ngagai kumen lah.
0: No, kumen.
3: Okay, Gemilia. Pada aku nuan tu bisik ngembuan suara ti alus serta nyamai didinga. Terang didinga. Diksi suara nan pemanah. Cuma tempo bisik tergelincir mimit mah. Bas ke penudi tadi. Mungkin kadang-kadang bisik ndak perasaan kedua tu. Tapi bisik lah.
0: Oh, ya kesal mada abang bermuat tadi. Ya,
3: maknya. lagu tu lagu segi lagu Siro, lagu Sino ngadi inti uliah tambah ke feel bak lagu ngambil ke peninga Sino serta ngasai ke diri bisik dalam lagunya. Oke, okay, secara keseluruhan dan mana?
1: No.
3: Thank you.
1: Thank you.
0: Hashtag aku suka.
2: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Gemilia. Maya bisa free lah. Nike baru gak belagu kita. Gemilia. Okay, terima kasih.
2: Dipindah ke hospital berkunci yang gimana Gemilia.
1: Okay, on.
2: Kangen jom bekal.
1: Okay, on.
4: Bekal.
1: Kangen bekal, kangen ayam tapi.
2: Okay, terima kasih Gemilia Ribadawan ngari Gemilia. Gimana sih yo, Demiri?
0: Nya biaya tanya dulu yo, laban lagunya aku ngecia dulu dalam sistem okay. Tapi saya kena antai
2: badau bisa. Kita terbaik ngagai Nana dulu gak di Sibu Nana?
5: Okay, guys Sibu, kita ngajib kelala ngop ngari kami ke sekali itu bujang sigat kami tau. Nih ya, salah. Pengalaman enak konti deh. Yakini kita.
3: Udah kalah udah narinya nah Nana.
5: Udah.
3: Enggak salah rumah kan. Ingat ku.
2: Okey. Siapa nama Abu Jang?
6: Nama aku Muhammad Adi Hilmi.
2: Muhammad
6: Adi Hilmi.
5: Udah.
2: Adi. Okey.
7: Udah sarinya.
2: Okey. Betulan aku.
5: Okey, nama lagu kita sari itu Adi.
6: Sari itu aku ke mai lagu Tunggat Semangat Ari Mawat.
2: Okey, steady.
5: Lagu yang tarik dulu.
2: Ini deh.

0: Wansi. Terima kasih.
1: Ya, ya tadi Muhammad Helmi. Ngalagu ya tungkat sebenarnya kita.
2: Tu kami.
3: Nama baik si Muhammad Adi dan.
1: Oh, Helmi.
3: Oh, Adi Helmi. Okay, okay, betul. Ini yo.
2: Oh, tekan yang saya dapat unit pendaftaran tadi.
3: Ya.
2: Enggak salah. Betul ya. Jadi nyawa Muhammad Adi, aku nyawa kenang tak ke teringat ke tiun nyawa hijau ke dengan nyawa hijau sekedar awak punya ya. Enggak salah. Betul ya. Jadi nyawa Muhammad kira bunyinya ya.
1: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang dengan juri merekomen.
4: Okey, Muhammad Adi Helmi.
1: Ya, saya.
4: Ya, tahniah ha. Mai lagu Tungkat Semangat dari Mawat. Ya. Jadi kumedak nuan bisi teknik belagu tik mana. Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi ba nyebut buluh tadi bisi buluh. Ha, begini bisi. Nana tengah ngawaknya mimet aja. Biasalah ya. Biar laban enggak
3: ya mada ibo banyak ba betupi ba muai dia ada yo
4: mayo ge jaku iban lah mana ge tengah ela lontaran suara oke tapi cuma kak perlu kesuah kemimiat dak magi ti uliah okay. Tapi secara keseluruhan Muhammadi mana
1: terima kasih
3: ya stay aku suka
2: ya selalu mai lagu iban tuan Muhammad Adi.
1: Selalu main lagu Iban.
3: Dini nak lagu
1: Basko. Ya, tu
4: lagu mati talk style. Oh,
1: TikTokers. Ya, betul. Ya, TikTokers.
3: Form berapa ada tu?
1: Form 5 tahun tu, SPM.
2: SPM.
3: Harap kamu jawab apa persah, Muhammad Adi.
1: Terima kasih.
5: Dini sekolah deh.
1: SMK Sibujaya.
3: Oh, Sibujaya.
2: Selalu bercampur dengan sedar Iban lah.
1: Ya, majoriti kawan mayuh Iban lah. Jadi belajar
2: okay. Sikit-sikit.
5: Enggak ya bisa bukulai ngomong ibar lu bantu. Nyanyi buah buloh tadi.
3: Aman ya.
4: Kamat.
3: Tunggak. Tunggak kayak nasi gena yang tinya ya. Terang
5: bunyi sebutan. Tidak ada kapit bunyi nyak.
2: Okey, ini lagu buat TikTok ialah Abang Non Baku Cinta request lagu Tekin Semimit Hari Hijau. Maxwell, boleh aneh?
5: Okey.
2: Abang. TikTok non, account?
1: Account TikTok namanya?
2: Boleh dia pada
1: nama TikTok. Nama TikTok Adi Born to Sing.
3: Okay. Adi Born to Sing.
2: Born to Sing. Lahir untuk Adi Born to Sing nya Cina ba Hong Kong dia.
4: Tu daya lagu ni meme. Okay. Ada untuk lagu Adi tu.
2: Ya, steady Adi. Agi jauh perjalanan tang puja ke dulu perkara sekolah nan eh.
1: Okay.
2: All the best by SVM non.
1: Thank you so much.
2: Okay, nyak ya.
3: Boleh minta laluan lagi Miri yo.
2: Okay. Oh, boleh yo.
1: Okay. Miri dulu apa pengaruh kami sih kok tak baru datang.
3: Baru datang.
2: Okay, Miri dulu yo.
3: Okay. Okay, ngelalu ke penatai wakil wife Miri itu siapa nama tu?
6: Selamat ngale hari. Nama aku Boniface Ika. Asal aku dari Lubuk Antu, Seriaman, Sarawak.
3: Oh, dari Lubuk Antu. Gawak di Miri di tau ni, Boniface. Eh?
6: Ya, aku gawak di Miri, di area Bakung.
3: Oh, selalu ninga carta kenyalang lama tau ya?
6: Ya, ya. Suah aku ninga setiap minggu lah.
3: Yang nak, nak kempah nikik di studio.
6: Ya.
3: Oh, sari tau nama aku boleh tau nyau bisa atikan nikik dah.
6: Jadi, sari tau aku, nama tau nyawut cabaran dari balakaban aku.
3: Oh.
6: jadi, sidak ya suah nak dengan suah aku datang dari Kunti berlagu. Kelimpah dari dengan aku berlagu berluar-luar lah.
3: Oh, selalu berlagu, Pak.
6: Ya, baru masak. Berumah, okey.
2: Lagu nama baik nuan Sarito
3: Boniface. Lagu baik nuan Boniface.
6: Jadi lagu di baik aku Sarito ialah lagu Ati Rugang.
3: Ati Rugang. Ya. Yeah. Hari Heli. Ya. Okey, berdiri duduk nama.
6: Berdiri.
3: Okey, okey, okey. Tak berdiri dulu lah. Tarik nuan tanya nya. Okey, nama apa? Okey, kesuah ke mana nih malah. Aku ngejas dulu yo. Okay, so tahu surat mimin dan tanya Boniface lah, make cukup tanya. Okay,
2: kamera
3: dia, make kameranya cukup ni. Okay, surat mimin. Alright, okay, 3, 4.

0: Terima kasih Boniface, Maya Tirugang. Bisa mah mansa di rempo lagunya gini?
1: Nadai. Ya. Cuma rindu aja.
0: Oh, rindu aja main lagu tau. Oke, kita ingat ke komen juri dulu Boniface ya.
1: Oke.
2: Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Oke, tani ah mega udah engau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
2: Jadi komen nuan belagu dari Pak Patah nyawa nuan nang mana yang kamu nyi heli ini agak patah suara tadi ini okay, sebutan terang nyemeta didinga pendeng cuma kak tambah ke dinamika suara de lo sebutnya bisik kak kurang mimik tadi ngaku
1: ya lepas nanti kekesah
2: iya nanya awak biasanya oke okay, secara keseluruhan mana? Taniah gay nuan Boniface.
0: Ya, taniah gay Boniface. Laban nike bukir hati yang tertinggi atau
2: madem ya,
0: kesak-sak hati.
1: Ya DJ, tadi dia ditukaran gay S.
2: Betul. Boleh belak dulu tadi.
0: Oke, bintu lo bisa wakil bisa pengaruh nuan flow.
3: Nadai kok aku tadi, mungkin janji pengaruh kok.
0: Ini nemuan kau bisa orang nyinyir datai bakal Boniface tau. Okay, iya. Laban sidap pintu lo nadai to Boniface ha? Jadi minggu to kira nuan ngari ke pintu lo ao laban miri udah bisa yo. Bisa ngari ya. Tadai oleh ha. Oke, okay, nama Jako nuan ngage Boniface flo.
3: Terima kasih ya laban udah ngari ke pintu lo nah Jako bukai.
1: Sama-sama.
3: Jako iban ya meto.
4: Terima kasih bujang hati ke kita.
3: Kita orang kini.
4: Udah mayung kami di Bintulu ke kede.
0: Ya mana hotel orang ke. Udah. Agi bujang ada
1: Boniface. Agi bujang,
0: Ya.
3: Sama lah kita kan.
5: Nombor telefon ke?
3: Mohon yang kelalu.
0: Lagi kau minta nombor telefon ni apa lah?
5: PM tepi kau.
4: Ya terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
4: Ya lupa.
3: Ikhlas man.
0: Okay hebat. Okay terima kasih Boniface.
1: Okay
4: sorry. Terima kasih mega ngagai juri kita ya Giba Kunti. Okay ungkap ya sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya ke udah limpang ke kita sama Barami Ungkap ya minggu tu minggu 39 ya okey lagi nana Pak Nuan lagi bisa siko ya
5: lagi bisa siko
4: okey
5: nego ini ya tarik kumutar ke nukar kamera ya dulu ya ini darah baca kami
4: okey aku ngezoom dulu nih sekejap
3: malu jam 4 dia nge-zoom.
4: Iya. Nada, sehingga dah tugas kami dah.
5: Oke, okay, baik berkelala dulu.
4: Oh, siapa nama Nuan Do?
3: Ya, dulu.
4: Siapa nama?
6: Herita.
4: Oh, kalah gua kita coba nih.
5: Herita.
4: Oke.
5: Okay. Oke, okay, nama lagu kita Saretona.
6: Air Mata Lelengau.
5: Air Mata Lelengau. Ya, tapi bisa flow ya, tak saya kok. Oke, nanti nama dirinya nak nak mana? Okay,
4: nengah nanti
5: yang dia
4: setirai ngambil
5: mic dulu, nah.
4: Sida Miri tadi, maka koreografer kan suka yang ngasih surat ke belakang mimin.
5: Okay, anak gue, nak ada taling kutuk kan, alih agak tansut yang nak pakai lagi. Okay, pisik.
0: Ya, apa-apa,

0: ke okay. STD. Aku suka kan.
1: Iya, terima kasih Henrietta. Betul enggak spelling yang nama ya nih?
2: Harrietta.
3: Harrietta.
2: Harrietta.
3: Harrietta.
1: Oke.
4: Sambunyi betul ya.
1: Iya, sambunyi betul ya benar.
0: Harrietta.
3: Saya tahu ya. Kan
2: ketentunya Harrietta.
1: Asa yo ke Henry, okelah.
0: Dini asko.
2: Adini apa sen Elizabeth?

0: Oh, Senelis
1: Suarez.
0: Form berapa ada dah?
2: Tiga.
0: Form tiga. Oh.
3: Okay, jadi tanya ke penemu ramah ungkup juri itu. Kenapa nak kemuliaan? Kita tu udah kalah 6 kali yang kau kita dalam catatan kenyalang.
1: Oh, 6 nih.
3: Ngom kesar itu 6. Okay, 2 kali boleh nombor 3, 2 kali boleh nombor 2, adanya boleh nombor 1, tunan mula boleh nombor berapa. Baik 2 kali, kabren mu 1.
0: Minggu tu, mana-mana makan kuda atau tinggal kuda?
1: Makan kuda.
2: Iya.
0: Pada sekolah,
4: tanya mada. Usah diri dia tanya, kak milih tak.
1: Nasib yang puba bahagian sektor pengeraih, bisa ia ubat dalam kereta.
5: Betul-betul.
1: Okay. Sebenarnya juri komen bisi agak peningkatan Mbak Henrita tu lah banyak ke dah salung ke kita bunyi kesal lah bisi lenyau lah dia berlagu. Okey, gagal juri dulu.
4: Okey, ni Herita. Okey, selamat lemai.
2: Lemai.
4: Namanya kesal kamu ni ya. Lagu tadi dah.
1: Yang ada penyegat juri kita.
4: Okey, thank you. Herita nuan kembuan suara ti alus dengan aku. Jadi teknik belagu nuan pun bisa, vokal teknik pun bisa, vokal power kak tambah mimik lah tik uliah. Udahnya tahu alun, tahu kelinggo kagi cara belagu tadi ngam gitu. Udahnya bisa sengau mimik tak dengar gitu. Dengar
2: flu.
4: Kamai bisa flu. Lebih gitu. Maya ke kak wujujuang tadi nang berupai yang tadi. Tapi secara keseluruhan mana Henrita Rita rindu ninga belagu. Okay, tania.
3: Kesayang ninga Henry.
1: tiba rumah kang ke Rita ni.
4: Harry kan.
3: Kelalu pa Harry.
1: Okay, terima kasih Henrita.
4: Henrita, Henrita.
1: Okay.
0: Aku suka.
5: Jadi mana Rita?
0: Oh, Cina lom,
4: Cina
0: lom.
4: Cina agak salah.
1: Mati.
5: Tidak lapar itu macam. Oh.
3: Bukan ke sensor.
1: Nasib nanya baru tay ke sitinya deh antum mati kita.
0: Siapa ambo penyakit ada yo?
1: Nya sudah sibuk ah.
0: Nya sibuk ah.
3: Tanya
1: mikrofon dah.
0: Sengaja mana yo?
1: Sengaja punya. Kalau kat itu tak flow punya lagi.
3: Ya udah.
2: Kami nan muna orang.
0: Dah ada yo. Pemanah kita yang nge-flow ni yo. Ya nadai biar membagi dan yo.
1: Nadai biar nyebut terima kasih baru yo.
2: Nanti nyebut ya, nak ikhlas punya ne.
0: Terima kasih aja, ada yang madah nak ikhlas. Nanti nyebut terima kasih.
1: Okay Ben. Aku kasih ke bala pemekinuan lama duga-duga babu ke temu dua.
5: Ya, udah tadi tu. Okay, kita mendak sepak ini. Ya. Jang Pendrik datai baru.
1: Okay.
5: Sarito ya dekat main lagu. Lagu nama jang?
6: Kati rumahnya tarik.
5: Nuan berga.
6: Nuan berga di mata.
5: Mataku.
6: Cakli. Ada di cakli.
0: Oh, tujuh ngegay flownya Hendrik ah.
6: Kuliah ini.
0: Kuliah ini.
5: Mana? Tanya deh jang. Okay, berdiri jang.
6: Okay,
5: diri dulu. Sudah aku. Soalnya tidak menitel lagi ang. Okay, ini aja. Okay. Untuk peserta ia ke terubah sebab kita tengok yang agak dua ikut dah agak kita mendiang ke Fendrik dekat main lagu Nuan Berga di mataku.

0: Okay, Fenwick. Ngari ka Sri Aman, Fenwick.
1: Ngari Sri Aman.
0: Oh, lebah kucing tanah dari pengari ini nemu kakak ngari ke kucing. Ne Ben.
2: Dua.
3: Ane mai terpintal.
4: Ah, ge bisa ngiben ya, ge bisa.
0: Okay,
2: sini ya kita jang. Ambil sama
0: belakang. Lagi baru juri komen nih.
4: Okay, tahu tak?
0: Gue sekali lah Ben.
4: Sekali.
2: Lagi komentar kita dah tiga terus lagi.
4: Tahu.
2: Okay, itu lama udah nanggau kita. Ari Sri Aman, bujang kap.
4: Dari kap.
2: Robertson.
0: Oh, Robertson.
4: Robertson. Dia dah ingat kenapa.
0: Sebab dia pada muai dia mesti ingat ke Jimbo. Ya mesti ke dia rasa ke Jimbo dah.
4: Ke. Ya, ya. Nak ku perasan.
5: Bukai tu, yo.
0: Oi. Nundi mata. Duam.
5: Si kau gay ke kumai dengan bakai yo nya dah.
0: Iya. Siapa namanya sebab nah? Ya betul mega wak.
5: Iya.
2: Jasper.
0: Oh, Jasper.
2: Sibuk SKS ya.
0: Oh, bertugas ba SKS.
2: Yang mai kita tadi bisi buka ke nama tu studio Dian, Tek Dian kak aku belagu ko ya, lah limpang SKS.
0: Oh, tinunda ya bisi kita ba mini konti hanggau cerita tahu si penanggol ba bimix neh. Oh.
2: Ya, ya.
0: Lihat betul ni enggak sedak di mini konti. Okey, Robertson lagu nuan sari tu.
1: Ku kak mai lagu hari tanah berjang Arisa.
2: Okay, terus kita tengok ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih.
1: Pemikir kedua nih Ben.
0: Pemikir kedua.
1: Siko ya.
0: Terus gaya ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita. Oh. Oh, saya ke mikrofon ni mesti kena kerayat kaki sudah gerinang tadi nih. Okay.
0: Tok kira ya pengari ya kebaru tok. Data hari bagi mana betul? Ianya Melissa Tony betul nak?
2: Ya.
0: Okay.
1: Gawat di Suraman Melissa?
2: Ya gawat. Gawat apa betul?
0: Gawat betul.
1: Oh asal hari ni?
2: Asal hari betul.
1: Okay. Lagu nama
0: saya.
1: Oh ini gawat.
3: Mas Peter betul.
2: Okay, gawat ba Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, ba betul dia ne?
2: Ya.
1: Oh, bisik betul mengembara lah dengan bekal.
0: Banyak jawab hari nya, tanya sudah ya
3: boleh. Maya SSJ lah, hanya bekal ni yo.
1: Oh ya, ada yang salah.
4: Nada lama nya. Sudah kelapat.
1: Okay.
0: Sudah ya. Nama lagu SKS sudah ya. Boleh limpang.
1: Lagu nama Melissa.
0: Dekat mai lagu nama?
2: Mai lagu Sunyi.
0: Sunyi.
3: Oh, Sunyi.
0: Sunyi dari
2: Andra Band.
1: Oh, Andra Band.
3: Lagi bujang
0: terus
3: Melissa.
2: Udah habis ya rompo.
1: Oh, setengah ada lah bekal anjong juga baru yo.
5: Dan jadi baru kami ngai anjong.
0: Bahai kita.
1: Dari Devin.
0: Udah.
1: Okay.

0: terima.
1: Ada bias terima kasih tadi Bian padam di mikrofon.
2: Aku kesal mendak.
3: Ibian madam tadi ya.
0: Padam dia
4: nyinyir. Ibian tenrene mau orang.
3: Udah ada bisik tahu yang.
0: Ada
2: kecam jari ku kenyal tadi.
4: Nanya di batu api kita.
1: Okey, kira ke guhit sekali lah ngau juri kita tiga ikut pemikir dari Seriaman tadi. Okey, Fenrik, Robertson, ngau Melissa. Okey, juri kita ya.
5: Ya, selamat lemai ngagai kita tiga. Hanya Fenrik, Robertson, ngau Melissa.
1: Nyemakan nganti ubat berkliniak saya.
5: Okey, dulu aku merekomen ba Fenrik. Lagu yang Nuan Berga di Mataku dari Richard Lee tadi.
4: Tujuan flow-nya.
5: Ya. Jadi vokal dengan musik segi sejalai lah. Sebutan terang. Ayun suara pun mana. Cuma kak build up lagi bagian high note nuan tengah Fendrick lah. Ria bukainya okey megang. Udahnya Robertson. Ya mai lagu Arisa dari Tanah Bernyang. Siti lagu ke masuk final CSJ ke-9 tu.
4: Iya. Yeah.
5: Ko medak vokal Nuan Robertson, vokal Nuan mantap. Sebutan ngau diksi terang mega. Tau ke diksi ndak terang ah, sebutan tau ke diksi terang. Ngembuan ton suara tinggi ah. Ku rasa lagu tu pun ngam ngau Nuan, lagu tu bersih pop rock tu. Sesuai ngau suara Nuan. Okay, tanya ngagai Robertson kalau dah mai lagu tu tadi ngau mana ha? Okay, pemikir ke penudi Aris Rahman dan ya Melissa mai lagu sunyi. Tidak ada nadai bermunyi lagu tak sunyi.
4: Betul. Hati je sunyinya mana.
1: Ya.
5: Okey, nunde ja.
4: Makasih dah flow-nya mah. Yeah. Sunyi.
0: Aku jaja. Nare sunyi aku tahu.
1: Sampai sunyi.
5: Tujuan nare lekap lagu pan sun. Okey. Melissa, nuan bisa teknik berlagu tang pada aku agak kurang lah. Terus terang pada ha.
4: Malu ya baru ya.
5: Ya, nare ngawat. Tadi sudah nguji ya.
2: Kau tanya orang single tena tadi buat.
5: Iya.
4: Nama pernah yang iben lagi kayaknya ngasuh pada orang.
5: Kak jaga mimit bak penuduk pitching ngambil ke nak flat lah. Udahnya bekerja megak bak tempo kak jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music. So overall nuan perlu blend lagi suara nuan. Yang bukai okey ya mana uliah. Cuma kak dia alu-alus ke mimit mah.
4: Yeah.
5: Bisa.
4: Tiga-tiga aku suka.
5: Ya, tiga-tiga suka megang. Semua. Semua kelapa-lapan tu suka megang. Mana
4: suka megang.
1: Iya.
4: Tu saya milih nama dai asal itu.
1: Oh, Melissa laban dia terubah ke kita yang kaya lagi kesal nih Melissa nih.
4: Lagi pan yang merenyang iben ya mengasuh kesal.
2: Mana orang bujang duit kok nya.
4: Iya.
2: Angkel tenang awak. Nadai pernah payah aja.
1: Okey, komen dari juri kita. Terima kasih.
4: Bisa senangnya na yo, nadai.
1: Nadai yo. Nak datai laban ke baru datai ba college lagi sibuk ke ya. Minggu baru datai.
4: Nanti nemu nadai tegalau ke kenuan ke Boniface ada tangannya dia gatarin.
0: Ya, na ikhlas mah.
4: Flora. Minta bayi Ben.
0: Dia mati ku tu.
4: Minta bayi Ben.
1: Oh, minta bayi Ben. Lagi Ben PM tepi lah.
0: Mana mereka ya Ben.
2: Betul teki ya.
1: Tahu kan. Ni tempuh nyawa babin dulu tu. Kang Lala dulu. Oh nyak ya.
0: Sibuk wak mantan kurang. Ana nge-zoom ramai tu jam.
4: Siapa nak dah minyak ke kelapa cundong ini yo.
1: Au.
4: Suba cundong.
0: Nah, dah nanti.
4: Dia tu nya daun aja dia tu ayan.
0: Nah, kamera nanti bisa tanya baru ya. Ki, yang bukan sengaja. Lino
4: sedang ngopis tianya. Nyana pada
1: gitu. Sengaja di Lino ngayu.
0: Mula ada racun kau.
1: Oh, dua tahun dah gitu cundong main-main pun kelapa aja.
4: Ya,
0: kuat. Berbuah dua tahun lagi lah.
2: Amin.
0: Amin kutai.
1: Okay, hakim si pengarik kita nadai.
4: Nadai yo.
1: Oh, kira ke lengkap nih nanti ibian PM tepi ke.
4: Ya, tadi mau berubah nanti kan kami saya dari ni yo.
1: Baru dah chat ya, lagi kira ba college minggu baru baru
4: aja. Mata kita belago lagi ke ujung ya. Uli ada mata ya.
1: Uli ya.
5: Kak pendak. Cuma di nadai orang uli ya lagi.
1: Ya.
5: Ikan hingga sidak DJ kak belago lagi
1: banyak masalah. Oh, Flora sih menyanyi.
4: Ino darah sama mata.
2: Mesti,
0: baju belangnya penyanyi. Belak penyanyi maka. Aku kai.
2: Apa nyanyi? Ti indai nyanyi.
0: Ya darah nyanyi.
4: Darah nyanyi. Bah nama lagu nan darah nyanyi. Seberapa kita ni ngajurai belagu?
0: Nai ngenyet mat suara belagu.
4: Nai udah jurai empodah nyebut ada dah.
5: Oh, lagi masa lagi penyanyi.
4: Masa lagi penyanyi. Ian utop lagi.
1: Kena merindang hati juri mi flo.
5: Juri seminit sebentar habis lagi baru.
2: Seminit deh.
5: Rangkap pertama aja. Yeah.
2: Baru baru music dah habis seminit.
0: baru kamu kau meluai.
1: Lagu nama flo.
2: Ganti ya.
0: Ini gak dulu.
2: Lagu. Ya sikit kak lagu.
0: Bakal dedumnya
1: kak. Iya.
2: Gak dedum. Dah jauh aja mak.
1: Abis saya minta lagu berimba kampung Krapamali.
4: Boleh aneh.
2: Istri lagu juga.
4: Aneh nggak ngoji berimba dia.
5: Ada lagi.
4: Nanti kurang kata now. Berapa lama ini darang ni gak lagu?
1: Ya nanya manager dulu yo yo. Orang si manager.
4: Berapa persen?
2: WhatsApp dulu.
4: Berapa?
1: Boleh nak lagu liang? Ya nanya saya.
0: Ngeling kutai. Nah standard nana meling. Okay. Aman tak ini?
4: Aman.
2: Ini bukan main-main. Kan
0: air dulu.
4: Oke, nanti dia udah. Ada kami gitu ane yo.
1: Iya, aku enggak beri komen.
4: Main lagu goen nang flo. Orang enggak sono main lagunya ada.
2: Nah, ngamnya flo.
4: No. Aman, kan bisa siapa Shana, Shana Livia min enggak sono main lagunya. Lagu goen.
2: Lagu lain deh. Dah standby dia saya kok.
4: Matuka.
0: Nama lagu nama?
4: Lagu Ari Goen, Sanggup Aku.
2: Sanggup Aku. Nah, mayo peminat kalau.
0: Sanggup.
1: Sanggup aku ndak belaki kan.
4: Nanel.
2: Tiba.
4: Nah, cukup raya dah tu. Tengah premium masa masa mayo lah. Nada orang
2: ulai. Cigo kuna belaki.
4: Bala cigo nada medajai lah yo.
1: Ya.
4: Nada nemi ada.
1: Amai.
2: Oh, mai. Amai bos.
4: Spita aja kepenuhnya merubah atau wajah sakit.
2: Ada renguan. Ada anak, ada renguan.
4: Iya. Ini madainya spita yang mana orang sakit aja orang tua.
5: Iya. Orang tua aja ke.
4: Orang buat ya.
5: Ini
4: pilihan ada yang bisa berani bagi.
1: Juri kita ya, dia tuh gak bak di ini, bak spita besar.
5: Bak spita Sentosa.
1: Sentosa dia nih. Okey. Oh, si orang dalam sektor perubat gitu nih.
5: Ya.
1: Udah flow?
2: Nasib ku, nasib ku kayak Indo tadi. Ni sakit tadi.
1: Iya. Tiuri kita Indo pada patung ku dong.
0: Sabar.
4: Padahal temo ya.
0: Nolah lah pada patung.
2: Ari tadi pada patung.
1: Kas skin yang patung.
2: Alam pai obatnya nah.
1: Oh ngami nak kerupuan, kemudian aku nekan lagu jawab mai ke kerupuan.
2: Apa mai wa?
4: Dua.
0: Selesa gini nak mai kerupuan tu.
4: Pia mai flow.
0: Nah selesa gini.
4: Pia nasi day flow.
1: Okay.
4: Lagu. Kuarisa sobat, kau nyukuan flow tak?
1: Lagu slow flow, laju.
2: Aku flow ya.
0: Nah, ia keminta lagu ingin ke bulan di langit ya, me?
1: Okey lah.
2: Apo malam lagi, baru si bulan.
4: Baju juri awam, teh suka lagi berpoin berapa 10 me? Lima me? Okey, 3, 4.

0: Da, thank you.
1: Terima kasih, Flo Gwen.
0: Nguyen Kutai, jauh sekali.
1: Nyo terlincir niki pun kayu yo ninga sada nyawa.
2: Niki kelapa terlincir licau ni yo.
1: Iya licau. Ukai hati terlincir, kaki terlincir. Nginjau juri lo beri komen mimit juri gagai flow.
0: Kelalu, kelalu.
2: Aku suka kau yo.
1: Aw ah.
3: Okay. Aku suka me yo. Nah, ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya, DJ Flora lagi.
1: Iya.
3: Tapi segi manah lah. Penyanyi kendam ni adalah Allah leban pian ternyata. Ya.
1: Oh, tanya segi penyanyi CK kami ya.
2: Segi penyanyi.
3: Ngam ngam Flora rindu nyengah.
2: Resident artist YFM ini yo.
1: Iya, betul. Ma pocket show segi ya dulu berlagu lah.
2: Iya. Yang yeah. Buat ton boka mana lunai ni yo.
1: Oh, berarti mana yo. Saya ipar ku dah habis belaki magang bini.
3: Nganjung dari belagu dah tujuh Mekah dah.
1: Oh. Oh. Okey, dikena kita ya, mantup ke serah bala peninggal kita, ya, kami kita live, tidak ya, mesti request tu juri kita ya, belagu berimba kampung kerapa mali taneh.
2: Kai, kai. Terus saya labannya.
3: Ya, mah.
4: Sedih lah belagu tau.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaya, madai?
3: Tu lagu tu digagak Jesli Jabu ngau Matius Membang, nah, aku bisa terbilang kita iban atau yeah. Lagu aku terubah aku tu.
2: Oh, area asuh nuan ideanya yo, madai berkenik kok.
3: Tu ndak tu beri di
2: oh, beri sini lagu sedoa ya, punya.
3: Laban maya tu suba sida kak kak ngaga Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimba tu. Makanya bara bakal raka
1: ya
3: numbuh bakal kita raka mungkal
2: mungkal
3: nyawanya breenya aku mas keterubah artis Kadambai Production nah ngau lagu kutu ah.
1: Okey, kedengamannya kita terus ngau juri jebutan kita Ricky Rebot ngau lagu yang butuh berimbak kampung kerapa Mali.

0: Memberi makam tuh mikrofon itu nah dalam reti ya. Leka lagunya nama deh
1: mana leka lagu tuh mate
0: ya.
1: Rindu
0: ya mah
1: leka
0: tuh nuan po ideanya kan nanya nuan nama bisa memansa dirimput yang labannya Matthias ngau just like ngempunya nganya ya. Diga nyede-nyede nya dalam age nah
1: labaku semua lagu bisa mansa penghidup kita ndak ndak mayuh mimet
0: mah. Oh bisa ya karena ada ya. Nyau ngaku gua mau ujung-ujung cerita. Bukan cerita tamio nya
2: mah. Mana mimet jalah. Mimet.
3: Jadi sawan juri tadi.
1: Nya lagu tuh sigi mansa-mansa.
0: Bola ge main mansa.
2: Bola.
4: Betul. Bakal lagu ke dipilih flow tadi mah sanggup aku.
0: Sanggup aku. Ya. Dan bulan ya ada wayangnya.
5: Bedau. Malam lagi bulan ayan. Siang tu matahari.
2: Nanti sebuah meja tebal naik nayan bulan.
0: Ya, sanggup mereka bulan kian.
5: Ini kan jadi nuka lirik lagu orang.
4: Oke, terima kasih gagai juri juri ke udang gak kita. Bisa awak buka ya? Tahu gak limpah baru nih?
0: Limpah baru. Kau
1: nggak wajak lebih bisa hari katai buat nanti hari nerei munggau mah.
4: Ya, leban ke bisa tugas dari pun eh.
1: Ya.
4: Oh, terima kasih ya kuliah limpang kita minggu tu minggu 39 okey. Tu ngagai nuan dulu tu Roma Irama kita dom di Limbang.
0: Lalu bisa sereka rekaman melamar penyanyi ayo.
2: Sama kami dua itu deh. Kami dua benar. Sama dilamar sereka rekaman
0: ayo. Iya. Tania mah ngagai nama pengarah cetaknya lah minggu
2: depan
0: ada
2: iya
4: bisa ditangkap orang ini
0: bisa ditangkap ya masih teri platform dengan saya bakat baru atau
4: betul
0: bisa tidak serika rekaman mayuh nih buat cetaknya lah nanti cucun lalu tangkap orang ini
2: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai Ricky Ribot di udah jadi juri kita ke minggu itu jadi pian megak ngagai pengari kita di Limbang tadi nya siapa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemari ke rumah tapi bisi penanggul. Jadi kira rezeki ya me lalu di lama orang. Jadi pihak megak ana ingat lemai udah tu lagi kita dengar ke program 34 seranyawa neman badan ari Limbang. Okey jadi pulai baru ngagai nuan di Kucing tu ya me.
4: Okay, ngagai nuan tu yo di Miri yo.
0: Oh, terima kasih ngagai juri jemputan kita Lupia Megat. Terima kasih ngagai ya tiga iko mana sabuang beri ngagai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. terima kasih Megat kebenarnya Jimilianya ya introduce ngagai wife Miri. Lalu selamat belalak bau jam minggu tu di Bandaraya Miri. Di semua nadai plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandaraya Stadium Bandaraya Miri ngam mega regata Niah at Suvis at Niah 2026 bisa diatur di Sepupua Niah. Okey, selamat hujung minggu semua.
4: Okey, ngagai penyanyi sike kita Flo Gwen.
0: Nike setengah
5: tuan. Bisa nambah nama ni. Lagi aku mana hingga apa aku lah. Tapi nama aku bisa nambah.
4: Pada kedidi lagi.
5: Okey, terima kasih. Nidi kutai. Okey, terima kasih. Mayu hangai walaupun ingat aku dah bulan kita. Tapi yang megak Bonifest tadi. Nah, ke ngari ke bintu lo. Okey, sama hujung minggu semua. Bye-bye.
4: Okey, ngagana nana di Sibu.
6: Okey, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Ya, terima kasih mengagai Muhammad Muhammad Ading Mingau Harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang nya tadi ngarap kudah terperindah mengau balas senanyi sike kita ke minggu tu baru kita pila dalam awak ninja sorak ngau lagu minta antara station. Nah.
4: Ya, Ibin di Seraman Bin.
7: Bos, aku nyoka nanya terlama nama dak pengetua. Sikit nanda kena sama tak pengetua.
6: Bisa. Ya.
0: Yang nak konten lain sari to ben.
7: Oh, yeah. Konten lain.
4: Orang okay. Orang have ba. Oh.
6: Apo kalau nak leh mada konten kena konteks lain bright lah mai mata.
4: ataupun baru
7: itu dia. Okey. Selamat jam minggu semua. Kita ya ke bisik lepas pengawak jam dia tu bisik mansak bagi menu betong. Sangkai kita ngagai ya. Bagi menu betong medak SKS Sarawak ku sayang bagi menu betong agi di perjalanan nyentuk ke Sari Perila 27 hari bulan 9 2026.
4: Okey. Okey, gagal peringkat manyu ya kedah juan kita ba FB secara live ba YouTube kita. CK minggu tu terima kasih manyu, terima kasih agai juri kita. Bisi awak kita baru ungkap ya carta kenyalang. Kita sebuat bye-bye dulu ngau peningkat kita. Ngelengkak ke program CK kita ngau lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu ya Takin Siat Mimir. Udah tu lagi 34 seranyaman lemban badan. Bye-bye semua.
2: Bye-bye.

lagu lagu nak loh apa nak belong kelarah tamal lebih ni hai kena lagu ala ngak nana nak dange jadi inspirasi ta mana kayan hui nak men telo ala ngah hipun nak kena hipun dan minat tawin tak lama lagu teknologi kerana jadi men telo lima tak lama kelarah peji dari do kayan Miria FM telo minat lalu bukan telo lebih tak lama segmen PDK peji dan kelo pantai mai suka nak men DJ lepan dalam gerita tak lama segmen ngelarah ngeluarin hapan mana pukul 22 buluak do atau nga pukul telok lebih ani deh aku senukong pejidin naik kelok mana pukul telok lebih atau nga pukul 6 lebih saya kena sayu ngelarah ujung minggu kena do ani nerepa ujung minggu ani maiji kelarah halangnya sayu mana itam lem.

0: More Chayo.
1: Okay, tak mampu je dalam kesut anu program dalam kelarah tam lebih ni hati tak buka lah telok jenang ho pita mampu je tak lama dahun surat dengar. Oh, tak mampu je tak lama dahun surat dengar. Ita mihat kelarang ruak peji dina kami tak lama segmen PDK peji dahin kelok. Wana na pukul 4 lebih tama pia peji ngeriang dahuna dah alang aya paya ni tama mi hat ngok kelarah peji di na kami rido kayan meri FM tana me kelarah tam lebih ani ini kena adang hani tama pia peji tak joh program kelih adat asal tam mutama tak lama minggu alang bayak loh tak lama bulan pitan tak lama dumana 2026 ane. Dengah meredo kaya nampak muda buka lepas telok puluh minit lebih menjam tu kalang layu nak ampaya nami hata nguak kelarah pejirin nak kami redo kaya Mir FM tak lama dengah suntana tak buka lepas pada 25 minit lebih wana nami hata nguak kelarah pejirin nak kami redo kaya Mir FM pukul 5 lebih ngahap pihak pejirin ngeran dengah alam nampak muda pun dengah redo man Kuala Lumpur ampaya hitam temuh pejirin nguak tak lama kelarah tamu jang minggu ni pejirin di Redo Kayan atang pukul 6 lebih.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Hamnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa beh lang tiah Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
1: Kita mempunyai ngeriang dahun Sebastian Lusat Jo kata Jo temu dan pujo belajar dan apa kali nyewan dan apa ngajar yang minta melim kerana saya minat lalu pukul telok lebih dalam segmen PDK Pejit Hina Kelok
0: lebih

0: su humor es Saigo.
1: Okay, mitam lima pejoh dalam kelarah tam lebih ni tak menahang telok leng kam jam nunok tak joh kio layando tak lama dalam tam mitam menyenang tak joh kio layando tak lama dalam tam lebih ni tam nyenang nak itu anda ngiyo bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahi nak malam anda ngiyo usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahi nagahan ke sudo nama na 24 atau 35 derjah sel Celsius. Wanan jima kita menyenang tak jauh ke layan do gak tak 2 minggu 27 do bulan pitan jima nak anengyo usan ha kuri-kuri awan lebih anengyo bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin malam anengyo usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 atau 35 derjah Celsius. Wanana dok ji 20 saya do bulan pitan jih mana anengyo do apa kenali sun dahin lebih nak anengyo bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin malam anengyo usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin nagahan ke sudo nama na 24 atau 35 derjah Celsius. Jadi nunana tama peji ariang tak jo kio lando tak lama telok do nari lebih ani jima dahin do ji 20 saya ado bulan pitan kena dang bara menitam alang tehreh ti talam dale maya hadui alang antam nam.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, apa anda pergi dengan kalau tak dengar tema dega bahasa macam tu kalau ngah layu nak Facebook Radio Kayan di WhatsApp Radio Kayan apa an okay manita maklum nana bangun.

0: Ya, Jutira, sampaikan pesan ke analisius mereka dalam melagu na alang kita amat amat apa jauh dalam kelarah tamu lebih ini. Ya, saya nak mana kalau lengan lebu pejidih na kami dalam kelarah tamu ujung minggu ini. Dah na aku ingat ujung minggu ini tak mana hangat lo alang apaan pihak apa apa antam ngelarah. Biar aku ingat tak mana hangat lo alang aja payah nak dengar ngelarah tentang jatuh peratus nunan aja kak lang telo hipun ujung minggu ni aku riak aku pesat tak mana hang telo alang ajan malai malak tua apa ante tua hadu elang ana telo na halam amin telo tak mana hang telo alang teh ha kebun teluma jarun ni lebak buah aji mak ni apa ser miri lebak dian le ana dah apa boleh nunan pelahu dian perubah ke dian itok lahu nan pelahu dian tengen lebak bat loka ana dah belek tak lama pasar miri kerana nunak man telok lang teh umaru nunaan buah alang bat ana telok hipun kerana umaru nerepah kampung telok
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, saya kena apa anda pergi di sini kami. Tak lama kelarah tam lebih ini. Tak menyenang, tak lama hadui alang anak, tak lama dalai tam. Hui nak men telok alang teh kusiang hati hari keluarga pengkayaan Sarawak Congan Kuching sangana tak telok 2 bulan 10 2026 pukul saat jihma tang pukul 4 lebih ni nah adis tipurang singai darah tak jente apa nani ha tunggu tak teh kusiang nak de ujung minggu tinan he na apa nalang paan anta pala apa anta teng larah okey men telok puh kaya nalang teh kucing sana hado telefon hari na telok Dr. Onila hati kosong jepat saya kosong telok kosong saya dan hari telok Donalding kosong je telok tusu ji saya hamawi te ada hutang alang ne men telok lima lembak nak nak kelihal enggak anak kelok nak kuno teguanan pahlong peji kuman te kelok nak kelihal nak suka neka petgu kalau nah hari keluarga ni dehin tak kalau pekalin berapa ngajar lahu tak keroke nah cabutan bertuah tak kalau misak lahu jadi ana ni nak balik man hadui alang ana tunggu kalau nah hari keluarga alang kenan persatuan kayan cawangan kucing jadi ani hana jejaka alangan sayu mana telok lima telok do bulan 10 anan gak ante do 6 yang mana telah orang teh putong bahagian tak lama dari taman Sarawak di tengah mana telah lem. Jangan hadu man telah orang berjusu peji dahia kaya tak lama kelarah telah lepas ini so kena payah apin apaan peji dina kami Rido Kaya anak Miri FM. Jangan hadu manita melang teh elo tango pasar asap di tengah telah kerana

Peserta Musa Peji Awan Halang Dang Awana Telok Ilo Tangoh Ilo Bud Kata Nak Telok Tiha Asap Koya Nak Belaga Jan Su Men Umaru Umaru Alang Teha Kuasan Asap Koya Belaga Ilo Tangoh Tahu Bud Tahu Dang Teh Tinan Dahin Hadi Hadi Usu Pelahu Lebak Teh Ana Dah Pablek Peserta Mu Asap Okey Nun Dengah Nun Program Telok Alang Teh Telok Mapas Sarak Miri. Jadi program Festival Kesusteraan Sarawak ke 2026. Oh, nahari mana 20 telok 2 bulan pitan ani deh deh na bagi tam orang ulu. We nak telok kayan alang tak tak lam dalam miri ni. Tak lama program lang ana nahari pukul tusu lebih ani miri. Hati ha pentas utama apa na dah na rame ani hati ha Stadium tertutup Miri te petada yang tak nak alang na jadi aku ngiu te manhang telok alang umat telaran alang u sedia aku riak tak lama petada yang tak nak alang sang na stadium tertutup Miri kena telok dengan tangannya up menjaga alang wana bara kena lim telok u sedia Abe nanya nang man be dahun dah alang na kliah ni dah penganjur alang puboh hadi tak nak man bagi telok kaya na ni te puluh kumpulan alang nyaup daftar tua an happy ala dah ngak ngiah petadi yang ni nono lo kina hui berapa kina hukahan udang an ngap nu Okey anan hana te jo hadui alang na malam ni manbe bagi hadui tam kayan dalam program Festival Kesusteraan Sarawak Wana nengwa te jo hadui tengara nalang ana malam ani pukul saya malam ani man telok alang teh asa pekoyan belaga ani hana man telok alang gampanglan SIB nerapa BM te tengaran BM daerah pekoyan te tengaran talima te jo laporan gereja alang sang ana pukul saya malam ani hino awan kelok hana BM lebu kulit jadi alang sang ana talima nerapa dahok bara man kelok hana Reverend Peter Pengiran Mutang di penyaras pusat sumber BM Sarawak dehin hamawi tetang kalau dang telefon harin telok pasta jimbai anak acol 07 saya 0305 pitan tusu dehin harin telok pasta Stepanus Madang 0225 5G tusu pitan aku ingin telok pelahu o TNA dahok barat tek Johani Hui nak mana telok alang tek da PM Alang teh kuasaan koyan dan asap berlaga. Lagu alang kenan Nizra Music alang kuma ikat Tuhan itam peji talama dahun Nizra dengar.

0: Ikan Tuhan kan Ezra Music kalang kereta amat temu tak lama dahun surat dengah lebih ani jarun telok ngelarah lebih ani pergi tak lama dahun surat dengah dahin kami. Lama dahun surat dengah lebih ni tak lama dengah kira jejak malam ulalu tujuh teme hadi ngwak neme hang dewan dengan negeri dun Sarawak alang geri cadang alak dang nuhang puluh tusu kerusi mariang tak lama dun tak lama Sarawak dan hadu ni perlu kuri-kuri ana teme hadui alang tekap ana empayan pelong hadianan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng Tek Bara Tek Joh Temi Haduanan Perlu Negeri Hak Perlimanu Nak Empayan Dahakna Kuri-Kurin Antok Ngeruak Wati Empayan Deng En Peluong Dahin Ulim Kuri-Kurin Anak Kesut Haduanan Deng Adna Dahin Anak Ngakun Wati Jurai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dang matoh hadui neme tanahang cadangan dun men 60 tusu kerusi anan empayana ana bara men kelunan bangu ngerua ana nena bale dahun Premier Tam Sarawak tejo neme dina nuhang wa kerusi dun alang te tak lama dari Tam Sarawak. Dahin kerani ano menbeh ano Premier Tam Sarawak ke Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng te na ewe hadi prita te ha babuling agropark Galeri Spau. Pecah tak lama dahun surat dengah lebih ni sekolah hena te hang batang aya alang danga musang tebin nyam bayani alang hipunuge pengjam tudi dang tolong panak dah amin dah alat dah dang meju sayu urip dah tak lama min. Anak-anak balik dahun Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM Hayati Datuk Sri Nancy Sukri. Jauh tak lama dengar Tak jauh hukah asap tak lam di nerepa indik pencemaran udara tak lama dari Taman Sarawak kita menyenang tak lam dengar hal anusang kira jija malam ulalu alang tak bara tak dua kawasan tak lama dari Taman Sarawak ni nerepa dua bahagian tak lama dari Taman Sarawak ni alang bati pun IPU alang jana sayu man age batong alang jana sihat hati serian jatuh puluh telok Sri Aman jatuh puluh ji alang pasak kena kucing pitana puluh ji Semarahan sayak puluh lima Sri ke sayak puluh ji Sibu 60 pitan Bintulu pitana puluh pat Semelaju 60 telok Kapit 66 Mukah 70 Miri 50 tusu dan Limbang 54 Nunai tamah peji tak jauh dahok barak hukah IPU dalam Sarawak kira jijam alang ulalo alang nusang dalam tengah RTM Sarawak. Nguak tak lama dengah halang baik loh tak lama dahun surat dengah halang biar ni dah tejo utat petadi yang nerpa kemuncak malam kemuncak bintang kecil edisi langkah 40 alang ana hadirium P Ramli RTM Kuching malam de peserta mandaleh kedah hati Muhammad Rizal Indra Rizwan 22 Duman hiak nalang api nemu ji pakalah lima loong peserta alang ja dehin alang ate na hiak dangri uli hadiah nerpa tiba hukah sin hukah RM20,000. Langapi nomor dua hekna ji anak Ok Mandaleh Negeri Sembilan Eti Muhammad Aryan Zuair Muhammad Rizwan Akram 22 Duman Negeri Ulisin hukah RM25,000. Dahin peserta Mansabah Kristina Is Zara Roblin 22 Duman Langapi nomor telok di Negeri Ulisin RM10,000. Ngiyo dah alang na program ni hati radio televisyen Malaysia RTM. Dan alang te Atang Lim ya na Menteri alang teh Jabatan Premier Sarawak Datuk Srifah Hasidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil hek nah lasan apa nak dengar pohmo bakat mariang teh hang dah nyam. Mukeh mananan ala dang me awang mandha ala dang mejan lahu potensi nerpa bakat lang dah hipun wina dalam bidang seni persembahan. Mita Amlim nuna itama peji tak lama dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah dang ana pemau ngeruak te jaka alang piah nguak jema selebih mana kelok lim dahin peji-peji dina kami radio kaya Miri FM ngapji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: kan lebat dah hok kayana dalam lagu nyole kenapa sayu halang aku mah tak balik dah hok dalam lagu nak itu hipun manuk tinggang hipun neko halang berang tak mana hang telok naknya tapi nabi ani jam nun arti dah hok peji tise dan perintah peji pekap peji pegap pihak peju okey mentak lima tak lama kerana peji di kalau ini saya kena tak mana hang telok alang tak mater gambar kali hadi telok ujung minggu saya kena payak mana kelok lem dahin mentak lang teh kucing apa tak mana hang telok lang jan payan jam tak jo kucing maraton 2026 lang patut nak na jima do minggu belang lana ana dah ngajaki abin kena nak do apa kena nak lesun. Jadi Persatuan Kucing Maraton KMA ngejeloh dahok bara lang nusang ana na juta dalang ana abin kucing bayat petrongak denda tusah apa kena lesun do nak pelahu apan-apan alang pejelang dehna ani ana pikira depa hapala mana te jo ageh den keselamatan lima dah alang tawin talam hadui lang anaku mak kucing maraton ane. Dah nak ngih dak bara han ngih dak bara lang ni man KMA dah penganjur lim ka apa anak nah di lawat nyenang ngai tejo nak togaya taka IPU dah kuri-kuri dak bara tejo urip lekir dalih alang tubuh kena jerebu man puun bulan ani deh jadi anan jiu tat alang ana dah na bin anan lim dah alang ngih betadi yang ani deh dah peserta badang lokah te IP pingat panamat deh na song apa nama dah dehen manbe pelamana hade alang uan telok bayar dehen basong ana lahu dehen kelok dang te ha Plaza Merdeka Jima we nak men kelok alang udaftar dehen alang alang udaftar arang kelok den ngioh petadianganan dehen jadual dehen hari lahu tak jauh nunuk tu gaya api basong dehen pingat anan sang anbara ha platform media resmi media sosial resmi KMA Aduane. Jadi kena telok alang u daftar dalam kucing maraton jam tak jauh dah ubara ni Awin hang yo nak jima program anak nabi an batan depa jan jadi Awin kena nak do alang bayat apa kena listen Awin dah penganjur pemana tak jauh keselamatan age kelunan alang api bagi nunan pelahu dah alang pubuh hadui. Jadi abin nak kenan apply sunan ni jadi anak-anak juta lang anna di nasan hado te pala media platform media sosial resmi KMA abin nak mato hado ni dah na hadui bara te jo lang hadui lang sang patut na anak kalau na jima lang jan jadi ananda
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Nunuk tu kita melai ga amoh idageng. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman, Redo Kayan, Miri FM.

0: Long at alam lagi, lang tengarana te jo hai kena beli wang te pana karin telo lagu alang kena na diana nini alang ritam telo minat empain tam mutama tak lama klarah tam mutama pukul 4 lebih dehina sak nak mana klo alang te PG ha Facebook Radio Kayan Mir FM selebih man Afia Mahyus man Kalimantan Barat Indonesia selebih manika lahu Afia Mahyus Nunana Pelahu yang atau ada hok mana telok alang peji ngerian radio kayaan Miria FM man bakai-bakai nak tuan hak tek kena kelo melu hani lebih ani kena saya kena mana DJ Usun kena saya nyadui lebih ani ya saya kena menika Afia Mahyu salang tek hak Kalimantan Barat Indonesia dahinda menesi selia lulau ya yang menjusu ku menjusu Okay, nunana palahu mana telok lang peji. Ha tak lama dah telok ngedah ni peji di hena DJ Levan ngap deh hati alang alang nai tama piah ni tumun na tak dahun tamil ke lunan hati hatan repah piten repah piter. Ini ya nah kata dahok alang na tak lama mengklarah telok ngedo deh hatan repah piter. Tak jadi dah nak tak lama dah hutama kaya ni dah alang jak nak hati kesep ha? Okey main telok lima peji dah yang ngeruak alang menyusu tak lama kelara hal dah biar ni hujung minggu telok hati ulau ing ini bungan jana hadu men bosika duten petri suan dah beri nak ke baja alang peji dah nak telok tak lama kelara hal telok Enak tahu apa nak telok tek alang ngeriang radio Nuna pelahu mana telok alang online radio Tak lama pasar miri Man telok alang teh umaru So kena payak men Kelok lima bin apa anak tek Habah peji dina kami ha, Radio Kaya nak miri FM
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 2 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmklik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itap
0: Ya pejoh peji ha tak lam dahun ada hak langai yang lebih ni ngeri yang dahun ha balik dahun premier tam Sarawak tegu rame do Malaysia tak 26 malam 26 do bulan pitan alang u anidem.
3: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Iya, dalam Sarawak kan lagu halang kena na Daniel Bampa alang cerita ma pejo tak lama dengar. Ya tak mana hang telok alang ini nang hat jorial alang akti ha Facebook Radio Kaya Media FM. Nah hat joji anak telok alang menang tak lama ratu barang bergata tak lama jaka alang ure de den telok bulu dua bulan hat hawa pejo den telok bi program mana anak tak lama YouTube Media FM official. Buka lo pulu Haji Hema tong buka lo pulu telok pulu minit Haji Hema dara telok pulu minit tam peji dahin kata Miss Yunis Irin Laing Ratu Barang Bergata 2026 kata kenun kah long tek Mokota Ratu Barang Bergata 2026 dahin mai iso kena melihat teh hawa halang nahi pun dang peji petua tengara dan dahin telok abin tak lama jaka alang u ya am teh hawa abin kenan komitmen at jo sekolah dahin telok puluh dua bulan apitan pukul puluh jihma podcast YouTube Mira FM telok dang peji melo nak long dahin Ratu Barang Bergata 2026
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

Ya, soalan nak kanan tak dan tak lama lagu nak langgan geritama temah peji tak lama program keliah adat asal telok tak lama kelah tamu jong ngamigo ni. Ya, tak lama program keliah adat asal tamah lawi ni. Itam pia peji ngeriang parap langkanan hinan telok kain nagang men uma balui leko asap belaga. Ni ya nah ya pelekan dah alangaya mayan. Dalam jaka alang u ani de tampe jid henna.

0: pengendah bangulan lamba potong toko lonang junjuk alangan ne nampak alangan ne
1: nampak
0: edang kalah
1: kriget
0: e puelan.

Sang Dewa satu dina loyo nukala pandra kayang yun yutun.

0: tam le mahanu na tama pia peji talama program kliah adat salat lo alang peji talama kelah tamu jang migu ane da ke sape ane na kelah sape lo murum laga den lang na para mentro de na hina na telo kain lagang
1: lebih ani aku nak pipe kuman dahin wala oh pakai koi mangsa melai le para nak melu jenau su murim sayur.

saya kena mendah rina telah lang kita ha pas raya kus yang ake lagu lang kena nengkong pelan fotograf lang kuma Lucas Ribu Rindu. Ya, saya kena mendah telah lang te kucing tak lama kelarah peji dina kami selumaru mendalang usan lagu anan anak tujuh mendah lim dah harina alang tak peji dari dokan Mira FM dahin ya dan megi haran harina dahin kena hilang udara januli pala amene ha uma kena tak habah tak jaka deng ne pesok ame ini ana naji dah WhatsApp te lagu alangku mak luka seribu rindu anan pasti aku yang masak nak mentelok ah. Okey mentelok ni mai tak lama kerah peji redo kaya ana Mira FM tak mana hangat telok alang lama kerah telok. Tak lama dengar ya nah polis nahan naji kelunan alang umur 25 duman awin ana nyelamat tawin tak lama ji kes nesak nako urun repah hade hade kereta dehin hadui kelunan ni dang ana dah polis nyapat tak lama tusah halan bara jadi hak batu kawah dah alam de. Nya dahun ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendan Barry William menadah baralang ni menadah kelunan lebak laki anan daripada kelunan anan ana tahan alan rantau panjang tunggu pukul lepitan 65 minit malam deh. Ya talam nuntua pihak apa ana dena talam hadui talam meklarah pejidina kami Ridho Kaya Mira FM tak menhang telok alam telok pukulup-pukulup nah hadui telok lebih ni kuriang. Ya ini lagu ulang petirah tak jauh amin ni loka. Alang kena Rosiana, right?

Yang saya tak dalam lagu Ami Dahi ni tak lama Clara HPG dari Tua Kaya Namiri FM tak pukul 5 lebih pertama pihak HPG kadang dengah alang ana pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur dahin tak lama Clara tam lebih ni tam PG tak lama dengah mana wang ada le hati hukah kelunan alang ana barang mati tak lama tusah hati G kapal alang ana kumak KMP Virgo Transport 8 alang ana barang kaham ana barang peju 52 alang kelunan dahin jatuh selong dengan selamat dahina saya perlu tolong kelunana bayat ana bara pade nunana dah dengah along ana telau api dalam dengah halang ni men adalah Indonesia dengah mana Tripoli yang tak bara pahkanya anak jil ong kluna mati dan tusu puluh pitan nguak ana bara awak usan babah dahin sehok tol nyemana tubuh ha misdah kira jatuh 65 km ha selatan hinana adalah Libya hati ha Tripoli. Alam mendengar, alang anusang dah alam deh. Dengah alam baik lo, tak alam mendengar suntana lebih aneh na dengah mandala New York. Tengok polis New York nah na dua lagi. Dahwa anak rumah musang men sistem pementungan alang teda tanah alang tak alam apa seraya anan. Alang tepamu susah kenapa tak jauh keselamatan dah kelunan alang jelang di nabananan. Dua kelunan alang antahanan ni ha na umur 26 duman dahin 25 duman dahin ana bara dah antahan awin peji kenap menceroboh repa mutam ngenu awan alang jen patut na ana dahwa utam ya nunai ta mapeji tak lama dengar suntana lebih ani dahin na tak pukul 5 lebih hab dengar ana pa momen pun dengar radio mana Kuala Lumpur dahin kena telok dena kerang ragu lang kena dari Amira alang kuma Yesus alang apa korep.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.
1: Pukul lemah ketai taup.

Nak selamat kita tahu, tahun ini tahun 6, 26 tahun bulan Pian 2026, ilu pekuat ngelinga dengan cinta Lidio Kenyam Miru FM, pemungan nakik Pauline Lenik. ABUN nambah dalam ukur pilihan raya Parlimen kat Sarawak jaka ini. Suruhanjaya pilihan raya SPR Badak cuma syur kajian semula persempadanan KSP dari Sarawak yang ketujuh tua yang lepakan ida sedia jaka ini. Syur KSP ini nak kini kan Badak kumamong kelunan kado pabek telu puluh tau bulan pian ini nak. Setiausaha SPR Datuk Khairul Said Sahril Idrus Badak isu ina dalam ca isu ya kumai daya alat dengar ini uban kelok te petenang dau dengar ya Badak pengado ukok pilihan raya Parlimen kat Sarawak tai kado palak pengado ya kan ida netap. SPR pe petangan apan ida yak tidengar apan tai alak maklumat SPR yak tenang ngan yak lan atau pe kenyataan rasmi lepekan nak kuun suruhan jaya ina. Ca puyan bio atau pe acara ngasa yak berprestij Kuching Marathon 2026 yak lepek ka ida netap pasal to minggu ini lepekan ida batal. Persatuan Kuching Marathon KMA ti cadenga ngan Badak ini lepak ida netap ngebayak katai gaya awang yak mabun mesap yak jadi kak pasan Kuching ngan un kuda-kuda ukok kak pasan Kuching pe. Isu ini ida netap olepa naat katai faktor agat ngan keselamatan kumamong kelunan kado ngan kumamong pihak yak terlibat dalam puyan ngasa ini. Kuak bahan dawi siu cin persatuan Kuching Marathon, ida pihak penganjur lepak menuken ngan gaya reput gaya awang indeks pencemar udara IPU ngan un kuda-kuda tanda awang yak jadi dalam bulan ini. Kumamung ida yak bayak puyan ina, ida suka telak pingat ngan sapa ida nembam kat pusat beli belah Plaza Merdeka. Jadual ngan mung arahan pasan telak pingat ngan sapa ina lepekan Badak kat dalam platform media sosial rasmi anun Persatuan Kuching Marathon KMA. Inu-inu ya puyan ya kelokkan pasat ka ukok terbuka perlu menuken apa naat ketai reput gaya awang indeks pencemar udara IPU uban nak

0: Ni kuma ida ya alak dengar oleh patennya 5 ca ukok pusat pengagihan pek larian kucing maraton 2026 kak ca pusat beli belah kak kucing nyapdai. Un dalam pengadok polok teluk ibu usah yang lepek terdaftar terbayak kucing maraton 2026. Penisen dengan pengenjam dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM patutkan pekatuk cinta ding ida tes sekolah. Ini bagi apan sukat pusit kado anak-anak mading ya un kemahiran ya embau, ya sukat nyukung ketai pembangunan teknologi ngan ekonomi digital ka Dale Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Kuma, penisen ngan pengenjam ya lao kuma anak-anak dalam bidang ini atek kanan lan apan sukat metek minat ngan keyakinan ida apan sukat meneroka dalam bidang STEM o kena ida tepesek ke pom 4 ngan binapa pom 5. Ya tisu ini tegoknya 5 capuyan Majlis Perasmian STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub sukat na awang kuma anak sekolah apan alat pengalaman ngan belajar praktikal cin ketai pencetak teluk 3D, drone, robotik ngan binapa puyan dalam inovasi. Dalam puyan dia capa, Rodiah Sapai peun badak pasen projek uyan 3 ketai umak sekolah SMK Gedong yang nakini badak ketai telu puluk ca puan telu peratus ngan kiok-kiok neti jakak bulan ayah 2020 ayah uman mading ini nak. Projek yang kiok-kiok dalam pengaduk lema puluk ca puan pian juta ligit ina, kaum ngan mung blok akademik, pentadbiran ngan makmal, kantin sekolah, bengkel, dewan sekolah dengan binapa blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Ya pebada, makmal ya mading ina penuh dengan kuun STEM Hub dengan un nak ukok kuma anak sekolah pakai ida ti eksperimen dengan apan sukat ti projek dengan belajar dengan lebih kadola penisen pasen inovasi. Ia pepenjuh pejadik ngenak penolong pakai beli polok unit penyengim atau pepenghawa dingin yang lepekkan ida petem kat sekolah ina. Ini tuak dengar tau ini, dengan ini lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjuh pemong kejai kat usai tali dia kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nah selamat kita tahu salam petekat tawayangan selamat pemengkejai ka usai tali dia kenyah tahun ini tahun 6 2026 tahun bulan pian 2026 pemengkejai ngaka DJ Lenik Cinta Ding pukul telu pabek nak kini ilu pasal kejamek ketelu pukul lemah polok telu minit dah kini. Ya no dengar mong sana ke ontikem tiga ontikem dana ontikem mo magat mo. Ya harapan ge ilu mong on magat on usah ya muat usah ya no sehat sehat tua ngan selamat tahun 6 kuma ilu mong selamat berhujung minggu kuma mong ya ngelinga ngan pemong kejai ka usah tali dia kenya kete taup ini ngan dalam ini papuyan lu dalam kembi-kembi pikam ngelingai lu ya harap lu on salau on bangen tua dalam ilu pasat tau lu ngan bina pasan aketo ini to enam ya selang ini on ya, masat-masat teka on kami rek kini kado ise puyan-puyan atau kado program-program ya ke isen on ya, te masat teka believe kina ya te na pasalau meng mano tai mengisi masa hujung minggu lu dalam bina pakai klonat ise klok bada ise gaya awang kumai lumong ka usai tali do kenya ya gaya awang ini ke kengin kumai lumong cina pasan mire ading gaya awang ka pasan mire kata taup ini ngan taup tena la lo bada se gaya awang mabun mesap ya gaya bayu ya mano ngan bayu ya, ya lo sigut ka dale ilu pasan biok mire kini ngan binapai lo tepuke nat se gaya awang ka marudi. Gaya awang Kak Marudi kata taup ini on bayu bagilet Kak Ca Dua Uko ngan taup tena on hujan Kak Ca Dua Uko. Tanah ilu tepuke nat isek gaya awang Kak Dale Telang Usan. Gaya awang Kak Dale Telang Usan kata taup ini on bayu bagilet Kak Ca Dua Uko ngan taup tena on hujan Kak Ca Dua Uko. Ilu tepuke nat isek gaya awang Kak Belaga. Gaya awang ka belaga kata taup ini on bayu begilat ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko. Ya ini se gaya awang ke lepenggin ku malumung cin pasen biok mire ka pasen marudi ka ka daya telangusan ngan bina pa ka daya belaga kina. Ya ini ca dengar gaya awang ke kengin ku malumung cin gaya cin upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya ku baik kami ngelinga ke ka tali dio harap gaya awang ini sukat mapoi kem dalam inu dalam apa kata atun-atun asat atau pengatun kata program-program yang kamu kulit kata tahap ini ya ngan kata silap tahu ini ya ono koko ya ono hujan ya kumai kami asat cok teka daya harap ikam nei ngin kereta ngan tiga ya yang nyan-nyan ngan harap ilu on selamat tu dalam inu-inu pa gayang iluti dalam kembi-kembi pa katai asat lu. Dalam bina pasal nak kain terkembi-kembi, lepas ini nak ke metit belian, pakai pasal lu kat tading jam ini, pakai nyelama ikamnya pemung kejaya ngak ke usai tali dia kenyak.

yang nyala mai kami apa mengkejai ke usah tali do kenyang ke ma nak kini yang nak cebli anak lepak metit ku mai lu mong pakai pesala ilu kat jam yang tading lan ini nana belian apa buat pibo ya beliannya bangen pakai ti lu semangat-semangat kat tok enam ini dalam ilu pasat tau tona mengan dalam ilu pasat ketai silap tau ini yang kan bina pakai kelok kusi cah dengar pasan tu kepuyan ada tika bintulu nak kini nana Sarawak Agrofest ya Sarawak Agrofest ya dalam pengnading cinyap day 25 atau bulan pian 2026 pabek 4 bulan polo ya 4 bulan polo kat minggu mading ni ada tini kat lap kat Padang Bilun Puun Bintulu atau apa lapangan terbang lama Bintulu ya netena ngeramai isik puyan Sarawak Agrofest 2026 kadonaan puyan kadonaan pameran-pameran inti-inti atau perisian atau apa unjualan-jualan ada tini tegok ina dengan teknologi dalam pasan pula on produk-produk usahawan tempatan ada pasan pula-pula ida dengan on program-program komuniti kelunan kado dia capa ada tiku mak kelunan kado ya tenua isek puyan ada pasat ke Sarawak Agrofest 2026 ya kumai keempat ya ke Dale Bintulu atau apa kumai keempat dia keluk teka Bintulu ya dalam minggu mading atau ini pabik minggu mading ya ini cawang yang tiga pakai kematai masat tenat inu puyan ida ti ke Sarawak Agrofest 2026 nading cinyap dai akan nak ese gambar-gambar atau pe posting-posting cin posting-posting cin bakeng-bakeng ke ka Agrofest kena ya ing badak ese kado ese amin-amin atau pe inu bandul de kenopi-kenopi ya kenopi-kenopi ida lepak petem kena ngan kado ese jualan-jualan pameran-pameran ida ti tapi uncalah komennya badak dalam nah panah dah panah le ise gaya awang kat Bintulu tapi ya dalam mina pakai menawai lumong aku mai ke metenat ise puyan ada tiga Bintulu kina nawai ngin kap ulu saung tapung payung ya kalau ikam kulit temasat dalam ikam temasat ngin nah payung saung tapung seleben ngam lah pakai mekep nanya apa ulu ngam nah panah bete siok panah le ngan unum dua lah nawai ngin sungai pagat mambin sungai dalam ikam temasat atau petenat dalam masat-masat ke jam lapangan lapangan terbang lama Bintulu tekak mi Sarawak Agrofest kina ya ni saya cadang akik kusi ku malu mong pasal na puyan ada di dalam minggu ini ya kadok si hebah kadok dengar-dengar ya akik kusi ku malu mong lepai ni na ayan te kembi-kembi ubani lo kejai pabik pukun 6 katai taup ini na ya sana akik kalau komikam ya kapasan biar berik pa harap ilu on asat etiga dalam ilu ino dalam ikam masat ka ambi-ambi pa program-program puyan-puyan ida pasat dalam minggu ini.

0: Ya dan belian na cina jerami tingang akik kelo iko daw akik kelo iko daw beliannya beliau dena belian pakai pesalo ilu ka use tali dia kenya akik kelo iko daw ngena ni ke akik kelo kusi cadang aku mai lumong pasal na kapasiti sistem pekalan sungai ka bahagian Sri Aman kena ada mengembau lah ngan titiga ngebayak ketai ada uya nule loji rawatan air baharu engkelili ya dalam kiok-kiok telu atau 42.7 juta ya sukat di pabek 75 juta liter sungai terawat dalam cetau dalaunya siap bayak tau teh. Ngena projek ini kanida nading cina bulan lemah 2025 ngena kiok-kiok siap atau peneti teguk bulan lemah 2020 ayah ini nak ngan ini sin atau biaya sepenuhnya cina kerajaan Sarawak cing ketai kementerian utility ngan telekomunikasi Sarawak ngan jabatan bekalan air luar bandar JBAP Sarawak jadi agensi pelaksana ya utama ida ya ni saya dengar pasal tu kaida ngembau mengeti tiga lah ah. Loji bekalan air, loji rawatan air baharu engkelili. Ya, ya, ida tepan da suka na sungai yak buek, sungai yak terawat, sungai yak tiga, kumakrunan kado ka dale ina. Ya, dalam mek majuk lah, ida lepak, ida kelo neti na loji rawatan air, ida kelo uyan mading ini. Ya, na saya dengar apa sentuh ke loji, bekal, loji rawatan air bading engkelili, ya kan ida neti bulan lemah 2020 ayah yak kenai ini na. Ya terus anak kek kumai kem ya lo pemong kejai ke usai tali dia kenyang kini kumai kem pe lepak nama saya sekumake tiga tawai bani kem nanyukung ilu nengelinga nekaline ke usai tali dia kenyang ya kumai kemong yang ngelinga kek ke seran dia pengalai ke live Facebook pina pe kem ngelinga kek ke live TikTok kek kini tiga tawai ngan inu ku akek mutu pale ada inu ujau ngem ketetau pini on pale badai ida biok ketera ala ala ujau dekat likut amin on banit dekat likut kina tenggi ala ujau ading da palai nara pesak ngan inu da tau pina ngan iap da palai ya umpa palai masa ka jatung inu unjut peti da palai te pesak unjut peti te ngan goreng kicap buin da palai un da palai te ujau laut no memang nara sepi resepi ngam kata tahap ini ko mai ka mabe sen inu kalau mana inu kalau pesak kata tahap ni suka dekam ala ese idea resepi ya lepak ka dekat kursi ko mai lumong ka usai tali dia tahu kata tahap ini tenati unjut peti nanti majuk biar menunjut peti ya ne se dau kalik lu ka usai tali dekat kenya ya ko mai ka na ayan te kembi ilu ke pemong ke jai pabe pukul 6 kata tahap ini.
1: Tahu ke anda 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Ya, nakini telu peluaya minit lapan cin pukul lemah kata tahu pelapa mengkejai ke usia tali dua kenyang hakini kurang cina setengah jam lah. Kena lu petat cin usia tali dua kenyang. Ngan bina pakai kalau kusi dengar atau pega puyan-puyan edati ni puyan edati cinta ding nyap deh. Ya, nyap deh on regata subis atau peregata ni ya. Ida nading cin atau nyap deh pabek 27 atau pem tau 27 minggu ya ada pabek edeti pabek 27 tau bulan pian 2026 ya ku maikam ya kalau tenat isek puyan regata ni ya ya pasal cenyap dah ya regata subis dan ya 2026 maikam suka tenua isek puyan atau pe program ada pasal cenyap dah ka ka inu ka subis ngan niah kina ya ka waterfront niah ya idati ini ka waterfront niah sepupok kina ya la awang tenat is inu puyan ne deti kado is onise pase inu pase alut idati ya pase alut mes pase mesai alut ya pase mesai alut idati ka waterfront niah sepupok ya kumaikam ya tenan ala ala awang kado is program atau pe kado puyan ne deti ka pasan mirik kin dalam kuda kuda tau ini jadi tenan milek kumaikam habis sen kulot tekembi ya ikam suka teka Nia, ikam suka teka Bolivar, ikam suka teka stadium tertutup miri. Dengan bina ikam suka teka pustaka negeri Sarawak. Tenggin pengamin kem, tenggin we amai sadin seken we uko uko. Tena tenua puyan ni edati. Dalam minggu ini dalam pabik nembam ya pabik nembam kapasan biak miri ain ain ini ain risau ban dulu kalau be isen tekembi oh minut tekembi nung nung ti ujung minggu ni dah pale tena masat nak isek puyan dati kado aktiviti atau program-program ya dati kumaklunan kado pabik tahun nembam ya tegak tas tegak tahu es kena ke ya bernikam lo pemong kejai lo milik lo jadi bake jadi tu yang pakai pasat tau kata tau ini. Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini dalam Uman 2003, ca kompleks ia embau dalam polok dua tingkat upis perintah Pehin Setia Raja lepakan pejadik kat mukah kuun Kepala Menteri Sarawak Pehin Sri Datuk Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Kompleks ini dalam nilai 44 juta kan ida nading metek jakak bulan polok 2000 ca ngan ia sukat na ukok kuma polok ca jabatan negeri. Upis residen ida nak ka amin embau tingkat polok ngan ka tingkat polok ca ngan ka tingkat polok 2 ida ti jadi ca amin rehat perintah. Ka tingkat endak ida ti ukok upis daerah mukah. Kompleks Pehin Setia Raja ini neca umat embau perintah ia atak embau kak dale mukah jaka ina. Dalam misiunya, Kepala Menteri Badak Puyan Mete Amin Upis Embau ini neca contoh pembangunan yang akan ida pasat kak dale ina lana. Upis umat embau inana un peging ngan rangkaian Sarawak Net ia sukat mepeng ngan pusat pentadbiran ngan kuma jabatan perintah kak petipo dale Sarawak. Kemudahan ya onina sukat nak ladung kuma muka jadi cadale ya sukat kuak baan pasen-pasen bio kuak kucing ngan sibu ngan ia perarap apan pembangunan kak muka aka penjo tai bio ngan sukat mepo kelunan kadok kak dale ina ti inu-inu gayeng urusan ngan gayeng pekuak ngan perintah.

0: Ya nah ke kusi cha dengar lah aku mai lumong ka usi talido kenyah ni cha dengar pasan tu ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan pagat menukan pasan pengurusan ketela la lau atau peminyak masak cin kedai-kedai ya ia dapat abeon tenang penjagaannya ngan bina apa Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng Kuma ini na bagi mengecok ke bahan buangan ini na ya abe kan pakai lah tapi saya ke dalam sistem parit ngan penjo te ngemano sungai ngan mencemarkan sungai ka daleke na ngan kumai daya un kedai ida patut menuken apa na petiga petiga mung lau-lau atau minyak masak ya abe ida pakai lah ngan pagat menuken apanya kacang anya kacang lau ya ida pet ina sukat kan ida pet ngan tiga ngan kaedah ya tenang ya kan ida lupuskan ngan kaedah ya tenang ngan abe pet kidi ka dalam parit tua atau pepet ka sungai tua ya. Daunya lah pihak berkuasa tempatan nak penjual pasar dengan taiti pemantauan kuma dengan nak notis-notis amaran kuma kedai-kedai ya abek ngebayak kete atun atau pe undang-undang yang lepakan dan tetap pasal na ngebuek atau pepet pet ketelau ya abek kena dah pakai inilah. Ya tisu ini kuma ida ya lah dengar kat dalam kuma ya dalam yang lima cak program pembersihan mega seluruh Malaysia kat Jalan Padungan kat Kuching to ini ada. Ya ini cak petawai lumung abek ni kat Kuching tua kuma lumung lah. Ya dalam lu abek pun pakai lau orang kadok isi lau suik-suik lau suik lau yang goreng dalam ilu nyaga-nyaga on lau ini abek sukat kepakai lah ayin penjau petai ke parit atau petai kembi-kembi ya ilu menu kumpul kide ading maung kide ading on teca untuk dulu ni alak kidi dengan ilu suka juan nya lau yang terpakai pakai lu pakai na kumai ida ya ini se ina suka te jadi sin pa dalam cakilo ya ada on suka beli kuda ligit dalam cakilo jadi kumai kemong pembun ni ading pembun dan lau-lau yang kami pakai na nah dalam on the town ada badak ada badak dengar amek kelok beli lau yang lepak kami pakai bandar na nana kata yang gematat lau yang kami abek pakai na apa ni kami sukat apa na sukat mepo abek tepat kidi dengan sebarangan sukat menjaga menjaga persekitaran ilu apa nabe pet ke dalam sungai pet ke dalam parit ya ben nabe sen kembi ke tepet nah, pembun ni kidi ading pabe ke te dulu kalau beli ilu nah dia ilu sukat nak ina mida ya ne saya dengar pasen tu ke kumin ilu kalau jaga atau pe kumin ilu kalau tai pet pet ino petnya kacang atau pe lau ilu be pakai lah ya antara kami sana ke kurang cin polo 5 minit lalu ke jahi ke usai tali dokenya kena ilu petat cin usai tali dokenya ke pukul 6 ini nak.
1: Kau ni apaan?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semua-semua itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di MyClick.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Yang nak ini 52 minit lepas cin pukul lemah kata tahu. Ya, be majuk lalu ke peta cin usai tak boleh diokanya kata tahu ini. Ya, dalam minat pakai keluar nak tengah tahu. Ya, kumai kemung yang lepas kumung kejai ngak. Yang lepas kena cukungan kumakai cin taring pukul telur. Pabek nak ini ke pukul lemah kata tahu. Nah, nak majuk lah kena ke persek ke jam ya ke pukul 6. Ngan bina pakai keluar nak kuma kuma ikam ya pecin pasan biok mirik ya ngan penawai kem ikam suka tenat isik puyan-puyan ada pasat ke Bolivar ngan bina peka stadium mirik ya on isik puyan atau program-program ada pasat kena tiga kuma ilumong tiga kuma kelunan kadok ngan kuma we amai sadin seken anak-anak ilu uko-uko ya gini datang masat ke program-program ada pasat ke pasan biok mirik dalam kuda-kuda tau ini. Ya, nak cakap dengan kamu apa ni lu onas ala awang. Ya, apa ni lu tak ala awang. Ngana, tay ngebangan, tay ala, no ala angin ke awang. Ke puyan-puyan ni dah pasat dalam kudak-kudak tau ini. Ya, kina na ding sana ke. Ya, kina na dahulu ke usai tadi dah kenyak kata tau ini. Ya, ona no mesej mading. Kading, ke baca mesej mading yang ni ke usai kini. Ya, mesej yang ngebaik lan ini. Ya, kena ke, you know, petacin usai tadi dah kenyak ni mesej yang naikin. Rosalie Willingson ya. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Tiga tawai bernak mesej ku makik kau usah tadi kenya dengan bina apa mesej cina Clarence Long. Tiga tawai ku maikum dua. Ya, kena lu petak cina usah tadi kenya. Ya, ina na daul eh. Daul-daulu. Pak ini na daul lu pemong kejai ke usah tadi dia kenya. Kata tahap ini dengan tiga tawai ku maikum mong tengah nak tadin sadin tu yang uko-uko we amai. Ya, lepak na kejai. Tau ini. Kami-kami piluun dalam inu-inu pegayang ya iluti. Ngan jaga agat, jaga kimat, ngan jaga udip kaang ilu serpe. Harap ilu mong on agat dek tiga ngan pokok temannya dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Petegok lula ke awang dek ca, yang nembam DJ ini ya, ang pasaloi ke macinta ding pukul telu, pabek pukul nama katai tau. Ang petegok ke frekuensi ngan luyak ya, kuak ya. Ngan ke pukul nama ini ilu kengelinga dengar cin, ilu kengelinga cin YFM Imban Kucing. Ya, kena nasana ke, kena lu petacin lu setelah dek kenyang, ke kemetida belian ya, bayak lan ini, naik cin apui janjau, mudip ke daya sungai dengan petegoklah kata dia cah. Bye bye sana ke, bye bye.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suam
2: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Penon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penon dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penusah ke bukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
5: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
7: Statistik bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke Dibai Ricky L. Peningah, lagu dikenal ke tengepun ke awak sadar lemai kita bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagi melati badi ya kudah begulai ngau kita bak awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyetuk ke pukul 6 lemai tu tadi nangkan ke tu Peningah bak awak sadar lemai kita begulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi Peningah ya. Jadi mari selamat lemai serta selamat hujung minggu ngagai semua bala Peningah ke lemai tu ya ke gemengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu Peningah, ngarap ke semua bala gerai bala lantang magang ke lemai tu sari tu Peningah au nak ngira nama pengawak ke di kerja kita, ngarap ke mujur magang di pejalai ke okey ngagai kita nyangkanya benung abak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bisi ngulu sekedar pengawak ke bisi dia tu dibagi menu kita tau ke kita nyangkanya berjalai pansut merenang hati diri kini ngau diri sebilik ya ngau bala kaban belayan ke lemai tu ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lama kita sama bala nemu ba ujung minggu ketuk tentu ya kereta mayuh ba jalan alun tentu ya berdedat ngarap ke sama bala bersabar sama bala berjimat maya kita itu tadi ke berbaik kereta ne. Okey jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching muak ke lemai tu Peningah, gaya hari kami manah di luar din pemaga baca indeks pengamah angin tau ke IPU mega manah di Kuching itu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian lagi mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita itu tadi makin nurun meh au ngami nyamai ndo kita jalan ke pengawak di luar ne. Okey jadi dah lepas lagi Peningah mai kita mending ke berita Ari Kapit ba hello Wai Kapit begulai ngau pengelola program kami Menti Sigih lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia no kami maca pesan berat ngau mengga pesan berbatang ngagi kita ke dekan nganjung pesan berat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu pukul 7.30 lemai dia no kami nabu ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi Peningah dia kita dekat bergulai ngau Aunty Min haba tanduk program Nembiak Min bakal ke malam tu Peningah bakal nyak meh tusun program kita ungkup ya ke sari tu ba awak sadar lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita Peningah tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke Dibai Urai ngarap ke bisi tedai pengerinduk YFM segulai sejalai.

0: lagu ke Dibai Urai Peninga ya. Ikin jadi dia tu Peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai Menti.
1: Ya, selamat lemai Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
0: Ha. Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di Kapit. Nama berita diri.
1: Ya, berita dari pun mana tu gaya kami di Kapit pun cukup mana nama ke buah laban kita menda IPU berbagi menu kami di Kapit. Ya. No, dah nurun lah kepada aku ni. Gaya hari sikit mana hari kami di Kapit tajak pan malam bisa hujan nama kau boleh aku nyebut berkenyane laban kita sebentar tu aku berkongsi ngau peninggal mayu bekau ngau program ekspedisi bukan mabung ne. Jadi hari itu mau kemari pengawalnya udah muncul di atunya medan ne. Aku nada ngau.
0: Nada
1: ngau tahun tu engkau nada nemu aku namanya tahun kemari mana kau ngau. Tahun tu nak ke ngau nak nemu kemaya mengau deh.
0: Tahun baru ilah nanti bisa.
1: Ya, nyak meh. Tiap tahun mada kebukanya deh awalnya aku deh. Pengelahan si hati. Kita ya mada bisa hujan tu ngak kian deh. Tengok ke pagi mana nal. Nu sudah ya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk lelaki. Taman bisa dua itu kategori ya medan eh. Kemarin ianya kategori komite tunuk empu retinya sudah ya pernah hari menua tunuk nyempu. Lalu sari itu diungkup ke terbuka untuk induk lelaki. Nyak pan udah muncul dia tu sudah ya pagi tadi kalau ya pengawal ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung dua pun kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya mau mak tuan Nicholas Kudiana Jantai bagi tuan 64 balik ya pagi tadi nyak meh Siti Ari Purim ke udah muncul dia tu di bagi menua kita di Kapit Emendone bukai udahnya nanti kita berarti ke berkawu ngau pengawak ke bisi mereka suruhan dia tu sedari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit kalau ya pergila duitik dua tu ianya program Jualan Ramah Medani bergerak di bisi dekat dia tu bak rumah medan nang sepadi sung bak sung ngau muka bak rumah benar anak abun nang sama sungai Yuang Kapit jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar bak Kapit itu ngau muka rumah medan bak sung din ngenatai ke empu bambil uliah bak sentang pengawak Jualan Ramah Medani bergerak ke bisik dia tu bak palan do kita awal di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai tentu kita datai mereka baik ke pasti kini baku laban Tik Maya Jualan Ramah Medani ya ke udah sepik komputer medan eh nada ke pasti ada setia ke sedak ya
0: aku kalau beli Maya ya? Si program amat ada pasti ya
1: saya pasti ada nah ngai kudu beringku nalah labannya ne ya. Jadi nanti bakal sekedar tukai ke ngaturnya ne habis ya kang mereka kutek kadang-kadang ya ngai merai bayar pulai nalah tu lah banyak ne kudai nu ke kalap ngikut kutek ngikut plastik ya kaku baik plastik kita nya bakal ngau Jualan Ramah Medani bagi menua kita di Kapit aja pedempeng asuh kurung si cerita aku tu majik akan nelatap kia kan tadi nah
0: ngau tu saja
1: ya lepas nanti kita berarti ke mayuh program ke udah di peramu nu ditangguh ke dulu ukai nanya di minat ditangguh ke dulu ni meda laban gayari ke bedau mana nal IPU kena mana ketau ngerugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program di pecalai ke laban kita meda hari penuh namanya majak mana ya tang anang jok ke ngapil baru napil
0: ya ngarap ke gayari mana
1: iya ngarap ke selan mana ya makin nurun ngamik ke ukai seminar kita bialai ke pengawal hari upupis perintah dan maka angkanya kita bisa dekat atu pengawal ke bak luar lebih baik kita ke berjalan kaki berisuk ke kita ya. Ambil ke uliah pihak kaku ni mai aneh dia sebilik berjalan belah taman pihak kaku ambil yang nyamai ni ya meh pagi tadi tau ke kemaya ne aku bisa ke market ne meda di bagi menua kami di Kapit bagi mengkam bisa buah rian buah dabai bisa mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah si bau terjual bisa buahnya kayak bisanya nanti dia rajin ke market tu pagi. Bisa ini benar ya?
0: Benung ya. jam ke Dato Menti?
1: Iya benung ya. Aku lagi bisa ke benda ini. Lebih ke berjalan ngajai market terabai. Kami Dato lama aku udah kata Dato ini beda. Bisa duit di market. Market terabai. Ngau mega market tersang. Nanti bakal aku ngerayau dulu. Aku kaya market terabai ke pas itu deh. Lalu ke baru kin. Baru aku ngajai market tersang. Tau datang ya. Nanti kita bisa tertengok ke makai berabai. Kini aku udah aku nyampe berabai ini. Borian beda.
0: Berapa bisa?
1: Okay, aku kumpai melimpah makai borian. Bisa, borian dah bisa. Mina kumpu je kumpai buat nyekel deh.
0: Kena ke rega ya deh menti. Agi payet tau ke begini. Agi boleh beli kita?
1: Jangka aku. Agi boleh ni medan. 8 hari ya baru. Untuk ke kedai tau. Agi makan sikat 30, 35. Utai ke bekerja agi. Teniti ke pemidik ke kadang-kadang. 8 utai nak pedawa deh. Utai yang mana kena tang. Utai reka yang mana ya. Utai ku dah cukup. Mungkin ada kuntina bapa setia ni deh. Oh, kuki tai. Sepai ngai kena di yang medan ngai tu.
0: Bisa orang
1: ke boleh sepai.
0: Bisa orang ke berjual berian ke kalat temu ku deh. Ke mana tu mana tu. Ngasuh hanya pek ko deh.
1: Ngasuh hanya pek. Kadang-kadang udah nyari sepai kalau aku ningari tak kumpulna kalau kena medan eh tebak aku tu iso mat ku deh nang ala bekeni gamau bulu buah harian ke mana ya hutai ke bekenya deh sepai de nyamai de nya nu pulai ke enggak bansa ke bukainya ka ke kau
0: amat
1: ya au jadi ukai ke mada semua pia ka ku ngarap ke kita sama jujur mana ku deh de jua de bejua pasenang hati au teh kemunyi nya ku kita oke nya ya meda utai kuli dikunci kaku bawa hello wai kapit kita ikas sekali itu pergilah hari minggu ngarap ke pengawal kerja lain kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergilah mega muncul aku kita nya jara aku ke kereta meda boleh baru ngenuan di
0: kunci terima kasih menti sejelek ke pengawal sama lepai bye bye Eki nya tadi menti sigi udah berkunci ke kita mimit meh berita hari kapit madah kesidaya di kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke kapit kini ujung minggu tu tau ngelawak makit sidaya ba kapit din. Okay, jadi dia lepas tu lagi peninggal dia akun de maca pesan berat ngau mega pesan berbatang kaki kita kedekan nganyum pesan berat ngau pesan berbatang oleh terus email ngaki email kami yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 sebenarnya aku macam pasang berat kita berperintah dulu untuk peningan dengan lagu ke Dibai Raban Masterpiece ngarap kenuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin ngau Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang tau ke apai jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari 1, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 ba pendam Kristian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah kesemakai Maya Penusih Rabat, ianya rumah tama nangga melupa, rumah muluk keluar, rumah majid Tenggalat Baru, rumah August Kawit, rumah Simon Tabau, rumah Minggu Keranggo, rumah pada rumah ianya rumah Ikum Senyawan, rumah Lawat Tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemegang rumah Kambing, rumah Uce, rumah Bansa, rumah Bakar Mendas, Mendas tiga buah rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggung Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Tri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kepembelian yang kebuka ya, nak uliah di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okey, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda anak dugat, bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin, Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin, donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang, tau ke Ujang Sabang, tau ke Apai Jara, tau ke Apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakau Serikai. Jadi donor Sabang ane Radin tu dekat diintu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 kena hari 1, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 ba pendam Kristian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi unda ane dugat bernomor 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Selaka 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 tu ya. Lalu pesan ke tinangkan ketua peninggal, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari Mai Cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medeng sebilik ya madah ke pemati apai sida ya, ianya medeng ane gupek, medeng ane gupek Udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 ba Kampung Mawang Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabupaten Belayan kedia ba Kampung Mawang Karak, Kampung Giam, Kampung Nyelitek, Pemaga Kampung Gawang, Kampung Mungguk Demam, Kampung Kesinduk, Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian serta Maga Kabupaten Belayan ya ke Bukai ya kena ulih dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai Kampung Mawang Ai Simunjan Balai Ringin Serian. Kunanduk baru pesan untuk peninga isi pesan. Jadi pesan pemati itu datai hari Mai Cagat Anak Adam ngari ke Sida Ubam ngau layam anak medeng sebilik ya madah ke pemati ya pai Sida ya medeng anak gupe medeng anak gupe udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 berkampung Mawang Ai Simunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026 ya. Jadi semua Kabupaten Belayan ya kenglala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Mawang Ai Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan di ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari Elister Kiang anak John ngari ke Sida Sebilik madah ke Inik Sida ya mundi anak Umpang mundi anak Umpang tau ke Inik Kiang tau ke Inik Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di sengai ba rumah anak Yempu yang nyaba rumah John anak Asun ba Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di Sengai dua malam ianya kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 nyentuh ke malam 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 ya 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kampung Belayan ikedia ba nanga Benin nanga Pelagus nanga Mila nanga Kapit Ulu Rumah Balang nanga Stapeng nanga Steluak nanga Peraran nanga Senueng Rumah Tayeng nanga Benar Sud nanga Merurun Julau Ijit Pakan Pasau Kapit ngau semua Kabupaten Belayan ya ke Bukai ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya kenglala mundi anak Umpang ya kenglala mundi anak Umpang penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alistair bernumur 011-933-9877 tau ke Vivian Eva bernumur 019-887-9549 tau ke Monica Jerama 011-1753-1753-3467 ya. Aku nak tahu isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai hari Alistair Kiang anak John ngari ke Sida Sebilik madah ke ini Sida ya mundi anak Umpang mundi anak Umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayu barumah anak Yampu ianya barumah John anak Asun ianya di Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di Sengai dua malam ianya kena malam hari 1 ngau hari 2 28 nyentuh ke 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernumor 011-933-9877 atau ke Vivian Eva 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1753-1753-3467. tujuh.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yagi nampong baru pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu madah ke sanggin anak uka, sanggin anak uka tau ke apai ceria, tau ke apai ceria. Udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, ba spital Miri ya. Jadi pengawal nyengai tau ke merik bahasa ke penudi ngagai sanggin anak uka tau ke apai ceria tu dekat diatur ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapan belayan ya kedia baru meh kucai belengian nanga tadak kenawit nanga kabeh kenawit nanga iransung nanga selepung skim skuau sibu jaya bintulu tatau serta kapan belayan ya kebukai ya kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria ya. Ia kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria. Semua kita dipinta datang ngagai gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sila agi kita tahu bertanya terus ngagai Casey anak sanggin bernumur 010-7000-7800 ya. 7877 hau aku nanduk baru nombornya 010-7000-7877 okey. Aku nanduk pesan tu baru peninga pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Udah nadai ba spita miri kena 26 hari bulan 9 2026, jadi itu dekat disenggai bebala mayuah ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi kesi anak sanggin bernumor 010-7000-7877 okey. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan pemati tu madah ke bidiah anak mitan, bidiah anak mitan tau ke bini layung tau ke Indai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi iaitu dekat disenggai Ba Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan ke dia Ba Sungai Insai, Rumesta, Rasan, Engkasu, Kelabat, Sungai Sebungan, Rumah Muli, Tulai, Sepaduk, Seleju Upik, Batang Seleju, Batang Pandan, Batang Binyok, Batang Kelabat, Batang Genaan, Pemaga Sarau, Singa, Bintulu, Miri, Sibu, Ngau, kapal melayan ia kebukai ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernumor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal. Pesan pemati itu madah ke bidiah anamitan, bidiah anamitan, tau ke bini layung, tau ke bini layung, tau ke inai kasai, tau ke inai kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Lalu ia tu dekat di Senggai berbala mayuh ber UN Yen Ang Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 berpenam genaan ya penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya terus dengan Jimmy bernombor 0165892551 tau ke Encangi 0195652280. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya. Doni anak Jonathan Naya tau ke Ngong tau ke Ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di Sengai tau ke di Intu berbala mayu berumah Albert Beci Sungai Padi Pelasu. Lalu pesan tu dituju ke ngarai kepemelayan di kedia Babarit Ruban Kurubuang Rumah Jawa Kup Ibus kedua Rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan Pakan Nunggang Sida Atas Bilik Pengajau Berangin Jingan di Kemidan Seratua Sudu anak landa di Skimbi, Jelemi anak landa di Senyawan Seratua, Usit anak Anyoy, Beti anak Anyoy, Rani anak Anyoy di Awiak Seratua, Baki anak Anyan di Serudit Betung, Gau semua. Kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditumagang. Jadi pesan tu madah ke Duni anak Jonathan Naya, tau kengung, udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu berumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu Nyabu Kabung ya. Lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026, serta dekat di Anjung berpendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Naya bernumur 0112998 5718 tau ke tuya anak Jonathan 0194839564 tau ke Leninin 0145877971 tau ke Terrason bernumor 0138287602. Okey, kunando isi pesan tu baru peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya. Doni anak Jonathan Naya udah nadai tau kengung udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 berumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu Nyabu Kabung, lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Naya bernumor 0112998 5718 tau ketuya 0194839564 atau ke Lenin 0145877971 atau ke Teresen 0138287602 ya. Ikinya tadi pesan pemati, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datang dari Endo Anita Ngauci madah ke pengawak ngetas ulit ni yang eks pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi ngena jalai semayang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernumur 013-817-027 tau kepek tau ke apai iki 019-468-8616 ya. Nandu baru pesan kata sulit tu datang Arindo Anita ngau ci madah ke pengawal ngeta sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena kedeka dia tu baru meh suli anak jantai engkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai semayang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan keci bernumur 013-817-027 tau ke pihak tau ke apai iki 019-468-8616. Okey, nyat tadi pesan berat ya ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di Tabuterus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selama lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imerda Johnny ba berita lemai hari 6 26 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas di Kenang Mansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak di nyaga rampak menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas di Kenang Mansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau baka batang air balih ngau bakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakatu mega berguna benda dikena nentu ke pemansang bak danau nya uliah diperambu ngau silia nyengkaum perengka infrastruktur palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danau nya mega dekat sama buliah penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier maksud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menu betung Sarito tadi. Penembuk Padan Bilun Padna tau ke stopot berbuling tiba ungkus RM296 juta boleh nyaup ngangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro industri ngau pengawak dagang. Padan bilun yang megak dekatnya di pintu penamak ke baru, tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kandang menua ke Bukai. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, madah ke penerbai bilun hari Kuching ke betung di sadang bisik 15 minit enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padan bilun yang megak di sadang boleh nyaup mengangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun. Kelimbah hari ti ngemudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke bak market ti besai agi. Ia maksud ke Jakoto bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Sarito tadi. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di Betung Mega sama disukung mayuh bengkah projek Bukai yang kaum pengawak ti ngemansang ke Agropark palan ndo ngumpul mela ngemungkus asil utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai betung bisi mayuh produk dagang temuai tinjang kaum Bukit Saduk, Batang Air, Rumah Panjai, Budaya Rakyat, ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawal lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawal ti nyaga rampak menua. Tang kelebih lagi pemersih sungai ti nyadi palan ando ngatur Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke Sungai Tibersi, nyak ukai semina berguna ngagi pengawak lomba ngomain serta pengawak dagang temuai. Tang mega nyadi kepalan anda orang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusof mansut ke Jakoto dalam video klip bak pengawak berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing Sungai Niah Sepupuk. Ia madah ke regatanya tau benda nyadi ke pematak bala temuai ke baru tinggempung ke bagi pengawal lomba ngau main budaya pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya dipenyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah Mega bisi merik tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya. 471 titik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak tinggujung kenyak nyadi penyakit riman kedua pemadu mayuah
nangkan ke penyakit riman tusu. Perkara tu megak ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna, kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida, ngau ati ti Arab serta ulih ngerja utai ngati Kediri. Sapit Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang, madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana, ngujung ke mayuh agi orang dikena laban penyakitnya, ulih nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nyak alai sukung ke diberi udah nyak serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Datuk Dr. Dr. Sim mansut ke Jakarta bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Dia tu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami Muzik Wilayah Utara NRMF di ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ikut pemuzik bak sebengkah pengawak pemerindang di ngujung ke pengeraminya ila oleh ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 Tumaga bisi diasuh diatur bak penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke Jakarta bak pengerami malam pengasih ulang tahun ke-55 RTM Limbang ke diatur bak Dewan Suara Limbang kemarin. Duit RM330,000 udah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur bak kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Billy Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulia 1.6 kilometer pemanjai. Berjakuk ngagai pengeram berita udah ia kengabas projek tu, Billy Sujang madah ke projeknya dekatnya dia ke jalai tik mana hagi ke orang berkebun bak menuanya. Tuk berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir, kelebih lagi hari pengawak tinyedia ke jalai antara kebun ngau genturung pendiau Mensia Mayuh. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor udah meri agih belanja RM400,000 dikena nyeruri serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah sembayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak Kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah sembayangnya semampai mana likun serta nyamai ndo orang bak menuanya bersemayang. John Ilus mansut ke Jakarta lebuh ia ke nguluk program ketuai begulai ngau rakyat ke diatur bak Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuru nyerumba hari pengada ke-80 tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDougall perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai meri awak ne urang reja pengawak masang nyedia ke perengka ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngau nyak sekadar jalai ngimbai pada merdeka mega dekat ditutup berenggar-renggat ndo ngatur latih bak pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10.
kena 10 hari bulan 10, jalan dekat ditutup hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari. Nongatu pengerami baris ngau gempuru serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam. Alamari awak nongatu konsert rakyat. Polis mega ngelala mensia mayuah ngau jakut tenang ngasu sida ngengkah ke kereta bak tisi jalai merambu pejalai sida ngau tumu serta berkena ke jalai bukai ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang stipa ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyanaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah digagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ali upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kayau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Gambuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuk

Menoah ke bendaya ya. Udah merenang kita ba awak sudah lemai ke lemai tu peningah. Jadi nak berasai jam kita nyaka pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu lagi mai kita bergulai ngau Aunty Min ba tanduk program nembiak miet lalu ngujung ke awak sudah lemai kita ke Sarito peningah. Lemai hari 6 Sarito 26 hari bulan 9 2026. Sebelum kita bergulai ngau Aunty Min, udah terlegi kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Josephine Dara Manis YFM Sada Lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak gak jauh makne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembia Meet tu meh temui Aunty Min sida tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sida tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sida tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti nebi ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.

0: Antimin, kiri, abak mang ke kanan, kanan kebenar kanan. Antimin ke sekali itu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
1: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga. Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
1: Enam.
0: Primary enam. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6. Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Beguk tu mayu Diau Budiang ne biak bak sekolah SK Pesang Beguk tu ke daripada hang Antimin Diau Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Antimin kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Drempu bakal ke malam tu merindang kita bak program dan biak miat. Kita uliah medak live WiFi Miban bawa Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 pian megak ninga ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
1: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
1: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
1: Iya.
0: Seronok.
1: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
1: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
1: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
1: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah. Kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
1: Bangun pukul 4.55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4.55. Ya. 4.55 tu mesti dah bangun.
1: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
1: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
1: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah. Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, tu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
3: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
3: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
3: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
3: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
3: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
3: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
3: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
3: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
3: Ya.
0: Tidur pukul 9?
3: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
3: Ya.
0: Baru tidur?
3: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
3: Ada.
0: Ada juga?
3: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul

0: 7.
1: Pukul
0: dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6.
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Ah, tu yang seronok dia kan? Mhm. Ah, sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Mhm. Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya minum biar hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu dah terlebak. Udah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal ananya lah pengawal ke baka membasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program biar Amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia bak budiang tau ke dia bak asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup mana ne tang bisik gama ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal mega agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajak lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajama ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miet kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembiak miet. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sida habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sida habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ene. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti mien kak belagu kai, bukan anti mien kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti mien pada rekuang, anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya otik kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang mbuan pengransiang bakat tu. Ah, landi belagu, anda mau bercerita, anda mau bejako, anda mau begano. Ni nemu ila antimbian dekat mai bala nembiak kita ke mbuan pengelandi ba main asal. Ah, bisi antimbian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina landi ba dunia digital tentang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi bisi bakar ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul banyak pesan anti min ngagai bala nebiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bak budiang anti min rindu dengan nebiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meres si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu okey anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu ya. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia. Jatuh dan sengaja langgar saya.
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sedap tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Dan sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ne. Sedap ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau
0: saya beritahu
2: cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya. Kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita balan biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya. Disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang. Yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak yang bekenya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shout friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia balan nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Aunty tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jangan pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sige bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke bermain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah.
4: Ya.
0: Max rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, badminton,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak abalan nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia ba budiang anak takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia obak sekolah, yang kaum bala waden bisik dia obak sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anangga ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya, merati ke disiplin sidaya, ngau penauk sidaya ngintu diri, anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mian laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya meh udah umur anti mian tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: Ya, belalak kita ningai belagu ne. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ne. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya, ne anangginya lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bayar-bayar anti min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemu ila bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Pertama sekolah tu. Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita mega udah penglandi medak penglandi Max mega belagu mai lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti min buat program nembi amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah yang di

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik kelala bala mayu kelaba aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan tiri kalian kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anak ngau orang berpikir ke magai menua pihak ya. Lalu berdua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, awak sedap yang merantang, ambil keminat tidak maca buok tu nak kurang.

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Fokus kepada nama utai de gagak kita, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, mm-hmm. Eh, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah,
2: yeah.
1: Eh, dinya tadi agi bala kita baluadin, sida usahawan, kita bepekit ngau cara sehat, mm-hmm. Eh, anang ukai berjaya ke pangandiri ukai, mesti kita rundiang kita mesti ka positif, eh, mm-hmm. Dinya tadi untuk peningai Indok Baluadin, mayuh peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh. Mm. Peluang tu memang mayuh, eh, kita tahu berpun dulu, mimit aja lah, ini buah mayuh, eh, tunjuk kepada sidaya, kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, anang nak, ngisi borang kita, udahnya tadi pesan kau gebala Induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang, mm-hmm. Oke, okay? Anang jaku
2: tinggi.
1: Mm-hmm. Eh, udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang,
2: Saban hari kaul kita nyak ke kategori kita uliah buka jalai kita nyak.
1: Ya betul ya, betul. Ya. Kaul kita ngau orang luar ngau kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalai lebih jauh. Eh, nyak lah pesan kau gebelah Indo Baluadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis di O Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi dibagi

0: memukah rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang tidak jalan di muka. Bangunannya bisa disambung ke megah dengan rangkaian Sarawak Net. Di ujung kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Gambuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar baka Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di muka dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anguai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam, hari 6 ke malam tu peningnya. Kalau kita pukul lain dengan waktu Sam, selama 3 jam tu lagi ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya terus merinang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bekas selama 10.15 minit malam tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nadaiminda. Pihak mereka kita ke Benung Kawak jam ke dia tu. Sahab jalan ke pengawak, lalu kita ke dalam kereta Benung Driba. Harap ke datang ngau likun ngagendur ke dituju kita ke malam tu.

0: Day ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Sapa ke dekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry music iba.

Okey, malam agi muda. Lebih lagi kita akan ke ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam agi. Tumu jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah, area polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-renggan kena 10 hari bulan 10 tu ilah tu berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerombak hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pilih Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 andur meri awak ngerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tu. Berbaik banyak sekedar jalai alun ngimbai padang merdeka mega dekat ditutup berenggan-renggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10 jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari ndur ngatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam alai meri awak ndur ngatur konsert rakyat. Polis semakak ngelalau Mesia Mayuh ngambil ke anda ngengkah ke kereta sidak bak TC Jalai merambu pejalai tumu lalu berkena ke Jalai Bukai ngambil ke Jalai Alun anda berdedat mayanya ilah. Okey, nyak tadi berkongsi ke Jakob Gerah area polis Diraja Malaysia PDRM berkawal ngau pengawal nutup Jalai Alun andor meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peningah. Untuk merindang kita ngelaku hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dibekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, hari Bradley Hands ngetan menalan maka lagu dikena berindang kita ke malam tu peninga ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi itu berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betung. Jadi pagi pergila ya, bisi mereka dekat diatur Breezewalk ke SKS bagi menua betung. Ke dekat diatur bak mua kompleks sukan betung bak senyawah 3.2 kilometer. Jadi kita ke dekat ngau Breezewalk tu pagi pergila ke berungkah pukul 7 pagi tau ngeregister hari QR code ke bisi disediakan. Okey, lalu Breezewalk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergilah di Sadang Mega ya, dekat di Gulu Sapit Premier. Dato' Amar Douglas sugah bas. Okey, hanya berkawal ngau Siti Ari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang di bagi menua betulang ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merindang kita ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih dun Sarawak Timungkur Langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau ya ulih di pejalai ke. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Udah proses ke berkawal di kemenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkawam nusun baru sita ngau antara bagi sita sebedau dibantai ngagai mensia mayu. Yang mansut ke jagunya ngakai media sepengudah nguluk program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betung sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sita ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpangai ngakai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk di pejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau sili sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah ting keman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak ba penumbuh menua Malaysia. Ya berkulai ngau Bala Tuai Sarawak bak renggat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam ke dia tu ngenati ke randau pekawal ngau sita dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya ke media bak semengkah pengerami ke dia tu rupa SMK Bako Kuching. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewa Rakyat nanti dibanding ngau penyampau ke dia tu setipat ngau perkara ke bisik bak Sembekat Malaysia 1963. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisik 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Continence ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madu manah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak Timah Cik Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai tiba berkualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi dikena nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkup peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengelandia dari menua luar ti majak nambah. Negap ke pengelandia serta kaul profesional berguna benar hari ti berkongsi ke penau penleba ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang mansut ke jakunya bak Simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak ke ngenak stoma ngau penanggul continence. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 nyadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke ngatur program kebangsanya oleh muka mayuh hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap ti benuan dikakak ba Bukit Sado. Yang mansut ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi menua betung 2026 ba kompleks Sukan Betung. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

TSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. TSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ.

Albert, What Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Okey, terabai lagu ke dekat di Pekit ke bah Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 telah ya. Bah Dewan Tan Sri Steven Kalunikan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ni lah peningah. Okey, jadi sudah terlebih kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Dan sebenarnya tahu merinang kita ngau hasiko hari penyanyi lama ke besik merinang kita meka ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Steven Kanang.

0: Apps minggunya kemari.
1: Bertemu baru kita buat program Carta Sapa Juara ke sekali tu batu suntik ke 37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah ningal ke recap Carta Sapa Juara tu suntik ke 36 ke udah didinga kita tahun minggu yang kemarin tu suntik ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah ninga Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak nanti kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu hari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Engkau Megak Tiun. Dini nak penuduk lagu hari Igu Anthony tu lagi ba.

siapa juara YFM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10:30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tika 10 nak masuk jam laban lagi mayu berita ke dekat dikunci ke kau kita berprogram carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10 jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37 lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuduk 39 minggu nyian kemari lalu lagu tu lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tumpu tiun digaga Jambul Mordok lagu tu di baik Richa Rosana lagu ka diberi nama lejuk. Jadi minggu nyian kemari lagu tu bab penuduk 39 nurun segigi nak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu berpenduduk tiga 10 nangkan ke Richa Rosana penduduk tiga 10 atau lagi kita tegak terus ninga ke lagu berpenduduk tiga 9.

0: Satu, Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Sembilan Tebak Ensiban. Lagu kedibaik Ferdinand Leo, lagu to lekai digaga Stanley Tio Yun digaga Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi anak tangga Arif Nudu 38 minggu yang kemari ngagai penuduk 39 7 minggu dalam carta. Duit penuduk lagu dah ditemu tau ke didinga kita. Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta sampai juara nintia minggu nang mayu platform disediakan kami. Ianya kita tahu ngundi buat penghujung program tu lagi kena arus telefon, lalu nyemak ke kita nak sempat ngundi kena arus telefon tau.

banyak duit cara endur kita ngundi lagu titik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil hari aris telefon, 30% hari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami hari peminta peninga sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar hari peminta kita buat radio kami di RTM di tu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodo ti ke-8. Lagu nodo ti ke-8 ke sekali tu, lagu tu udah kalaknya di juara sepengelama 3 minggu. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Dan ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari nodo ti ke-6 minggunya kemarin. Ngagai nodo ti ke-8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu tika 8, penduduk tika 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penduduk tika 7 sebentar waktu mai ke kita berita berkawal kau ACSJ tika 9 nangkan ketua lagi.

0: Juara sampai juara. Nintian hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: 7.

0: J9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Lagu Bab Nudoti ke 7. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari. Lagu tu baru seminggu, munyi kedepada kaku baru dicalon ke minggu nyen kemari. Baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang Kemelah Pinang untuk pula baku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony. Leka ngeltion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari. Lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal ngau SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook anugerah carta Sapa Juara engkau megak Facebook YFM Iban ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal engkau undi kalau kelebih lagi berkawal engkau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

9 tu tadi 8/2019 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau maga Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau duar kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8/2019 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu kau dah kami muka siti dagi cara nur kita ngundi laban kategori finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori finalis SSJ terbilang bisi duitik nur kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8/2019 tu tadi link undi tu 50% dari markah undi lalu 50% undi agi diambil dari undi Facebook klik kita au undi klik tekan je kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau oleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tahu ndaknya di kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah setengah markah dari kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu siti dagi inya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah mega di udah mega berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8/2019 tu tadi tang bisik siti dagi sama mega sebaka ngau undi kategori finalis SJ 39 sebaka mega link ya sebaka mega cara ngundi bisik siti dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara ianya ba Facebook undi carta siapa juara tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara munyik daripada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis SJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2/10 atau ilak sari sebedau kita dekat ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita pekawal ngau SJ 39 dekat diatur kurang lebih seminggu ge. Seminggu dah ge. Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk tiket 6, lagu bab penduduk tiket 6 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta Nikit segigian nak tangga Ari penduduk tiket 8 minggu ni kemari ngagai penduduk tiket 7 lagu kedibai Menalan Band lagu tu diberi nama Selama Ya leka digagak Joseph James Victor lalu Tion digagak Raban Tumpu Raban Menalan atau ke Menalan Band Nikit segigian nak tangga Ari penduduk tiket 7 2 minggu dalam carta kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band sembedau kita dengar ke ni bagi lagu Pak penduduk tiket 5 nangkan ke

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

bab nudut ti kelima, lagu kudah kalaknya di juara sepenglama 2 minggu kalaknya di juara. Lagu tu 11 minggu dah bak cata. Lagu kedia gagak Paulus Morris leka ya, lalu tiun lagu tadi gagak Paulus Morris begulai ngodin Aladdin. Hari penuduk ti ke 4 minggunya ni kemarin ngagai penuduk ti ke 5 nurun segigi anak tangga, lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku. Dayana Shini isi atiku penuduk ti ke 5 2 minggu udah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuduk ti ke 5 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penuduk, lumur 4, lumur 3, lumur 2, engau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bak penuduk ti ke 4. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya bekaul engau lagu bak cata siapa juara. Ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyika daripada kaku bak pengujung program. Tang ngagai bala kita ya ke bisik telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama, ya boleh dikira dua. Contoh baka jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak ke ngagai kaban ya, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah kos dua ya, dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos dua ya, tang nyak ndak dikira. Tang tinya mak ke jedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama ngau jegit. Jadi undi ya ngau jegit tu ndak sebaka. Undi jegit tu lain, undi jedun nyak lain. Jadi nyak uliah diambil jadi ke undi. Nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya, okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliak yang ngundi sidak ya. Nama cedak sebiliak tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan ke sebaka ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orang yang tadi sebilik ngau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil

meri namanya meri adil meh ngagai bala sama ba catat siapa juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang urang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kedekat datai kita terus ngangin lagu penuh 34 jadi lagu ba penuh 34 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan memang 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngotion di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik Jenevilenya. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penduduk 34 Ditundik Nuan Jenevilenya. Lagu tu nikik sigi na tangga 4 minggu dalam cata. Nangkan ke lagu ari Jenevi tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penduduk 33

0: Carta Sapa Juara. Tidak bedau, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire Fest.
2: Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

0: Bintulu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Carta siapa juara. Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari.

Ianya lagu bab nuduk tiga-tiga. Lagu kadi by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu tiga gagak Daniel Undi. Tiun tiga gagak Cheryl Khayyam. Jadi lagu tu... lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agi sama penduduk anggau minggu yang kemari. Bak penduduk ti ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai tu dah nikik jaraknya. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kereka datai, anang kita irau ati. Laban kami sikit nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluninkan di atas di Betuang Dien. Laban bisa penduduk abah atas, duduk dulu abah atas, penuah ke abah atas, kurang lebih 2,000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat, abah atasnya, niki aja ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang kau nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan di Betuang berkat medak SSJ 39 kena 3,010 atau ilak jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai titik di Pembasa ke kita yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugambas kena jadi penawang utama ACSJ jadinya perkawan dengan ACSJ kena diatur kena 3,010 atau ilak kita boleh baru ngagai catat siapa juara tusun tik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu tik kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala berdau lagi kat merik heli lagi kita ningat kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningat ke lagu penurut tik kedua lalu nanti kita ningat ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningat ke lumur dua.

Batuk, benung, ninga, carta, sapa juara. Carta, sapa juara.

Ianya lumur dua ke minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua. Laban isna nala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya git kak juara ke minggu tu. Tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nyatadi baduk kiruah lumur dua. Leka ngau tiun lagu di gagak Lucy M. Di lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu. Agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Isna nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu megak agi lumur 1. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Isna nala empu. Au jadinya lagu bak penduduk tik ke 1 tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor Cata Sepa Juara. Ngagai bala ke Bisik Menang. Bak undi Cata Sepa Juara. Tiang minggu. Kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm. Datai mengagai SSJ di betong tu ilak. Sidak Bisik Berjual. Bisik Megak. Bertemu ngau bala kita. Okey, jadi kita terus sanggil lagu. Ia ke Pansut Ari Cata. Lagu ke Pansut Ari Cata. Tentu ia lagu lumur 10. Lejuk. Richa Rosana. Leka gagak di gagak Richa Rosana, tiun di gagak Jambul Modok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak Cata Sapa Juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak Cata Sapa Juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu tadi gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang lagi bala kita ke dekat ngundi. Lo terus berkalan dengan kami bak program Cata Sapa Juara. Bertemu baru kita bak Cata Sapa Juara tusun ke 38. Bak udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih lagi bala kita tu sebelah kami.

selekaj aku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita yang. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang lejuk, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari tu, uleh mai pangkak ngegi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita ber. Awak keria manah nyawa kita mai berkat ngegi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

kupis kastam di Raja Malaysia atau ke JKDM bempu tengah pengawak derit ke undang-undang dikena ngada keguna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai seminak semengkai hari agensi di berjalai ke polisi ngau inisiatif perintah haja dan mega mengenak program ke dikumai VA atau ke volunteer admit nang dikena merangsang rakyat ngaku diri merik penerang buat penatai pemisi ngau mayar pupu. Minyak alai gempung hari semua orang dikuna benar ke sukuang dikena ngangkat ke pemanah nyawa genap iku balarabang JKDM merit ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam Sedunia. Minteng tahun Saritu 26 Januari.

0: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je peda de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai peda de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku berah aku suah ngandung aduk ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu mode
0: bukan pia ya ya perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya ku tu dari cara dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nulung aku nuan, hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nadai petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: bagi gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya pi kemau tu jempat diga jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka ati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tu di baik YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggi rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hipertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kuala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkiluang bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Upai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta termegak oleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: các khi nít đều mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakai, enti nada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nggak start. Jep dak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas. Peruntukan hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ning.

Kerana anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang engau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat lebat jaku dalam bisik nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Jennifer Jack, nama Rita. Harap kita terpindang dengarkan lagu baru hari aku. Karam di tasir dalam, semina di YFM.

0: penganta kami suba jeng. Spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. To pakai sanggol suba. Lemau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju kure pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sida getuai de. Ngkan wal ni kebas na. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang ya geburek ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Tikas umurnya antik baka ke baru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up tahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

Jadi nanti kita nyebut pasal pemansang miak sekolah. Kita nantulah lari-lari puan miak tu tadi. Dia nyak ruang bilik. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar tu kunci penghidup tik meruan. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nak ada sekolah, nak ada pelajar sebab jangka keputusan mana hidup. Sekolah tu kunci penghidup tik meruan serta menyana. Ya ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh mengubah status sosial kita. Munyi kok pengajar kami sebab hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai, orang medak kita duit 1,000. Bekanya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai, orang pun berbahasa ke kita, ketegak kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan rumi yang kepanjai. Kena napik penguji penghidup. Panjai rumi yang kita. Bak orang kepandai, orang kebisik penemu, tak ada usai nak uliah dia selesai ke ya. Ya uliah bersemeki ya, uliah ngemansang ke diri yang pu. Tidak sebiliak ya, kaban belayan bangsa ngemenua. Nya arti kita ngigak pemandai itu tadi. Cikgu.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke berkenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pemilia David, dengan YFM.

0: maya anuan ke ba sedadu leban kita nemu sedadu lama trini ngan wan tadi ya dituang ko 3 bulan trini yang 6 bulan trini yang gage ba singapo trini yang maya no trini
1: rino sedadu tagi ni ya
0: tau
1: jadi nada ingat kita kelito di ya ngau tu ama kita kadang aku ni udah tu jadi company commander kontrol meyak tadi ngawak yang cukup atur orang dalam selalu tu disiplin bisik atur orang itu bisik kelab bisik semua posok pias bisik sedang tu dalam kemian tak tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nak bisik pengawak kalau bawa itu bapak 30 kali ke bapak mes tadi ruang murah ya ke 60% sebetul
0: makai semua bisi megang dalam
1: bisi ya kena nade kurang hotelnya full of enjoyment full of adventure ya
0: dalam
1: senang
2: Major retired Edmund Abid kanya di sedadu ari dia politis amis engau radio kita di sawar itu
0: ya
2: okey ketemu baru terima kasih ya
0: okey saya

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai, dia akal.

sampai laut tau ke Jangut Duyung sebangsa rumput ditumbuh lebih tasik di benua Sarawak. Rumpai laut manah ke perai, laban ngurang ke lemak, ngurang ke pemanyo gula badara, dan vitamin A, C, E, K, ngau B, serta ngemuan mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansi, rumpai laut mega ngunan amino acid, dikeluar ke protein bak tubuh, lalu melihat mega nyeliah ke penyakit kanser tusuk. Rumpai laut tak digagak jadi pemakai ngau dihirup nintik hari, bakal jus, cendol, susi, ngau manyo hagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban yang beri penerai tubuh. Pesan tu, Arif Arti yang kucing.

Rima, terima kasih ya bagi orang yang sudah mantu kita tajapan yang semenala kajaku tak rutia cukup saya bagi sida menerima. Terima kasih bagi kita laban.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau menatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nya kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekaul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak menatai ke pengerusak. Racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik atau ke atas racun makhluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupik menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun makhluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diperjalai ke lembaga racun makhluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Mbak tur skim tu, semua racun bertanam tupik tidak dekat diambil dari menua luar, tidak dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun makhluk perosak. Ya. Jadi sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas bekau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh, toksikologi, pengerusak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak tidak diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun makhluk perosak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupik nyak tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal tidak dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Igua, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

0: Korang kegula bak pemakai.
1: 1. Iropai aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dapat susu pekat manis bak secangkir air irup.
1: 3. Minta korang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudar air irup bak kedai.
3: 4. Pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilit. Nadai meguna sigat tak ke bajir makan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu medak tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang oda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kena hari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liao, amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batu sama ini kami di benua tu agak memeratkan tubuh ngau sebut tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dijari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetah kulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu buje saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masa kami tubuh saya orang parah yang tadi saya kita mati bersuruh bukan tubuh laban tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan itu pun berkenyak nak tahu baik saya orang parah saya kita bersuruh bukan takut kurang
2: ngaku tu penting malih saya kita bumai ngaku tu ke depan aku jadi aku kami ditutup saya kita bumai deh saya nggak tahu tu ke saya kita tanam itu ku kami itu nggak tahu ngelampat mua pangan mua nggak tahu ngelampat mua orang ada tadi kita jurus-jurus sekali gue nggak tanam kenyau nggak tahu kenyau mali taro kami itu tahu ke tim yang ngepal mali kira kerwo si gemininya gue nggak tahu ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai itu manyuah sedikit mali kita bumai itu ya maka kita nggak tahu pintu orang tuh nggak tahu sebut kita penuh ha meruap tu kami itu gak kerwo.

0: Nya gaya kita kengemuan garik, lalu mayo baruma
1: tau beri garik kita.

Alah peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis, ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Alah telah Pai, hari Minggu itu, sama kami dekat ngasih, mendiang kejakun wan, ngereja kepenekan wan, lalu ngingatkan, Jesus diangkat tukar dikingat ke kami angkat bahari Minggu. Awak kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kena beku Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32, Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32 nya pasal sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku angai sida, bekeni kurundian kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masa ngagai anak ya ketua lagi. Lalu bejaku anak, alai non gawak berkebun anggur sarito. Lalu, ko anak tuai yang nyok ngai. Tang udahnya yang ngubah runi lalu nurun gawak. Udahnya apa yang mansang ngagi anak ya kebiak agi. Lalu berjakuk munyinya mega ngau ya. Au tuan, ko anak ya nyok nyawut tang ya nak nurun gawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa yang seduanya. Ya ketuai agi, ko sedak nyawut. Jesus selalu berjaku anggih sedak. Engkau benar kumadagi kita. Bala pengumpul cukai, engkau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John, pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita anda Arab kia. Tang sedak pengumpul cukai, engkau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita muda utainya nyadi, deh kita ndak nesalati kedosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi belum menjadi Injil Kristus, bertemu pagi tau, kita ninga jaku Allah Ta'ala tu tadi. Pasal penaluak ngeubah kiamat. Jadi minggu tu ngingat ke kita, pengawak kita berjaku, tukar di pedak lebih lagi hari jakuk ke tempoh. Jesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita. Siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawak. Dan siku nyawut au ya ndak gawak. Jadi itu kita madah. Begini ku cerita tu tadi ngingat ke penalu. Tukar penetap hati. Artinya ngerja pengawal ukai semena jaku au aja. Jadi baca sada tu ngingat ke kita pasal pemendar kesama. Allah Ta'ala medak hati kita din lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita semena madah au Tuhan aku harap kenuan tang kita ndak hidup baka orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan lalu aku dekat hidup Arab ke utai ke dikerja akunya atau ke Arab ke utai ke ditemuku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngagak pemutus ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi baca sadetu ngingat ke kita Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala kelurus ndak becipiang lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyamak kita bersalah tukar berdosa ngalah pulai baru lalu lebuh kita ngerja penyaruk tukar penyalah tu tadi lebuh kita ke nemu ngelala diri salah lalu kita dekat ngemanah ke diri baru yang ngelalu ke kita dalam berap ya dalam pengerinduk ya. Jadi di tu kita medak kita berubah hati tukar ngasal hati muka jalai ngagai pemahit lalu pengaga ya tibisik dalam penyalai kita tu. Jadi di tu kita medak berkenih ku gaya penalu atau kepenetap hati ti aman. Lalu di tu mega kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi mai kita ngerja pengawal. Jadi simpul ya kita boleh meda Allah Ta'alanya. Allah Ta'ala ke nak berciping lalu mega berpengasih. Pengana ti benar di sempulang ngau pengawal ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru ngau Allah Ta'ala. Lalu wak kesedai niti jalai ku dah daripada Allah Ta'ala
ngagai sida. Jadi gentaran tu ke jakut lah talau kuliah dikingat kita berminggu tu. Ni bagi seduanya kengerja utai ti deka-deka apai seduanya. Ni bagi seduanya kengerja utai ti deka-deka apai seduanya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ka kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamain wan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Taala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Taala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Ku deka balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki. Umai kaki saya besai balat lantang hati. Kaban kaki saya langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Kaki saya nunu api balat menyedi. Marau ke udah nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu minta kae mimpi nunu gak bawa manah anang belah tapi kita ngigak pamakai ila habis mati sungai ti panyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabi si lebih pakai dudi hari
4: pengerah pagi YFM.

0: Pagi Rewind
1: Badok Bola. Nyam ke bahana bola si.
2: Ya harap ke Badok Bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suam bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita rindu ningakan telah
5: bertemu baru ngak kita.

0: kami bak bagi gak entelah.
1: Dengar keseluruhan gulengah kami bak program bagi gak entelah. Arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Kalau
1: kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, inti yang hari Minggu.
1: Ya betul nak.
0: Semina Pak YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Ngeli, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bunuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Maya Permisi Bertemu Baru, lagu ke Dibai Niang Mike Jumat ya. Jadi Maya Permisi meh peluang untuk kita pulai ke benua bertemu ngau sulu ati tau ke diri sebilik. Kelebih lagi kita ke jarang buliah kemisi tau ke pedis kak kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti dikesayau ke kita. Okey, laban awak tau kejam Maya kata begulai ngau orang ke dikesayau je tadi sikit nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okey, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dikenal ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninggal bak pagi hari Minggu hari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu peninggal pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu peninggal ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu out gayari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap laban gayari kami bisi hujan pagi tu out. Jadi tentu ya jalan kita mega licin tok kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalan alun kini tok ke bak rantau jalan kini jam kedia tu out nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalai kita baik kenyak kita nurun ke gereja tau ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu au tau ke bisi penguat bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peninggal ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai manah serta lantang magang sehari tu peninggal ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tu peninggal tentu yang ada berubah di lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di ando aku maca pesan berat ngagi kita kedekang anjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pihak mega uliah WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenyak 7:30 pagi peninggal diagnol kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peninggal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Pekenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi peninggal. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Ngintu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya mengingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pasal jurai tu ya. Leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita iti lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita iti lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba meda ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bakulai sejalai. YFM.
5: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: kemurnya.
1: Sarinya ingin habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekenya aku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iki peningan jadi pesan kita ke Trubah tu, pesan pemati tu datai ari giring anak adin, jadi madah ke pemati sayah anak umpang, sayah anak umpang tau ke sayah anak sawai, tau ke madi niang igung anak umpang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bah Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nangan Kabeh Kenawit, Nangan Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua ke pembelayan kena uliah dirintai ke Ditumagang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernomor 0196749558 tau ke giring 0148415230 tau ke polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari giring anak adin madah ke pemati sayah anak umpang tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpang ya. Jadi pesan tu madah ke sayah anak umpang tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, serta dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit, lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 tau ke giring 0148415230 tau ke polo 0137988126 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningal, pesan pemati tu datai ari acing anak Ujai madah ke pemati tampang anak Ujai, tampang anak Ujai tau ke Apai Mary, tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Hospital Seri Aman, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026, serta dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabar belayan ke dia terbarung 3 buah rumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentia 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut Bakas Beram, Pematuh Pais, Enteban Pelasuk, Entalun Bunuk, Baloi 2 buah rumah, Jengin pesanggu tatua mujan murat mijung serta semua kepembelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 011-262-7548 ya. Kunanduk baru pesan tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai hari Acing anak Ujai madah ke pemati tampang anak Ujai tau ke Apai Mary tampang anak Ujai tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman lalu deka di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 ba Rumah Biling Tanjung Skreang lalu deka di kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepembelayan ikedia bak terbarung 3 berumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 berumah, Lidung 4 berumah, Tabut 2 berumah, Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembung 2 berumah, Jemut, Bakas Bram, Pematuh, Pais Enteban, Pelasuak Entalun, Buno Baloi 2 berumah, Jengin Pesanggu Tatua Mujan Murat Mijung ngau semua kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninga nadai dipadah kenama siapa ngempu nombor tu 011-262-7548 okey. Lalu pesan ketiga tu peninga jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Jawang anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru rumah Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, Rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peningai dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nanggagat Kapit, ngau semua kepembelayan yang kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernomor 019-229-8219 tau Kelenti anak Cuat 011-463-2113 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Jeffrey anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tu rumah Jawang anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Akik Tuni ex tu rumah Jawang anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Akik Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk Nanggegat Kapit ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala ex dari rumah Jawang anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey anak Jawang bernomor 019-229-8219 tau ke lenti ane cuat kusung 1114632113.
3: Sarawak ku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ba kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: Podcast. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ginampun baru pesan berat kita ke pagi tu peninggal. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Berbalamayuah kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basita N35 Saribas, Ulu Babu, Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam, Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Bajalai Pusak, Ngau Kabar Melayan Balubuak Renit 100, Lubuak Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah, Sindung Anak Inyau di Pelinggung 100. Ngau ke pembelian ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya. Sama ngau nyengai niang jamba anak

Dan okey, aku nanduk baru pesan untuk peningan, jadi pesan pemati itu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya, jamba anak sandan, jamba anak sandan udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026, lalu dekat di sengai bebala mayuah kena 27 hari bulan 9 2026, ianya kena hari minggu, lalu dekat di kubur kena hari 1 ya, 28 dari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basitia N35 Saribas, Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung, Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Jalai Pusak, Lubuak Renit 100, Lubuak Nibung 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah, Sindung Anak Inyau di Peligung 100, serta Kabam Belayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debak kena 27 hari bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya, ianya niang Gueng anak Munseng, niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026, lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sidak ya, barumah panjai tu rumah James anak Maling, ianya ex terumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabam Belayan Kediau Bapasin, Pakuah Ulu Oya, Igu Tamin, Dijah Tamin, Skim Squaw, Ulu Bayan Tasik, Sibu Bintulu, Tamin Batu 36, Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranan Kenawit, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ulu Mukeh Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri Mukeh, Kucing Poi Kenawit, Dijah Meruan, serta semua Kabam Belayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak Gueng penumor 016 835 3778, tau ke Johan anak Gueng 019 751 8201, tau ke Joseph anak Gueng 018 777 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan untuk peninga, jadi pesan ngetas ulit untuk datai hari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya, ianya niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo ngetas ulit niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026, alu nyuak ke Entebalu ke Indai sidaya, barumah panjai tuai rumah James anak Maling, ianya ex terumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabam Belayan Kediau Bapasin, Pakuah Ulu Oya, Igu Tamin, Dijah Tamin, Skim Squaw, Ulu Bayan Tasik, Sibu Bintulu, Tamin Batu 36, Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranan Kenawit, Nanga Sungai Kuok, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ulu Mukeh Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri Mukah, Kucing Poi Kenawit, Dijah Meruan, serta semua Kabam Belayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Kabam Belayan yang kejauh dipinta datai tumu kagi laba lemai hari 5 ngau nguan ulit ya, yangnya kena malam 2 hari bulan 10 2026, lalu ngetas ulit niang Gueng anak Munseng kena 3 hari bulan 10 2026 pagi hari 6.
6. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johari Anak Guang bernumor 0168353778 tau ke Johan Anak Guang 0197518201 tau ke Joseph Anak Guang 0187776819. Okey, nya tadi sekedar pesan berat ya ke bisik diterima kami ber YFM pukul 7:30 pagi terlegi peningah. Mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di Tabur Terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tok lagu ke di by Olivia C, Dunia Empu Aku, YFM Penggerak Pagi.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke bayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, buat berita pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam bertupik di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak, patut nengah sekedap peringkat. Nambah ke sita Parlimen, ungkup Sabah ngau Sarawak, patut berpelasau ke formula di Engkeman. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Berkena ke teknologi drone bak sektor bertanam bertupik dekat nyadi sebagi hari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngeluar ke Asia bertanam bertupik di bagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngenak teknologinya berguna benar bak pengawak ngemoden ke sektor bertanam bertupik. Tejak pihak ngenak drone berguna ke pengereja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya ulih diguna ngau mana. Ngau cara teknologi megak patut dikemeran bak sektor bertanam bertupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut asil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia mansut ke Jakutu bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sitak pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sitak ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebedar ti uliah dipejalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedar atur nangkan kenya uliah dipejalai ke. Udah proses ke bekau di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sitak pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sitak, ngau antara bagi sitak sebedar dibantai ngagai mensia mayuh. Ia maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngenak sitak ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sitak tembuk di pejalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sitak parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Sukri Madah perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Bala Tuai Sarawak di peringkat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawut ngau sita dun dulu. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakutu ngagai media bak sebengkah pengerami ke diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat. Enti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu, setipak ngau perkara kebisik bak sempekat Malaysia 1963 MA63. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk hari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai hari bagi menua bukai. Sapi Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program ke bangsanya oleh muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati bakal kubu lili serta replika kubu rentap di benuang digagak bak Bukit Sadua. Ia maksud ke Jakutu mayang ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak nagak servis nyaga stoma ngau kontinens ditegap nyentuk nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapi Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah, tagaknya setipat ngau Sarawak di majak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang agak tikas ketinggi agi dikena nentu ke Sarawak ukai semina oleh nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar di majak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawa profesional berguna benar ariti berkongsi ke penau penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia maksud ke Jakutuk bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengenak stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Mega bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisi latih. Ia madah, isunya patut diputau kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang mega ngirik nilai ngau komitmen lebuh berjalai ke pengawak. Ia maksud ke Jakutuk bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemekuah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan, ngau Nur Bukai. Pemansang peminta tiru AI ti jampat berguna ke cara dikenangan negap ke penak mensia hari ti nampak berpanggai ba orang bukai ngambil ke mensia semina nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti Madah, Mensia Mayuah patut mereti ke AI nyak kereban ti di tempat mensia lalu cara ngenak ia patut disempur pulang ngau rundi yang ti kritika. Ia madah mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau endak ngagak pemutus ke diri empu. Adun pelawannya mansut ke Jakutuk ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelamak 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI, aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri ba mensia mayuh lebuh napik penusah hangus ngau penusah ngenyit patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih pengelikun. Tu dikena nentu ke mensia mayuh ulih berjalai ke atur ngau betul lebuh betapi ngau penusah ti endak disadang nyadi. Datuk Bandar Bandaraya Miri Hadami Siusang Madah, pengelikun maya penusah hangus endak ulih dibaik empelita laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul ulih mantuk nyelamat ke nyawa maya betapi ngau penusah. Ia maksud ke Jakutuk maya nguluk kus pemerhati ati pasal pengelikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat lopeng di Miri. Programnya dipasuak 115 ikut orang. Adun pujudnya madah program ke diaturnya ndak patut dipedak nyadi palan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya pengelikun diulih di kemeran bandu gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanah bertupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula Ti Engkeman.
Nyenaka berita pagi hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nor maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukai semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Aqui, ó.
1: Tu, faz de rewind.
2: Cara, cadê tu nega que tá aí? Kak, kasi tak ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut deh mel. Atau bau rabukai nak ku nyual berketuk sano. Ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemadah gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak kubuat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerap pagi pukul 6.

Ujung cerita My Jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peningat. Nyangkanya baru Dani kini pagi hari Minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu. Pemegang mari selamat pagi dengan kita. Nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu. Nyangkanya bisi sekedap peningat kita baru temu mandi kini jam ke dia tu. Nyangkanya dekat nyikap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peningah. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami ba YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Okey, jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mending ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Eris Sungpiang Jingan tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti pengawal tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betung kena bulan 10 tu ilak ya jadi betung dekat nyadi palan endongatu Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan yang tu ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ilak ya jadi mayuh bengkah program dekat dia tu nyerumba lumak ngomayan tu peningah ke dia tu ba hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 ya jadi lebih 30 itik aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ila tinetap ke penatai mensi mayuah ngau ngulu lumbak tu ianya kira 21,000 ikut orang. Okey, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betul ianya Hari Sukan Negara. Okey, jadi ngau tu peringat sebab kita mendiang ke program tinangkan ketuk lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM segulai sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Lingga 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-17. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggot baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam ngabala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusidak hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa